0: Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudariku sekalian.
1: Dan menyertai misi.
0: Silakan duduk. Bagian Alkitab yang saya pilih dan menjadi nats pembimbing bagi kita saat ini terambil dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.

Umat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Mari kita mengaku dosa kita. Di hadapan Tuhan, kita menyadari bahwa tak selalu mudah untuk tetap tinggal dalam Kristus. Kelemahan, kesibukan, dan berbagai pergumulan hidup membuat hati kita menjauh darinya. Kita belum selalu menghadirkan kasih, kesabaran, dan kebaikan dalam kehidupan. Bahkan buah iman yang seharusnya tampak melalui hidup kita masih jauh dari yang Tuhan kehendaki. Karena itu, marilah kita datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering menjauh darimu. Kami belum hidup seturut kehendakmu. Karena itu kami mohon, ampunilah dosa dan kelemahan kami. Baruilah hati kami dan mampukan kami untuk tetap tinggal dalam Kristus, sehingga hidup kami menghasilkan buah kasih yang nyata. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas, dengarkanlah berita anugerah dari Allah. Karena itu, apa yang disampaikan oleh firman ini merupakan bagian dari perenungan yang dalam atas anugerah yang telah Tuhan nyatakan. Karena itu Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia.

0: percaya akan anugerah pengampunan dari Allah. Marilah kita bermazmur menurut Mazmur 92 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16 secara berbalas-balasan. Oleh karena itu saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma,
1: akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon.
0: Mereka yang ditanam di bait Tuhan
1: akan bertunas di pelataran Allah kita.
0: Pada masa tua pun mereka masih berbuah.
1: Tetap segar dan muda.
0: Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar.
1: Dialah yang membantuku dan tidak ada kecurangan padanya.

Bapak Mama, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa.

0: Ampun kami umat kepunyaanmu untuk ada di dalam hadirat kudusmu saat ini. Dan kini tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu. Mari Bapa, berkati kami dan lingkupilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudusmu, sehingga firman yang kami baca tidak berlalu, dan kami juga akan mengerti dan memahami kehendak firmanmu. Dan biarlah kami hidup di dalam Engkau, dan firmanmu tinggal di dalam kami, dan kami pun berbuah seperti ranting pohon anggur. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus, pokok anggur dan firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan.
1: Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan apa yang disampaikan Allah melalui setiap firman-Nya, dan hendak melihara dalam kehidupannya hari lepas hari, dan terpujilah nama Tuhan. Haleluya.

Bapak Mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam. Tema yang diusulkan oleh Majelis Sinode dari pembacaan Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke pertama hingga ayat yang ke-8 yaitu tinggal dalam Kristus berbuah sepanjang hidup. Oleh karena itu, untuk memahami teks ini, saya mencoba untuk menghentarkan kita melalui orang yang menyenangi bonsai, menyukai bonsai, salah satunya saya. Dan ini merupakan perenungan yang panjang menyangkut dengan teks ini. Ada perbedaan antara orang yang menyukai bonsai dan ditunjukkan dari dua sikap, yaitu yang pertama, orang yang disebut dengan pencinta bonsai, dan yang kedua, orang yang disebut dengan penikmat bonsai. Pencinta bonsai biasanya tidak hanya sekedar melihat pohon bonsai, tetapi dia masuk lebih jauh ke dalam sebuah proses. Dia bukan hanya melihat bonsai sebagai sesuatu yang indah, tetapi memahami bahwa keindahan itu lahir dari perjalanan yang panjang. Karena dia harus memilih bahan, dia harus membaca karakter pohon, menentukan arah batang, membentuk cabang, memangkas, memberi kawat, menunggu. Kadang gagal, tetapi kemudian dia memperbaiki, bahkan berani mengambil keputusan yang bagi orang lain terlihat seperti merusak. Sedangkan penikmat bonsai lebih banyak berada pada posisi apresiasi. Ia melihat hasilnya dan menikmati keindahan. Dia melihat keseimbangan. Dia melihat usia dari pohon itu. Dia melihat karakter dan dia memberi nilai. Ini bagus. Ini seni. Dia tidak harus memahami seluruh proses tentang bonsai untuk mengatakan bahwa bonsai itu indah. Dia tidak perlu, karena dia tinggal hanya menikmati. Ada sesuatu perbedaan yang menurut saya menarik. Penikmat melihat keindahan bonsai, sedangkan pencinta belajar memahami mengapa bonsai itu harus menjadi indah dengan cara seperti itu. Karena itu pecinta bonsai membutuhkan mata untuk melihat dengan teliti, pikiran untuk membaca, tangan untuk bekerja, kesabaran untuk menunggu, dan keberanian untuk mengambil keputusan. Dan disinilah bonsai menjadi sangat dalam sebagai sebuah karya seni tingkat tinggi. Kadang pemilik melihat atau penikmat melihat pohon itu su gagah, su indah. Tetapi ketika sang ahli datang membawa gunting pangkas, justru bagian yang dianggap indah itu bisa saja dipotong. Bisa saja dipotong. Dari luar tampak seperti merusak, padahal sang ahli sedang melihat masa depan pohon itu, bukan hanya keindahan pohon di hari itu. Dan ini bisa menjadi sesuatu untuk kita memahami tentang

dan tujuan yang lebih besar. Oleh karena itu, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang ingin sampaikan. Yang pertama, Tuhan memotong dan membersihkan agar berbuah. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua, terdapat dua tindakan yang sama-sama menggunakan gambaran pemotongan, pemangkasan. Yang tidak berbuah dipotong, sedangkan yang berbuah dibersihkan. Dipotong dan dibersihkan. Secara tindakan, kedua sama-sama menggunakan alat pangkas. Tidak ada bedanya, tetapi mempunyai tujuan yang berbeda. Antara pangkas dan membersihkan adalah tindakan yang sama, tapi mempunyai maksud yang berbeda. Ranting yang tidak berbuah dipotong untuk dibuang. Dan ini mengingatkan bahwa ada sesuatu dalam hidup yang memang harus diakhiri. Ada kebiasaan yang harus dihentikan. Ada dosa yang harus ditinggalkan. Ada kesombongan yang harus diruntuhkan. Ada keinginan yang harus dilepaskan. Dan cara hidup yang tidak menghasilkan buah bagi Allah. Ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan yang bukan perlu diperbaiki, tapi harus diputuskan. Caranya dengan memangkas. Karena itu kehidupan bersama Tuhan tidak selalu berbicara tentang penambahan. Ada sesuatu yang harus diingatkan. Ada saat ketika Tuhan tidak sedang menambahkan sesuatu, tetapi justru sedang memotong sesuatu. Dalam doa-doa kita, kita minta Tuhan untuk memberi berkat. Tapi Tuhan hendak mengingatkan, yang pertama itu bukan berkat. Bersediakah dipangkas? Bersediakah dibersihkan? Berkat tidak selalu dimulai dengan apa yang Tuhan berikan. Kadang berkat dimulai dari apa yang harus Tuhan singkirkan. Sebab tidak mungkin sebuah kehidupan menghasilkan buah yang baik apabila terus mempertahankan sesuatu yang menghalangi pertumbuhan itu menjadi baik. Yohanes pasal 15 ayat yang kedua membawa kita kepada gambaran yang lebih jauh. Dalam ranting yang berbuah pun dibersihkan. Ranting itu tidak dipotong karena tidak berguna, tetapi justru karena dia berguna, dia dibuang. Ini yang lebih dalam. Dia tidak dibuang karena dia gagal menghasilkan buah, tetapi dia dibersihkan supaya menghasilkan buah lebih lagi. Dan ini menjadi penting. Inilah disebut dengan pemangkasan. Pemangkasan bukan tanda penolakan, melainkan bagian dari proses pembentukan. Dalam pemangkasan, sesuatu yang sebenarnya baik pun kadang harus dikurangi supaya kehidupan pohon dapat diarahkan kepada pertumbuhan yang lebih baik lagi. Jangan cepat-cepat ada dalam euforia karena berbuah yang banyak dan lebat. Karena untuk mempertahankan hidup dari pohon itu terkadang harus dipangkas. Karena itu tidak semua yang dipotong adalah sesuatu yang buruk. Ada kalanya sesuatu yang baik harus dilepaskan karena sesuatu itu tidak lagi sesuai dengan arahan pertumbuhan yang sementara dikerjakan. Kadang-kadang begitu. Pohon jeruk ada berbuah banyak-banyak, tak kujus, setelah dia berbuah selesai dia juga mati. Betul, eh? Oleh karena itu pemangkasan penting. Pemangkasan juga penting. Bapak-Mama yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pisau tetap pisau, gunting tetap gunting, gergaji tetap gergaji. Ranting yang dipotong tidak dapat membedakan apakah ia sedang dipotong atau dibuang, atau sedang dipangkas untuk bertumbuh. Tetapi kebun mengetahui tujuan dari setiap pemotongan itu. Karena itu, tidak setiap kehilangan harus ditafsir.

bukan sebagai penolakan Tuhan. Ada kehilangan yang merupakan pemangkasan. Ada sesuatu yang Tuhan ambil bukan karena dia membenci kita, melainkan karena dia sedang mengarahkan hidup kita kepada buah yang lebih baik lagi. Inilah bagian yang sulit kita terima. Tuhan tidak hanya memotong yang buruk, kadang-kadang Tuhan juga memotong sesuatu yang baik. Sebab sesuatu yang baik belum tentu merupakan sesuatu yang terbaik bagi tujuannya. Pemangkasan berarti ada hal-hal yang harus dikurangi, dilepaskan, bahkan ditinggalkan. Bukan supaya kehidupan menjadi kosong, tetapi supaya kehidupan menjadi lebih berbuah. Inilah arti daripada membersihkan. Dan disinilah saya teringat akan apa yang disebutkan oleh pebonsai dan penikmat bonsai. Seorang penikmat bonsai dapat melihat sebuah pohon lalu berkata, ini pohon indah. Dia menikmati bentuknya, tentang cabangnya, tentang batangnya, tentang keseimbangannya. Tetapi seorang pencinta bonsai tidak berhenti pada kata indah itu yang terlihat dan tampak. Dia belajar mengenal karakter pohon, membaca arah pertumbuhannya, memahami cabang yang mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dipotong. Bahkan ketika pohon itu sudah terlihat indah sekalipun, sang pencinta tetap berani mengambil gunting pangkas dan menghilangkan. Bagi orang yang hanya melihat dari luar, pemotongan itu mungkin tampak seperti merusak. Tetapi bagi orang yang memahami seni bonsai, pemangkasan adalah bagian dari keindahan yang sedang dibentuk. Dia berani memotong bukan karena tidak mencintai pohon itu, tetapi justru karena ia mencintainya dan ingin melihat bentuknya tetap menjadi yang terbaik. Maka dia akan tetap melakukan sehingga umurnya bisa lebih panjang. Demikian pula dalam kehidupan iman, Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk menjadi penikmat berkat, tetapi menjadi pencinta kasih Kristus. Penikmat hanya senang ketika Tuhan memberi, pencinta tetap tinggal ketika Tuhan memangkas. Penikmat menikmati hasil dari karya Tuhan, sedangkan pencinta bersedia masuk dalam proses pembentukan Tuhan. Ini yang berbeda. Penikmat berkata betapa indahnya hidup bersama Tuhan ketika semuanya berjalan baik. Tetapi pencinta belajar berkata bahkan ketika Tuhan sedang memangkas hidupnya, dia tetap tinggal dan percaya bahwa tangan itu membawa dia pada keindahan yang lebih. Sebab pencinta tidak hanya mencintai tangan yang memberi, dia juga mempercayai tangan yang memangkas. Itulah sebabnya iman Kristen bukan sekedar menikmati apa yang Tuhan kerjakan, tetapi bersedia dibentuk oleh apa yang sementara Tuhan kerjakan. Kita tidak hanya dipanggil untuk menikmati buah, tetapi menjadi ranting yang berbuah. Kita tidak hanya dipanggil untuk menikmati kasih Tuhan, tetapi hidup dalam kasih Tuhan. Kita tidak hanya dipanggil untuk menerima berkat Tuhan, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Kita tidak hanya menjadi penikmat karya sang tukang kebun, tetapi menjadi bagian dari karya sang tukang kebun. Maka ketika hidup kita sedang mengalami pemangkasan, kita tidak perlu terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan sedang meninggalkan kita. Justru bisa jadi pemangkasan itu merupakan tanda bahwa Tuhan masih bekerja. Ketika Tuhan masih membersihkan, berarti proses pembentukan belum selesai. Ketika Tuhan masih memangkas, berarti hidup kita masih berada di tangan sang tukang kebun. Dan tujuan pemangkasan itu jelas, bukan kehancuran,
bukan kehilangan semata, melainkan buah yang lebih lagi. Bagian yang kedua, tinggal dalam Kristus berarti menyerahkan hidup kepada pemiliknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah berbicara tentang pemangkasan, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Ini kata yang menentukan kehidupan seorang murid, yaitu tinggallah. Dalam dunia bonsai, seorang pencinta tidak hanya menikmati keindahan pohon, tapi dia akan duduk dan semakin lama untuk memahami tentang proses masuk ke dalam diri dari pohon itu untuk memahami yang lebih luas. Dia masuk ke dalam proses untuk merawat, membentuk, memahami karakter itu. Dia tahu bahwa pohon itu tidak dapat dibentuk menurut keinginan pohon itu sendiri, tetapi dia dibentuk sesuai dengan karakter dari sang pencinta. Demikian pula kehidupan di dalam Kristus. Tinggal bukan sekedar datang kepada Tuhan ketika membutuhkan pertolongan, melainkan menyerahkan seluruh kehidupan dalam tangan Tuhan. Sebab tinggal dalam Kristus bukan berarti Kristus menjadi bagian dari rencana kita. Kristus menjadi bagian dari rencana kita, tetapi kita yang harus menjadi bagian dari rencana Kristus. Ini penting. Karena tinggal beda dengan nginap. Kalau nginap suka-suka, tapi tinggal ada aturan tuan rumah. Seperti seorang yang tinggal di rumah orang lain, dia bukan pemilik. Demikian juga kita tinggal dalam Kristus bukan berarti bahwa kita menjadi penguasa mutlak atas hidup kita, tapi Kristus adalah pemilik dari kehidupan kita. Jadi rencana kita harus disesuaikan dengan apa yang dikehendaki Kristus, bukan Kristus yang harus disesuaikan dengan kehendak kita. Itu disebut dengan tinggal. Karena itu tinggal dalam Kristus berarti menyerahkan kehendak, rencana, keinginan, dan seluruh arah kehidupan kita kepada pemerintahan Kristus. Jangan memaksakan Kristus untuk masuk ke dalam rencana kita. Itu keliru. Itu berarti kita nginap, bukan tinggal. Seperti hotel, kalau tinggal beda. Oleh karena itu Yesus menegaskan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Itu berarti firman yang tinggal dalam kita bukan sekedar pengetahuan, tetapi kuasa yang menegur, mengoreksi, membersihkan, mengarahkan hidup kita untuk kepada tujuan yang lebih besar. Seperti pencinta bonsai yang bersedia menerima proses pembentukan pohonnya, seorang murid Kristus pun harus bersedia dibentuk oleh firman-Nya. Pencinta bonsai tidak hanya mencintai pohon yang indah, tetapi juga menjalani proses yang membentuk keindahan itu. Demikian pula pencinta Kristus tidak hanya mencintai berkat-Nya, tetapi juga bersedia dibentuk, diatur, dan hidup sesuai dengan rencana Kristus. Disinilah pemangkasan dan tinggal menjadi satu kesatuan. Tuhan membersihkan, bukan menghancurkan, melainkan supaya kita semakin berbuah. Dan kita diminta tetap tinggal, bukan karena selalu memahami pekerjaannya, tetapi karena hidup kita berada di dalam tangan Tuhan. Ranting tidak menghasilkan buah dengan kekuatannya sendiri. Pohon tidak pernah bisa indah dengan dirinya sendiri. Dia berbuah karena dia tetap melekat pada pokok dan menerima kehidupan darinya. Bonsai tidak akan indah kalau hanya taruh di pot. Ada proses. Demikian juga manusia, pendidikan, jabatan, kekayaan, kemampuan, bahkan kesibukan pelayanan tidak dapat menggantikan hubungan hidup dengan Kristus. Sebab yang menentukan bukan sekedar seberapa banyak kita bekerja bagi Tuhan,
Tetapi apakah kehidupan kita masih tetap melekat kepada Tuhan? Ini penting. Maka ketika kesombongan dipotong, tetaplah tinggal. Ketika kepahitan dibersihkan, tetaplah tinggal. Ketika rencana berubah dalam hidup, tetaplah tinggal. Dan itu yang dikehendaki oleh Kristus. Kita harus memahami bahwa tidak setiap kehilangan berarti Tuhan sedang melakukan yang buruk. Adalah sebuah proses yang hendak Tuhan lakukan untuk menyatakan yang lebih baik. Karena dia tetap tinggal. Seorang pencinta bonsai memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang dipertahankan, tetapi juga tentang apa yang harus dilepaskan. Demikian pula dalam kehidupan seorang murid. Bersedia dipangkas, tetap tinggal dalam Kristus dan menghasilkan buah. Sebab tujuan akhir bukan sekedar menjadi ranting yang tampak indah, melainkan menjadi ranting yang menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Bapak mama yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, dalam dunia bonsai ada penikmat dan pencinta. Penikmat melihat kehidupan pohon, pencinta berani merawat, menunggu bahkan memangkasnya. Penikmat menikmati hasil, pencinta bersedia masuk dalam proses. Demikian juga dengan Kristus. Tuhan tidak memanggil kita hanya menjadi penikmat berkatnya, tetapi pencinta Kristus. Pencinta tetap tinggal ketika Tuhan memberkati, tetapi juga tetap tinggal ketika Tuhan memangkas. Tetap tinggal ketika terluka, tetap tinggal ketika kehilangan, tetap tinggal ketika tidak mengerti, tetap tinggal ketika Tuhan mengambil sesuatu yang kita cintai. Sebab kita percaya, tangan yang memegang pisau adalah tangan yang sama yang sementara memelihara dan merawat. Dan Tuhan tidak memangkas kita untuk menghancurkan kita. Dia memangkas supaya kita berbuah lebih lagi. Mama yang dikasihi Tuhan, refleksi terakhir. Ada sebuah pertanyaan. Menurut Bapak Mama semua, kita ini kategori pencinta atau penikmat? Renungkan dalam hidup, sehingga tinggal dalam Kristus dan berbuah sepanjang hidup menjadi bagian dari kehidupan kita. Amin. Paduan suara kaum perempuan, saya persilahkan.

Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbaharui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan baiklah kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Jemaat Tuhan yang terkasih, hidup yang tinggal dalam Kristus tidak berhenti pada menerima. Kehidupan itu mengalir menjadi berkat. Karena itu, persembahan yang kita bawa bukan sekedar pemberian, tetapi ungkapan syukur atas kasih Tuhan yang telah terlebih dahulu kita terima. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 8, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku." Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang penuh syukur sebagai bagian dari kehidupan yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu, Tuhan masih menjaga melindungi kami, bahkan masih memberi kami berkat sampai dengan saat ini. Kami akan membawa persembahan syukur kami. Mari Tuhan memberkati. Biarlah persembahan yang kami bawa ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu. Ini kami ya Bapa, ini persembahan syukur kami. Kami datang dan membawa ke hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, kami mau terus mengucap syukur kepada-Mu Allah Bapa di sorga. Amin.

0: Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu hati untuk kita bersyafaat kepada Tuhan dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, Dia Allah kami, pokok anggur yang benar. Kami datang di hadapan-Mu sebagai ranting-ranting yang hidup karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berkenan untuk membersihkan, menegur, membentuk, memelihara kami agar kehidupan kami menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami berterima kasih untuk semua yang Engkau sampaikan bagi kami. Kami berdoa bagi kehidupan setiap pribadi di dalam jemaat Tuhan. Tolonglah kami untuk tetap tinggal di dalam Kristus, bukan hanya ketika hidup berjalan dengan baik, tetapi ketika kami menghadapi kesulitan, kehilangan, kekecewaan, dan juga pergumulan. Jika ada kesombongan, kepahitan dosa, kebiasaan buruk, atau keinginan yang menjauhkan kami dari kehendak-Mu Bapa, mampukan kami untuk melepaskannya. Berikanlah kepada kami kerendahan hati untuk menerima setiap teguran iman-Mu dan dengan penuh keberanian untuk mau berubah. Karena yang Engkau maksudkan tentang buah yang kami hasilkan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami. Tinggallah di tengah-tengah setiap rumah tangga Bapa. Pulihkanlah hubungan yang terluka. Lembutkan hati yang keras. Satukan kembali mereka yang berjauhan. Dan ajarlah setiap anggota keluarga untuk hidup dalam kasih, pengampunan, kesetiaan, dan tanggung jawab. Karena yang Engkau kehendaki dalam hidup, bahwa kami sebagai orang-orang yang tinggal dan melekat pada-Mu, yang mau bersandar dan berharap pada-Mu, akan mengalami setiap hal yang ada dalam proses perubahan menuju kepada kemuliaan. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami kehilangan, sakit hati, kegagalan, persoalan ekonomi, ataupun tekanan hidup dan pergumulan yang tidak diketahui oleh orang lain. Berikan kekuatan kepada mereka untuk tetap berharap dan bersandar kepada-Mu. Dan kami percaya bahwa ketika kami mau untuk tinggal tetap, ada hal yang baik yang selalu Engkau siapkan menjadi sesuatu yang baik dalam hidup kami. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau anugerahkan sebagai bagian dari berkat yang Engkau janjikan, sehingga hidup setiap umat Tuhan adalah berbagai kebahagiaan. Kami boleh mendoakan bagi mereka yang ada dalam berbagai kebahagiaan yang Engkau tempatkan dalam diri mereka. Mereka yang mengalami berbagai kemudahan dalam hidup. Mereka yang mengalami pertambahan usia, baik itu pernikahan maupun apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup masing-masing orang. Khususnya bagi anak kekasih kami, Amel Cahyono, yang karena perkenanan dan kasih setia Tuhan, kakak Amel boleh mendapatkan pertambahan usia yang ke-13 di hari ini. Tuhan terima kasih. karena Tuhan menempatkan dia untuk ada di tengah-tengah keluarga sebagai anak yang istimewa. Maka apapun yang menjadi bagian dari pergumulan, harapan, dan doa, Tuhan berkenan untuk mendengarkannya. Ajarlah kami senantiasa untuk terus bersandar dan berharap kepada-Mu, sehingga kemuliaan Kristus boleh hadir dalam hidup kami. Bapa di sorga, Bapa yang maha mulia dan maha kasih, seluruh pergumulan, harapan, dan doa kami taruh di altar Tuhan saat ini. Mari jawab kami, Bapa. Dengarkan setiap pergumulan kami, ya Allah. Karena dengan iman kami percaya Allah yang kami kenal, kami sembah, adalah Allah yang bersedia mendengar dan menjawab doa doa kami saat ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita adalah dalam pengutusan dan berkat. Tinggallah dalam Kristus dan bawalah kasih-Nya dalam setiap langkah kehidupan.
1: Kami siap pergi dan menjadi buah yang nyata bagi sesama.
0: Hiduplah dalam iman, kasih, dan kebaikan dimanapun Tuhan menempatkan kita.
1: Kami pergi untuk berbuah sepanjang hidup bagi kemuliaan.

Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera dan nyatakanlah kasih Kristus yang sudah kita terima dengan hidup dan berkarya hanya bagi kemuliaan namanya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.

0: sarung sabu yang sudah utuh, yang sudah jadi. Rp350.000. Saya persilakan kepada kita. Tambah 100.
1: Satu RRI ini bisa Anda dengarkan

0: lo make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya.

kelenjaran tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh, lihat. Ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan

Kok bisa? Duck syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Sinode Gemit mengucapkan selamat hari ulang tahun Gemit yang ke-72. Di momen yang bersejarah ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Dia baik dan memimpin gerejanya. Kami juga berterima kasih untuk hadiah spesial yang dipersembahkan oleh orang-orang muda Gemit di Klasis Kota Kupang, Jemaat Talita Kumi Pasir Panjang, Ebenezer Oeba, dan sejumlah jemaat yang lain. Kesempatan ini memberi kita waktu untuk belajar bahwa gereja sedang menghadapi sebuah tantangan yang serius. Kita

GKI mencari cara agar pemuda gereja makin terlibat dalam pelayanan gereja dan siap diutus ke tengah-tengah zaman yang sedang berubah ini.

100,5 FM pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami ya di Florata pagi ini. Ya pendengar, kami hadirkan berbagai informasi lainnya juga ke ruang dengar Anda. Human Initiative melibatkan relawan lokal untuk memastikan distribusi bantuan gempa Flores sesuai kebutuhan masyarakat. Relawan membantu memetakan lokasi pengungsian dan kebutuhan warga di wilayah terdampak. Komandan Emergency Response Human Initiative, Subur Rojinawi, mengatakan bahwa relawan lokal memiliki pengetahuan mengenai kondisi wilayah dan masyarakat. Informasi ini menjadi dasar bagi tim dalam menentukan bantuan yang disalurkan. Nah, hal ini juga mendengar tantangan utama distribusi bantuan terkait dengan lokasi pengungsian yang tersebar. Jarak menuju sejumlah wilayah juga cukup jauh, sementara kondisi cuaca menjadi kendala tambahan bagi tim di lapangan. Nah, untuk mengatasi kondisi ini, Human Initiative menggunakan relawan lokal dengan kendaraan roda 2 untuk menjangkau titik-titik bantuan. Karena dengan cara ini dinilai membantu relawan mengetahui kondisi jalan, desa, serta kebutuhan masyarakat setempat. Dan hal ini juga pendengar, penyaluran bantuan tetap mengikuti prosedur dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Data penerima juga diperoleh melalui pemangku masyarakat seperti RT RW dan pemerintah desa agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Oke, pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih ya atas kebersamaan Anda di Florata pagi ini dengan sejumlah informasi maupun lagu-lagu yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Selamat menikmati malam hari Minggu Anda ya bersama keluarga. Selamat menikmati liburan yang ingin berlibur ya di hari ini. Semoga di hari yang penuh kebersamaan ini senantiasa diberkati, diberikan kemudahan ya apapun yang dilakukan di hari ini. Dan pastinya pukul 9.47 menit saya Angel Lambut yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam semangat, salam sukses selalu. Selamat merayakan hari ulang tahun juga yang ulang tahun di hari ini. Dan saya juga mengucapkan ya selamat merayakan yang hari ini anak ponakan ataupun keluarga yang merayakan komuni suci pertama ya bagi anak-anak Katolik di hari ini. Semoga dalam merayakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar bersama keluarga. Sukses selalu ya pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti di Florata siang ini akan ditemani oleh rekan kami Johanna Bara hingga nanti jelang pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat menikmati hari Minggu ini ya bersama keluarga. Selamat sukses, salam sehat, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sukses selalu.

0: 15 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya kalian kan?

tersebut dibuat dengan tenunan yang lebih rapat dan pola yang berbeda dari bagian handuk lainnya. Fungsi utamanya adalah memperkuat dan menstabilkan ujung handuk sehingga bagian tersebut tidak mudah melar, berubah bentuk atau terurai setelah sering dicuci dan digunakan. Pola ini juga membantu memberikan batas antara bagian utama handuk yang berbulu dengan bagian ujungnya. Jadi, garis pada handuk atau dobby border bukan hanya untuk mempercantik tampilan, tetapi juga membantu menjaga kerapian, bentuk, dan ketahanan handuk.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat WN Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? WN Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu.

0: Indonesia Tengah, Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, Dinamika Olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang, Bincang Budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Waktu Indonesia Tengah.
0: Florata Siang.
1: Florata Siang.
0: Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND kanal.

0: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI.
1: Idola Anak RRI.
0: Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.
2: Siap-siap ya, sesaat lagi akan hadir acara Idola Anak Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI ND.

0: cepat.
1: Sesaat lagi kita ikuti acara Idola RRI Indonesia Layak Anak.
2: Pagi pendengar RRI dan anak-anak. Kita jumpa lagi di acara Idola RRI Indonesia Layak Anak RRI. Bersama kami Taman Kanak-kanak Melati Bolowona. Taman Kanak-kanak Melati Bolowona beralamat Jalan Samratulangi, Kelurahan Rewa Rangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Kepala sekolah Ibu Mas A dengan 4 guru yaitu Ibu Maria Goretti Selo, yang berikutnya Ibu Bibiana Vivin Mawar SPD, Ibu Yasinta Letek Open SPD, Ibu Bernadita Astina Veni SPD. Di sekolah kami juga tidak kalah saing dengan sekolah-sekolah lain. Di Taman Kanak-kanak Melati juga melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler seperti latihan ramben, latihan gawi, latihan bola kaki mini. Hari ini kami akan

Kevin Mawar sebagai pembawa acara. Dan materi yang akan saya sajikan pada pagi ini yaitu memperkenalkan berbagai

tepuk semangat. Anak-anak, pada siang ini kita akan belajar tentang tema binatang. Ibu akan menjelaskan macam-macam binatang. Nah, anak-anak, binatang itu ada bermacam-macam. Ada binatang yang besar, ada binatang yang kecil, ada yang hidupnya di air, di darat, dan di udara. Ada yang

kodok. Ya, itu adalah jenis-jenis binatang yang hidupnya di air. Yang berikutnya, ibu mau menjelaskan binatang-binatang yang hidupnya di darat, seperti babi.

0: apalagi yang lain mungkin bisa, ayo. Ada rusa, ada kambing, ada apa lagi? Harimau, serigala, kucing dan lain-lain. Mereka itu hidupnya di darat ya anak-anak. Terus yang berikut, ibu akan memperkenalkan binatang yang hidupnya di udara. Seperti ada burung merpati, burung elang, ada burung pipit, burung tekukur, kelelawar. Selain diri itu, apalagi siapa yang bisa, ayo?
1: Burung beo.
0: Ada capung, ya, burung beo. Ada burung nuri, ada kunang-kunang, ada belalang, kupu-kupu, dan lain-lain. Mereka itu hidupnya di udara, ya, tanpa capung. Mereka itu hidupnya di mana, anak-anak? Ayo, di mana anak-anak hidup mereka? Di udara. Mengapa mereka hidupnya di udara? Karena mereka mempunyai sayap. Ada juga binatang yang berkaki empat, seperti babi kaki empat, sapi kakinya empat, anjing kaki empat, kucing kaki empat, kerbau kaki empat, anjing kaki empat. Mereka itu kakinya ada berapa, sayang?
1: Empat.
0: Ya, empat. Nah, sekarang yang berikut, binatang yang berkaki dua, seperti bebek, ayam, itik, dan segala jenis burung. Mereka berkaki dua. Ya anak-anak, kaki berapa sayang?
1: Dua.
0: Kaki dua. Ibu mau menjelaskan juga, ada yang berkembang biak dengan beranak, ada juga yang berkembang biak dengan bertelur. Yang berkembang biak dengan beranak seperti babi, kucing, sapi,
1: anjing,
0: kambing, kerbau, gajah,
1: babi.
0: Itu ya, babi. Mereka berkembang biak dengan apa, anak-anak? Ayo, dengan apa? Beranak. Ayo sama-sama, beranak.
1: Beranak.
0: Nah, yang berikutnya ibu mau menjelaskan binatang yang berkembang biak dengan bertelur.
1: Ayam.
0: Seperti ayam, bebek, ular pintar,
1: ikan,
0: angsa. Mungkin yang bisa, ayo, siapa lagi?
1: Bebek,
0: itik, penyu, semut. Mereka itu berkembang biak dengan bertelur ya anak-anak. Sekarang ibu mau tanya dulu, apakah anak masih ingat ke tidak yang ibu jelaskan tadi?
1: Ingat.
0: Ya, coba ibu tanya untuk teman kita Glenn. Coba Glenn sebutkan binatang-binatang yang hidupnya di air. Ayo, sebutkan lima. Ayo.
1: Lumba-lumba.
0: Lumba-lumba. Ayo, apa lagi?
1: Ikan paus.
0: Iya, pintar.
1: Kuda laut.
0: Iya, pintar.
1: Cumi-cumi.
0: Pintar.
1: Singa laut.
0: Iya, udang. Apa lagi?
2: Sapi.
0: Ya, itu yang berkembang. Itu yang hidupnya di mana, sayang?
1: Air.
0: Di air. Nah, pertanyaan yang berikut ibu tujukan kepada teman kita Michelle. Coba Michelle jawab, ibu mau bertanya. Oh, sorry, cut dulu. Nah, Michelle, coba Michelle sebutkan binatang-binatang yang hidupnya di udara. Paling kurang tiga ya sayang, coba sebutkan. Ayo, ibu bantu satu, ada burung beo, apa lagi? Ayo, teman bisa bantu.
1: Kunang-kunang.
0: Kunang-kunang, apa lagi Smith?
3: Elang.
0: Ya elang, apa lagi? Ya, burung hantu.
1: Kelelawar.
0: Kelelawar. Mereka itu hidupnya di mana, sayang?
1: Di udara.
0: Hidupnya di mana?
1: Udara.
0: Di udara. Pertanyaan berikut untuk teman kita Angel. Coba Angel sebutkan binatang-binatang yang hidupnya di darat. Paling kurang lima ya, sayang. Coba sebutkan. Ayo, ibu bantu satu. Ada babi. Apa lagi? Ayolah. Kucing. Apa lagi? Ayo, teman bisa bantu. Ya, kerbau. Apa lagi?
1: Anjing,
0: sapi, singa,
1: sapi,
0: kerbau. Mereka itu
1: hidup,
0: ya kambing, rusa. Hidupnya di mana mereka sayang?
1: Darat.
0: Hidupnya di mana, ayo?
1: Darat.

0: di darat. Nah, teman-teman atau anak-anak, ibu mau menjelaskan juga ada binatang yang mempunyai tanduk. Nah, binatang yang mempunyai tanduk tuh anak-anak tahu kan, anak-anak? Iya, ada yang sudah tahu?
1: Rusa.
0: Iya, seperti apa ya? Rusa,
1: domba,
0: kambing, domba. Mereka itu mempunyai apa, sayang?
1: Tanduk.
0: Tanduk. Kalau tanduk yang bercabang-cabang itu binatang apa? Yang bercabang-cabang, ayo.
1: Rusa.
0: Iya, rusa. Salut untuk ini, Glendu. Tepuk salut. Sekarang kalau binatang yang tidak mempunyai kaki, ibu belum jelaskan ya tadi. Kira-kira ada anak yang tahu?
1: Ular.
0: Siapa yang menjawab ular tadi?
1: Ular.
0: Ya, ular. Ular tidak mempunyai kaki. Dia berjalan dengan apa, sayang?
1: Badan.
0: Dengan perutnya. Coba tiru suara ular. Ya, itu adalah suara ular. Kira-kira dia itu binatang buas atau binatang peliharaan, anak-anak?
1: Buas.
0: Buas. Takut tidak dengan ular?
1: Takut.
0: Dia itu bisa memangsa manusia, ya, bahaya untuk manusia. Sekarang ibu mau tanya dulu, kira-kira binatang buas apa saja yang bisa makan manusia? Binatang buas yang ada di hutan sana, kira-kira apa? Ayo ibu bantu satu.
1: Harimau.
0: Ada harimau.
1: Ular.
0: Ular. Singa. Apa?
1: Serigala.
0: Serigala. Mereka itu binatang buas. Binatang apa, sayang?
1: Buas.
0: Takut tidak dengan binatang buas? Takut tidak anak-anak dengan binatang buas?
1: Takut.
0: Bahaya tidak untuk manusia?
1: Bahaya.
0: Ya, mereka itu kira-kira siapa yang menciptakan?
1: Tuhan.
0: Ya, tepuk tangan untuk anak-anak dulu. Nah, anak-anak, ibu memperkenalkan suara-suara binatang lewat lagu ya. Ibu yang bertanya, anak-anak yang menjawab ya. Siap?
1: Siap.
0: Tirukan suara ayam
1: tak.
0: Tirukan suara babi Tirukan suara kucing, tirukan suara kucing. Tirukan suara kucing sama-sama.
1: Miau, miau.
0: Tirukan suara ular.

0: Sekarang ibu mau bertanya lagi. Coba Mondi tiru suara tikus.
1: Saya bukan Mondi.
0: Ayo Mondi, tikus, suara tikus. Cit, cit. Ya, itu suara tikus. Coba Aira tiru suara ular. Ya, pintar. Coba Miska tiru suara anjing. Nah, coba Misha tiru suara sapi. Coba Yuda tiru suara anak anjing. Coba semua anak-anak ayo. Kalau begitu kita sama-sama saja ya anak-anak. Ibu tanya, anak-anak yang menjawab. Coba suara tikus. Cip, cip, cip, cip. Suara anjing. Suara bebek. Suara anjing. Suara kambing. Suara itik. Pipi, pipi, pipi, pipi. Suara anak ayam. Ciuk, ciuk, ciuk. Suara ayam jantan berkokok di pagi hari. Tepuk tangan untuk anak-anak dulu. Ya, ibu beri tepuk salut untuk anak-anak semua ya. Tepuk salut.
2: Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah,
0: tadi kita sudah belajar tentang macam-macam binatang. Sekarang ibu mau kita ucap syair puisi. Siap anak-anak?
2: Siap.
0: Siap anak-anak?
2: Siap.
0: Sekali lagi tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dadang dang. Diding ding, dudung dung, dadang dang, diding ding, dudung dung, se, aha aha mat, aha aha mat, aha aha semangat. Mana semangatmu?
2: Semangatku.
0: Mana sopanmu?
2: Sopanku.
0: Gajah.
2: Gajah.
0: Badannya besar.
2: Badannya besar.
0: Telinganya lebar.
2: Telinganya lebar.
0: Belalainya panjang.
2: Belalainya panjang.
0: Kalau berjalan.
2: Kalau berjalan.
0: Bergoyang-goyang.
2: Bergoyang-goyang.
0: Sekali lagi ya anak-anak. Gajah.
2: Gajah.
0: Badanmu besar.
2: Badanmu besar.
0: Telinganya lebar.
2: Telinganya lebar.
0: Belalainya panjang.
2: Belalainya panjang.
0: Kalau berjalan.
2: Kalau berjalan.
0: Bergoyang-goyang.
2: Bergoyang-goyang.
3: Gajah.
0: Siapa yang bisa ucap syair gajah? Ayo.
4: Saya.
0: Ada yang bisa pimpin?
4: Saya.
0: Coba teman kita Glenn memimpin puisi gajah. Ayo, sama-sama. Satu, dua, tiga. Gajah.
5: Badanmu besar. Telingamu lebar. Belalainya panjang. Jalan-jalan. Bergoyang-goyang.
0: Tepuk salut.
2: Salut, salut. Salut, salut. Salut.
0: Ada yang bisa bernyanyi di depan? Ya, ibu pilih kali ini tiga orang, coba maju ke depan. Mon Smith, Glenn dengan Michelle, coba berdiri di depan. Siap?
6: Siap.
0: Punya anjing kecil, satu, dua, tiga.
2: Aku punya.
0: Teman-teman boleh tepuk tangan ya.

0: tangannya mana? Ya. Coba kita nyanyi sama-sama. Ada 7 kebiasaan. Siap?
1: Siap.
0: Ada 7. 1, 2, 3.

untuk anak-anak. Yang berikut, kita bernyanyi tanya jawab ya. Kita menyanyi lagu Kupu-Kupu.

0: ya.
1: Aku sini.
0: Michelle ada di sana. Tepuk tangan untuk semuanya.
2: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI.
3: Idola Anak RRI.
2: Indonesia layak anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.
0: Nah, anak-anak, mau dengar dongeng?
4: Mau.
0: Ya, ibu mau dongeng tentang dunia binatang. Kali ini ibu akan dongeng tentang kisah persahabatan semut dan merpati. Pada suatu siang yang terik, seekor semut kecil sedang berjalan di tepi sungai untuk mencari minum. Karena kurang berhati-hati, ia pun terpeleset dan jatuh ke dalam aliran sungai yang cukup deras. "Tolong! Tolong!" teriak semut sekuat tenaga. Namun, suaranya terlalu kecil untuk didengar. Ia mulai merasa lelah dan hampir tenggelam karena terseret arus. Di atas sebuah pohon yang rimbun di tepi sungai, seekor burung merpati sedang hinggap. Ia melihat semut yang sedang berjuang menyelamatkan dirinya. Merpati merasa iba, merasa kasihan terhadapnya. Lalu ia segera memetik sehelai daun dan menjatuhkannya tepat dekat semut. "Naiklah ke daun ini," kata si merpati kepada semut. Semut segera naik ke atas daun tersebut dan perlahan-lahan hanyut ke tepi sungai yang tenang. Akhirnya, semut berhasil mendarat dengan selamat. "Tetapi, terima kasih banyak," kata semut. "Kau menyelamatkan nyawaku," ucap semut dengan penuh rasa syukur. Merpati hanya tersenyum dan kemudian terbang kembali ke sarangnya. Beberapa hari kemudian, seekor pemburu burung datang ke hutan itu. Ia melihat merpati sedang bertengger tenang di dahan pohon. Pemburu itu segera membidikkan senapannya dengan sangat perlahan agar tidak ketahuan merpati. Semut yang kebetulan lewat di sana melihat bahaya yang mengancam sahabatnya merpati. Tanpa berpikir panjang, semut langsung berlari menuju ke pemburu tersebut dan menggigit kaki si pemburu dengan sangat kuat. "Aduh, aduh, sakit sekali," teriak pemburu itu karena kaget dan kesakitan. Tembakannya pun meleset jauh. Mendengar teriakan dan suara tembakan, merpati segera menyadari bahaya dan langsung terbang tinggi menjauh di tempat itu. Merpati melihat ke bawah dan melihat semut yang melambai padanya dari kejauhan. Merpati sadar bahwa semutlah yang telah menolongnya atau semutlah yang telah menyelamatkan nyawanya. Sekian anak-anak.

0: sekarang anak-anak, dongeng tadi anak-anak sudah dengar bersama. Sekarang ibu mau tanya lagi. Kira-kira dongeng tadi judulnya apa anak-anak? Persahabatan siapa dengan siapa?
1: Semut dengan merpati.
0: Ya pintar. Persahabatan semut dan merpati. Siapakah yang terseret air?
1: Semut.
0: Ya. Kenapa dia sampai terseret oleh banjir?
1: Terpleset.
0: Ya, tidak hati-hati dan terpleset. Siapakah yang menolong si semut tadi?
1: Burung merpati.
0: Bagaimanakah cara dia menolong semut?
1: Ambil daun, jatuh.
0: Ya, ambil daun lalu kasih jatuh, tepatkan sasaran di dekat semut. Beberapa hari kemudian, kira-kira siapa lagi yang mengalami musibah?
1: Burung merpati.
0: Ya, dia mengalami musibah apa kira-kira?
1: Tembak.
0: Ya, pemburu mau menembaknya. Siapakah yang mau menolongnya?
1: Semut.
0: Ya, bagaimanakah caranya semut menolong merpati?
1: Menggigit kaki.
0: Menggigit kakinya siapa?
1: Pemburu.
0: Ya, menggigit kakinya
1: pemburu.
0: Terus si pemburu berteriak apa tadi?
1: Tolong.
0: Ya, aduh kakiku sakit karena digigit oleh siapa?
1: Semut.
0: Ya, makanya merpati bisa selamat. Kira-kira perbuatan si merpati dengan semut ini baik atau tidak?
1: Baik.
0: Ya, jadi ibu ambil kesimpulan, si merpati dengan semut mereka sangat bersahabat. Mereka saling menolong. Mereka saling apa sayang?
1: Menolong.
0: Ya, anak-anak bisa tidak meniru jejakannya si merpati dengan semut? Bisa tidak?
1: Bisa.
0: Ya, jadi sesama teman harus saling menolong, saling membantu, saling meringankan beban. Nah, anak-anak, ibu panggil satu anak untuk bernyanyi di depan. Coba Nail maju ke depan. Menyanyi lagu ikan-ikan. Ayo. Ikan-ikan, satu, dua, tiga.
2: Ikan-ikan, ikan.
0: Coba kita nyanyi bersama-sama ya. Ayo sama-sama siap?
1: Ya.
0: Ya. Ikan, ikan, ikan, ikan. Satu, dua, tiga.

Demikianlah para pendengar, pencinta dan pengagum RRI ND dimanapun Anda berada. Pengenalan macam-macam binatang yang telah kami sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz. Baik itu melalui siaran terserial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Masih bersama kami yang bertugas siang ini ya di Florata. Siang ini saya Joanna dan juga rekan Aventino. Kami akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda sambil Anda menikmati saat santai bersama keluarga ya di akhir pekan ini. Tetap semangat tentunya pendengar dan tetap setia di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih ya masih mendengarkan Pro 1 RRI ND. Dan saatnya kami akan hadirkan ya informasi untuk Anda pendengar. Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden mengatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang dinilai nyata bagi masyarakat dan juga rakyat. Dan mendengar Presiden lebih lanjut mengatakan bahwa masa pemerintahannya belum genap 2 tahun dan masih kurang sekitar 1 bulan menuju 2 tahun. Ia kemudian mengaitkan kepercayaan dirinya dengan berbagai capaian yang telah dilakukan pemerintah. Dan ia mengaku sempat terkejut ketika membaca buku yang disusun timnya mengenai berbagai capaian pemerintah. Ia mengatakan buku tersebut baru diberikan kepadanya setelah selesai dibuat. Kepala negara mengaku sebelumnya tidak mengetahui secara rinci seluruh capaian yang telah dilakukan pemerintah. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena pemerintah lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Presiden kemudian menekankan bahwa pemerintahannya mengutamakan kerja cepat dalam menjalankan berbagai program. Ia mengatakan kebutuhan masyarakat tidak dapat menunggu terlalu lama untuk mendapatkan penyelesaian.

Sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia di

Pencarian bawah laut tersebut dijadwalkan pada hari ke-8 SAR, hari ini Minggu 20 September 2026. Direktur Operasi Basarnas Yudi Bramantio Nur Sasongko mengatakan 12 penyelam tersebut merupakan personel gabungan dari berbagai unsur penyelam SAR. Penyesuaian dan juga penyegaran personel dilakukan untuk menjaga kemampuan operasi bawah laut tetap optimal. Yudi menegaskan pergantian dan juga penyegaran personel bukan disebabkan kekurangan kekuatan penyelam. Sejumlah unsur kapal yang sebelumnya mendukung operasi penyelaman harus kembali ke pangkalan untuk pergantian personel sekaligus menjalankan tugas lainnya. Sebagai pengganti, ia mengatakan KRI Nala dijadwalkan bergabung untuk mendukung operasi SAR pada hari ke-8. Basarnas juga mengerahkan TB Jaya Dragon untuk mendukung operasi pencarian bawah laut bersama 12 penyelam tersebut.

yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar

0: Aku gak nyolek-nyolek, Bu.
1: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana. Sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
0: Apa?
1: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Taman kami maksudnya Taman Marga Satwa Ragunan menyiapkan sarana pengayaan pakan khusus bagi gorila komo dalam perayaan hari jadi ke-162. Satwa primata tersebut menerima makanan bernutrisi melalui alat peraga baru berbentuk tabung berguling yang portable. Kegiatan alternatif ini atraktif ya, digelar di kandang peraga gorila pada Minggu 20 September 2022 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Agenda perayaan hari ulang tahun ke-162 kemudian berlanjut melalui sesi bincang edukasi bersama para perawat satwa. Peralatan pengayaan lingkungan dirancang khusus guna merangsang kemampuan fisik serta ketajaman mental satwa primata besar. Dan pemberian fasilitas baru ini bertujuan membantu gorila mengekspresikan pola perilaku alaminya secara jauh lebih aktif.

0: BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya.
1: Kentongan.
0: Hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: R, tolong dong di print laporannya.
3: Iya, bentar lagi tanggung nih.
4: A few moments later.
2: Mana R, laporannya?
3: Aduh, sorry, aku lupa sus.
2: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau.

Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games IC Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: To the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah mengandalkan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Koskolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: Delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Reagito, ha fatto quello che doveva fare, ha tirato fuori quello.
2: Tim bereaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
1: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki kelas sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan, disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan, Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin, sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku Komite Penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober.

Atlet Wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun, 2 atlet Macau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Nah, kita langsung sudah mencari dan
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arliansyah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Nah, kita sudah sangat baik dan sampai akhir kita tidak berfokus. Kita sudah sangat baik.
3: Delapan pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi pesan ini mengusir para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arliansyah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arliansyah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha mencetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI.

0: Sementara itu Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Iksan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Brunzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
2: So we got both objectives. We are happy with the result. Of
3: course, we juga meraih kunci. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama. Memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
1: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
4: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah SWT atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap kom yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Dia berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
5: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipe Calmerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamraya Nusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan generasi 5 ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bola dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan keempat. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah atas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang keras karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus jaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam Olahraga.

della Bantulu Satu, Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga

0: Pemerintah ingin menurunkan angka stunting. Sudahkah masyarakat siap?
1: Kalau menurut Ibu, stunting itu apa sih, Bu?
2: Yang pendek kan? Gagal tumbuh gitu.
1: Kurus dan sering sakit-sakitan.
3: Emang beneran ada di Indonesia?
1: Kira-kira apa sih penyebab stunting?
4: Soal turunan kali ya.
5: Nasib kayaknya.
6: Kurang gizi, kurang ASI, kurang bersih.
0: Kekurang pahaman menjadi cikal bakal kekurang mampuan. Itulah susahnya menghapus stunting di Indonesia. Tak peduli tingkat ekonomi, tak peduli hidup di kota atau desa. Stunting bukan cuma soal fisik, tetapi juga tumbuh kembang otak anak kita. Stunting turut menurunkan imunitas, kecerdasan, produktivitas.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahwa

lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah,

Selamat siang mendengar Pro 1 dimanapun berada. Kembali Anda ikuti program siaran kami di siang hari ini ya, di Florata siang ini. Dan pendengar, setelah Anda ikuti warta atau dinamika olahraga, kami akan hadirkan kembali informasi-informasi menarik untuk Anda, menemani Anda berakhir pekan. Untuk hari ini ya, Minggu 20 September 2026.

Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: kacang mete. Rasanya enak dan gurih. Dan juga nih ya, ada aksesoris, souvenir, cantik-cantik dan unik lagi.
1: Wah, hebat ya.
0: Ya hebat lah, Sasa. Melakukan promosi produk lokal di media sosial juga menjadi bukti dan tindakan dari cinta produk Indonesia yang sangat mudah untuk dilakukan. Jadi, kita tidak hanya membeli produknya, tetapi juga ikut serta membantu

Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: saya Syaban Hamid, lahir tanggal 12 Agustus 1956. Tahun 79 saya dipindahkan menjadi organik 744 di Dili, batalion baru. Saya mengikuti pertempuran pada saat itu dari tahun 79 sampai tahun 1985. 85 itulah yang saya berhenti dari, istilahnya kalau dalam militer bilang invalid, karena pada saat terjadi kontak senjata dengan pihak musuh sehingga saya cacat pada saat itu. Dan juniornya saya pas itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.
1: Nama saya Stefanus Peka, umur 68 tahun, purnawirawan TNI AD. Saat itu tahun 75, memang suasananya cukup mencekam.
0: Operasi ada dua macam, operasi tempur dan operasi itu kadang-kadang operasi teritorial. Operasi teritorial itu banyak ngeboknya, banyak istirahatnya. Bahwa kami dibuang granat masuk dalam bak mobil, jadi teman-teman pada meninggal semua pada saat itu. Kebetulan saya pada itu saya loncat, jadi saya hanya kena di sini aja pertama granat, itu pun kena pertama kali karena tiba-tiba itu saya loncat keluar, peluru yang masuk dalam tubuh saya ada 4 peluru, satu di depan ini kena pecahan granat, terus di bahu saya patah ini, itu kena tembak dari pihak musuh, dengan di pinggul saya sebelah kiri, dengan di belakang saya, di belakang punggung ini. Yang meninggal 13 orang, yang hidup hanya saya sendiri.
1: Sebelum saya masuk tentara, kami ditugaskan sebagai wanda untuk melaksanakan pengamanan di perbatasan. Setelah menyelesaikan tugas, kami mengikuti testing tentara. Setelah lulus, saya bertugas di Denpasar. Kemudian saya dipindahkan ke timur 745 Los Palos. Pada saat kami melaksanakan tugas, salah satu dari teman saya kena peluru di tangan kiri, putus. Kemudian satu yang namanya Frans Sarah itu kena peluru di dahi, tetapi syukur karena Tuhan masih melindungi.
0: Sumpah aja kepada arwah-arwah teman saya yang sudah tergeletak itu, bantulah saya dalam perjalanan pengunduran. Saya hanya sempat pegang ini tangan yang patah untuk menahan ini hidungnya sobek. Jadi saya jalan menuju ke pos semula. Makanya setelah saya sampai di pos, baru teman-teman tahu bahwa kami ada penghadangan. Hanya saya tidak sempat ngomong karena saya punya ini sudah penuh dengan darah. Jadi saya hanya pakai kode jari suruh ke atas karena untuk angkat apa mayat teman-teman yang sudah meninggal itu.
2: Nama asli saya Abdullah Madu, lahir tahun 1940, masuk militer 159, pendidikannya di Armet Arsu di Gianyar. Tahun 74 kami ditugaskan di Timur.

0: namanya gugur itu semuanya kan bawa ke koramil. Yang gugur itu bawa ke koramil, kemudian dari koramil kita kirim ke Kodim. Kodim yang gugur itu.
1: Generasi muda sekarang ini memang kelihatan yang pertama-tama yang kami melihat satu contoh kecil saja pada saat bendera dikibarkan itu biasanya tidak berdiri dulu, siap dulu menghadap ke bendera dulu, setelah itu baru mulai jalan. Kadang-kadang anak-anak muda sekarang ini langsung tidak terlalu pedulikan dengan itu yang kecil, hal-hal yang kecil. Anak-anak ini kan Indonesia Raya juga kurang, kadang-kadang kurang hafal, kurang memahami. Jadi seakan-akan biasa-biasa saja. Padahal itu adalah suatu perjuangan yang perlu kita pertahankan. Dan kita harus berjuang terus sampai kapanpun.
2: Perjuangan kami itu sia-sia. Iya kan? Sampai ada yang darahnya menetes di Timor Leste itu sia-sia kan? Istilahnya ada yang teman-teman banyak yang meninggal. Saudara-saudara, adik-adik saya, adik-adik kita semua, berjuanglah. Walaupun bukan berjuang secara fisik untuk memerangi tidak, yang penting kita bekerja demi NKRI ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dirgahayu NKRI.
1: Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia tangguh. Indonesia tumbuh.
0: Selamat tahun ke-76 Republik Indonesia.
2: Indonesia tangguh. Indonesia tumbuh.
0: Indonesia tangguh. Indonesia

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: 100,5 FM RRI Pro 1 NG, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada. Kembali kami hadirkan ya informasi budaya untuk siang hari ini ya pendengar. Dan di siang ini kami hadirkan ya informasi tentang nilai peradaban Lewohala dalam perspektif pemukiman. Nah pendengar, sejarah peradaban kampung adat Lewohala Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah ini banyak orang berpandangan bahwa perkembangan kehidupan hari ini dengan iming-iming kemudahan ya, lifestyle, kemudian eksotisme, ada eksklusifme, dan juga praktek pragmatis dan lain sebagainya, seakan-akan mau menegaskan ya bahwa pola pikir serba baru ini mampu mengikis pola pikir lama dengan semangat tradisionalistiknya. Nah pendengar, hal ini tentu akan bertolak belakang ya dengan pemikiran tentang makna pentingnya kearifan lokal dalam mendukung pembangunan di Indonesia agar lebih berwawasan lingkungan serta meminimalisasi terjadinya kerusakan terhadap lingkungan. Barangkali juga berseberangan dengan sebuah pemikiran yang menyebutkan bahwa kearifan lokal ini mesti ditempatkan sebagai orang tua yang telah mampu melahirkan peradaban hari ini ya. Padahal kita tahu bahwa kearifan lokal dengan nilai budayanya ini telah ada ratusan tahun silam sebagai tata aturan yang digunakan nenek moyang kita dalam menjalankan kehidupan. Nah, pendengar di siang hari ini kita berbicara dalam perspektif subjektif ya. Nah, ini bisa saja teori evolusi sebagai buah pikiran dari Charles Darwin dapat dijadikan indikator bahwa proses perkembangan manusia sempurna itu tidak hanya dilihat dari aspek fisik manusia semata ya, namun hasil dari pemikiran yang berangkat dari kehidupan primitif menuju kehidupan manusia modern yang makin sempurna. Di siang hari ini kita akan berbicara tentang elemen permukiman kampung adat Lewohala ya, gempuran globalisasi dan juga modernisme yang terjadi hari ini ternyata belum mampu mengikis salah satu peradaban masa lalu komunitas masyarakat yang berasal dari sejarah peradaban kampung adat Lewohala Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, permukiman tradisional yang terletak di dekat puncak Gunung Ile Lewotolik ya, sebelah Lewotolok ya, sebelah timur Gunung Ile Lewotolok ternyata masih menyisakan begitu banyak nilai peradaban yang masih tetap utuh hingga saat ini.

0: untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
2: Iya, saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Udah nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

Kita masih berbicara tentang peradaban di Lewohala ya. Nah, pendengar Pro 1 dimanapun berada, pemukiman tradisional yang terletak di dekat puncak Gunung Ile Lewotolok ini tidak terlepas dari fakta bahwa buah dari globalisasi dan juga modernisme tersebut ternyata mengikis beberapa nilai budaya ya, yang terkadang secara sadar maupun tidak sadar dilakukan oleh putra-putri peradaban kampung adat Lewohala sendiri. Nah, setiap perubahan pola pikir kemudian melahirkan pergeseran nilai budaya sekalipun tetap menjadi fakta yang tidak bisa dielakkan ya. Namun alangkah baiknya jika disimak nilai-nilai yang ada sebagai produk asli peradaban kampung adat Lewohala dari perspektif elemen permukiman tradisional. Nah, fakta ini diperoleh dari hasil riset yang dilakukan pada tahun 2014 ya. Hasil penelitian ilmiah ini ternyata menemukan bahwa elemen-elemen permukiman tradisional kampung adat Lewohala yang hadir dengan filosofinya masing-masing, tetapi kondisi masyarakat tradisionalnya adalah nyaris tidak menyadari akan fungsi-fungsi tersebut ya, lantaran yang dikedepankan adalah aspek seremonial adat ya semata, ketimbang menelisik lebih jauh ya seperti apa esensi dan juga maksud kehadiran dari setiap budaya yang ada. Pendengar, komunitas masyarakat kampung adat Lewohala adalah berasal dari dua suku besar, yaitu dari suku yang disebut sebagai suku asli Tanatawa Ekan Gere Buta Bele Walan Mara ya, dan juga suku pendatang yang berasal dari Kepulauan Maluku, Seram Goran Abomuar. Nah, kedua suku ini bersepakat mula-mula ya dalam upaya menumpas kekuasaan demon yang sebelumnya dikisahkan menjajah peradaban suku Tanatawa Ekan Gere. Setelah koalisi kedua suku ini memenangkan pertempuran dan pihak demon bercerai-berai, maka disepakati selanjutnya adalah untuk membangun tatanan kehidupan yang baru secara kolektif. Dalam konteks membangun permukiman adalah ada beberapa elemen permukiman tradisional yang ada di kampung adat Lewohala yang dibangun pada waktu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bawa lowe. Nah, fungsi bawa lowe sesungguhnya memiliki peranan yang cukup strategis dalam kehidupan peradaban kampung adat Lewohala. Nah, bawa lewo ini adalah konsep yang bisa dikategorikan sebagai fungsi gerbang kampung yang masing-masing memiliki nubanara atau sarana penghubung antara manusia dengan wujud tertinggi yang dikenal dengan sebutan Lerawulan Tanah Ekan. Nah, wujud tertinggi ini dipercaya bisa melindungi masyarakat dari berbagai macam musuh, dari ancaman musuh yaitu musuh yang kelihatan maupun musuh yang tidak kelihatan. Bawa lewon ini juga berjumlah 4 buah yang terletak di 4 penjuru mata angin, yaitu Werang atau utara, tempat yang lebih tinggi, kemudian Lain selatan, tempat yang lebih rendah, Timu atau timur, arah matahari terbit, dan Wara atau barat, arah matahari terbenam. Nah, khusus untuk fungsi bawa lewon Lain ini adalah juga dijadikan sebagai kota mata atau gerbang utama kampung adat Lewohala. Fakta ini juga menunjukkan bahwa keempat bawa lewon ini memiliki fungsi yang tidak diketahui banyak orang ya, karena pemegang kendali atau yang bertanggung jawab terhadap keberadaan bawa lewon bernubanara ini adalah dimandatkan ke suku-suku tertentu yang telah ditetapkan secara adat. Fungsi bawa lewon dikisahkan menjadi elemen pertama yang dibangun di kampung adat Lewohala.

Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

0: sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Dengar Pulau Satu dimanapun berada, kemarin kita berbicara tentang peradaban Lewohala ya. Nah, pendengar, setelah kita berbicara tentang bawa lewo, kali ini juga ya, yang berikutnya adalah Lewo Kepuhur. Nah, Lewo Kepuhur ini bisa diartikan sebagai pusar kampung atau inti kampung ya. Fungsi Lewo Kepuhur ini adalah fungsi sentral atau muara dari seluruh kekuatan internal yang ada di dalam kampung adat Lewohala. Nah, keyakinan ini ditunjukkan pada waktu itu misalnya saja ketika hendak melakukan setiap tindakan yang bertujuan untuk kebaikan hidup seluruh warga kampung adat Lewohala adalah bisa didapatkan melalui Lewo Kepuhur ini. Tindakan-tindakan ini berkaitan erat dengan kebaikan-kebaikan bersama, misalnya saja berperang melawan musuh, rembuk kampung, permohonan restu bagi keluarga dan lain sebagainya. Semuanya ini dilakukan di fungsi Lewo Kepuhur ya, karena kepercayaan masyarakat tradisional meyakini bahwa Lewo Kepuhur ini adalah media sentral penghubung dalam kampung antara manusia dengan sang pencipta. Untuk lebih jelasnya mengenai Lewo Kepuhur ini bisa dilihat ya dari tata cara mereka memandang Lewo Kepuhur ya di kampung adat Lewohala. Kemudian yang berikutnya adalah Namang. Nah, fungsi Namang ini adalah merupakan satu kesatuan dengan fungsi Lewo Kepuhur ya. Namang ini adalah konsep ruang terbuka publik sebagai tempat rekreasi, relaksasi, pertemuan dan juga berbagai aktivitas kebersamaan lainnya. Jenis aktivitas tersebut adalah misalnya sole oha ya, atau tarian yang melibatkan banyak orang dalam lingkaran, kemudian soka sika atau kerap disebut hedung, laga namang dan lain sebagainya. Fungsinya ini masih tetap eksis hingga saat ini ya, sebab selain letaknya bersama Lewo Kepuhur adalah di tengah-tengah kampung, juga merupakan wadah bersama seluruh masyarakat sehingga semua orang tentu akan berhubungan dengan tempat ini baik dalam situasi formal maupun non formal. Dan yang berikutnya adalah zona peruntukan bagi rumah-rumah adat yang dibagi dalam beberapa petak atau pematang ya. Pendengar, fungsi ini adalah pembagi kampung menjadi beberapa petak ya, sebab kondisi geografis lokus kampung adat Lewohala adalah berupa tanah miring dengan kemiringan di atas 30 derajat. Strategi ini adalah memungkinkan adanya permukaan datar yang bisa dijadikan wadah untuk membangun rumah masing-masing suku yang dalam sastra adat disebut suku Pulupito Nopito atau 77 suku. Namun fakta yang didapatkan adalah berjumlah 88 suku. Semua suku yang ada di kampung adat Lewohala masing-masing memiliki lokasi yang telah ada sejak zaman dahulu. Dan yang terakhir pendengar adalah koke. Nah, fungsi koke adalah sebagai fungsi tempat perjamuan bersama suku-suku yang selain memiliki lokasi rumah berdekatan juga karena berdasarkan sejarah suku yang biasanya masing-masing memiliki hubungan yang erat. Jumlah koke yang ada di dalam kampung adat Lewohala adalah berjumlah 5 buah. Di antaranya adalah koke Lewu Walang Lera Gere yang mengakomodir ya 5 jenis suku, yaitu koke Wungu Belen yang mengkoordinir 42 jenis suku, koke Pure Klolon Balawangak yang mengkoordinir 19 jenis suku, koke Duli Making yang mengkoordinir 7 jenis suku, dan koke Lebala yang mengkoordinir 13 jenis suku. Semua jenis koke ini masih tetap eksis ya hingga saat ini, terutama ketika berlangsungnya ritus Werun Lewu atau kerap dikenal dengan sebutan pesta kacang yang berlangsung sekali dalam setahun. Nah, biasanya pada akhir bulan September hingga awal bulan Oktober.

Perbedaannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora.

beberapa mamalia dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar. Tapi kenyataan

pendengar Pulau Satu dimanapun berada, cukup sampai di sini ya kami menemani Anda dalam bincang budaya kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Produksi RRI N.

0: pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya Su Imam. Bulog Cabang Bajawa bersama Dinas Pertanian Kabupaten Ngada menghadirkan gerakan pangan murah di Gereja Roh Kudus Mataloko untuk mendekatkan akses pangan, menjaga keterjangkauan harga, dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan harian. Laporan Su Imam. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ mengatakan kegiatan tersebut menyasar kebutuhan pangan masyarakat di tingkat komunitas dengan harga terjangkau sesuai kebutuhan rumah tangga masing-masing. Dijelaskan, Bulog menyediakan beras SPHP, minyak goreng, dan gula dalam kegiatan gerakan pangan murah. Menurutnya, penyaluran beras melalui gerakan pangan murah memberikan kesempatan warga mendapatkan beras program stabilisasi dengan akses lebih dekat dari lingkungan tempat tinggal. Ia melanjutkan, bagi masyarakat Mataloko, gerakan pangan murah menjadi layanan langsung untuk memperoleh bahan pangan tanpa menempuh akses distribusi yang lebih jauh. Kehadiran layanan pangan tingkat komunitas juga membantu pemerintah memantau kebutuhan serta respon masyarakat terhadap perkembangan harga.
2: Melalui pelaksanaan gerakan pangan murah di Gereja Roh Kudus Mataloko, Bulog Cabang Bajawa dan Dinas Pertanian Kabupaten Ngada hadir di seluruh pelosok Kabupaten Ngada dengan memberikan akses pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau dan menjaga daya beli masyarakat. Perum Bulog Cabang Bajawa berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan di wilayah Kabupaten Ngada.
1: Daini menambahkan, pihaknya terus mendukung program stabilisasi pangan bersama pemerintah Kabupaten Ngada secara berkelanjutan. Penguatan kerjasama diharapkan menjadi ketersediaan komoditas, memperluas layanan, dan mempertahankan daya beli masyarakat ketika harga bergejolak. Serikat Karyawan Perum Bulog Indonesia melalui Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan di Kabupaten Ngada. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang masih membutuhkan dukungan dalam masa pemulihan. Laporan Ferry Soo.
3: Kepedulian terhadap warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Ngada terus mengalir. Serikat Karyawan Perum Bulog Indonesia melalui Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui posko penanganan bencana alam gempa bumi Pemda Ngada untuk membantu masyarakat yang masih membutuhkan dukungan dalam masa pemulihan. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil NTT Arahim Kanam bersama jajaran mendatangi posko bencana Pemda Ngada dengan membawa sejumlah bantuan berupa sembako, selimut, serta kebutuhan lainnya. Bantuan tersebut diterima Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngada untuk selanjutnya disalurkan kepada warga korban gempa. Arahim Kanam mengatakan penyaluran bantuan kali ini difokuskan kepada masyarakat di wilayah terpencil. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pasca gempa dapat diterima secara merata dan tidak ada warga terdampak yang terlewatkan. Ia berharap kondisi segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
4: Kegiatan terkait dengan Bulog Peduli. Bulog Peduli itu adalah bentuk kehadiran Serikat Karyawan Perum Bulog seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya yang ada di Provinsi NTT, tapi ini dari seluruh Indonesia. Jadi pagi ini kami berikan bantuan kepada masyarakat terdampak melalui BPBD setempat. Jadi kami koordinasikan terkait dengan bantuan yang diberikan. Tadi ada berupa bantuan dari berupa beras, ada juga gula, minyak, termasuk selimut. Ini sudah tadi kami serahkan ke masyarakat melalui BPBD. Karena BPBD nanti akan mengatur terhadap titik-titik di tempat mana di tokat diskusika.
3: Usai penyerahan bantuan, Perum Bulog bersama Dinas Pertanian Kabupaten Ngada juga menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini menyediakan beras dan kebutuhan pangan lainnya dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan warga, langkah ini diharapkan mampu menekan inflasi harga beras yang terjadi pada Agustus lalu, sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat tetap aman dan tersedia. RRI Andi Ferry Soo melaporkan.
1: Polres Ende mengungkap perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 20 unit kapal penangkap ikan bantuan Kementerian Sosial RI tahun anggaran 2022-2023. Dalam kasus tersebut, penyidik menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Ende untuk proses tahap 2. Laporan Rufinus Wula.
5: Kapolres Ende AKBP Yudi Pranata bersama jajaran tindak pidana korupsi Satreskrim Polres Ende menyampaikan perkembangan kasus itu dalam konferensi pers Selasa 15 September 2026. Penanganan perkara telah melalui rangkaian penyelidikan gelar perkara hingga peningkatan status menjadi penyidikan. Yudi menjelaskan, penyidikan resmi berawal dari laporan polisi yang diterbitkan pada 14 Mei 2025. Penyidik juga melakukan gelar perkara di tingkat Polda NTT sebagai bagian dari proses pendalaman dugaan penyimpangan bantuan tersebut. Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 3 tersangka masing-masing berinisial RR yang merupakan pegawai Kementerian Sosial RI, DAW alias PB selaku penghubung serta YS yang berperan sebagai pembuat kapal. Ketiganya selanjutnya menjalani proses tahap 2 dengan pelimpahan kepada Kejaksaan Negeri Ende untuk penanganan lebih lanjut.
6: Jadi 3 orang tersangka tersebut hari ini kita akan lakukan tahap 2 ke Kejaksaan. Dengan kronologis, pada awal tahun 2022, Pemkab Kabupaten Ende mengajukan proposal kepada Kemensos guna mendapatkan bantuan kapal ikan nelayan kapasitas 2 GT. Disetujui oleh pihak Kemensos untuk bantuan kapal penangkap ikan baku fiberglass di Mangkete sebanyak 25 unit. Tanggal 25 November terjadi penyerahan uang untuk pembuatan kapal dalam bentuk cek tunai secara simbolis dari Kemensos kepada Pemkab Ende sebagai pemohon. Kemudian atas petunjuk dan perintah PSDS, cek tersebut diserahkan kepada pembuat kapal. Kemudian pembuat kapal mencairkan cek di Surabaya, kemudian memulai pembuatan kapal di Ende dengan bahan dasar fiberglass.
5: Kapolres Ende mengatakan kasus bermula ketika pemerintah Kabupaten Ende mengajukan proposal bantuan kapal nelayan kepada Kementerian Sosial RI pada awal 2022. Proposal tersebut mengusulkan kapal penangkapan ikan berkapasitas 2 GT, namun kemudian disetujui bantuan berupa 25 unit kapal berbahan fiberglass dengan kapasitas 5 GT. Pada 25 November 2022, Kementerian Sosial menyerahkan bantuan dalam bentuk cek tunai secara simbolis kepada pemerintah Kabupaten Ende sebagai pihak pemohon. Berdasarkan keterangan penyidik, cek tersebut kemudian diserahkan kepada pihak pembuat kapal dan dicairkan di Surabaya sebelum proses pembuatan kapal dilakukan. Pembuatan kapal dimulai pada Desember 2022 di kawasan Nangalala, Kabupaten Ende, sementara proses serah terima kepada kelompok nelayan penerima dilakukan pada awal April 2023. Namun setelah diterima, kapal-kapal tersebut tidak dapat digunakan untuk melaut karena mengalami kerusakan dan dinilai membahayakan keselamatan nelayan. Polisi menyebut seluruh 25 unit kapal bantuan tersebut kini dalam kondisi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal pemberian bantuan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara. Nilai kerugian tersebut menjadi salah satu dasar penyidik dalam menuntaskan proses hukum terhadap ketiga tersangka. RRI Enderfins Fula melaporkan.
1: Abu vulkanik erupsi Gunung Ilelewo Tolok mengganggu aktivitas pertanian dan peternakan masyarakat di sejumlah desa Kabupaten Lembata. Abu yang menempel pada tanaman dan pakan ternak membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan ternak selama erupsi berlangsung. Laporan Ricardus Kota.
7: Abu vulkanik erupsi Gunung Ilelewo Tolok telah berdampak pada tanaman pertanian dan pakan ternak masyarakat di sekitar kawasan gunung. Kepala Desa Lamagute, Romanus Jariaman, mengatakan kondisi tersebut menyulitkan warga karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan peternak.
8: Abu vulkanik ini juga banyak masyarakat yang punya mata pencarian petani dan peternak mengalami kesulitan terlebih di pakan ternak yang kita tidak bisa memanfaatkan pakan itu untuk memberi makan ternak-ternak yang ada.
7: Romanus mengatakan abu vulkanik yang mengenai pakan ternak membuat bahan tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada hewan ternak. Peternak kini membutuhkan alternatif pakan agar kebutuhan ternak tetap terpenuhi selama aktivitas erupsi Gunung Ilelewo Tolok masih berlangsung. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Lembata, Andris Koban, mengatakan dampak erupsi meliputi berbagai sektor kehidupan masyarakat.
9: Tidak saja air bersih, tetapi juga kesehatan, tanaman pertanian, termasuk tanaman pangan, tanaman pakan ternak, rumah warga, dan sanitasi.
7: Andris mengatakan BPBD Lembata telah menerima laporan dari kecamatan dan desa berupa foto serta video terkait dampak abu vulkanik. Data tersebut menjadi bahan awal asesmen lapangan untuk memastikan kondisi tanaman, pakan ternak, rumah warga, sanitasi, dan kebutuhan penanganan. Pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk menentukan bentuk penanganan sesuai dampak yang ditemukan pada masing-masing wilayah terdampak. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: Pemuda di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika didorong mengembangkan kreativitas dan keterampilan digital melalui pelatihan desain grafis dan advertising. Laporan Rahma Suci.
10: Pemuda di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika mendapat pelatihan kreativitas di bidang desain grafis dan advertising tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, Felix Subanhoda, mengatakan pelatihan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap potensi dan keterampilan yang telah dimiliki para pemuda. Pemerintah akan melakukan monitoring dan pendampingan setelah pelatihan. Langkah tersebut dilakukan agar keterampilan yang diperoleh peserta dapat diterapkan dan dikembangkan di daerah masing-masing.
11: Kita bermaksud untuk memfasilitasi melalui pelatihan untuk lebih menguatkan, sekaligus pada akhirnya kita mendukung dan mereka kembali ke tempat wilayah masing-masing untuk pengembangan.
10: Sementara itu, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Dispora Provinsi NTT, Norita, berharap pelatihan dapat mendorong pemuda Flores Timur dan Sika mengembangkan kemampuan sekaligus mengelola usaha secara mandiri. Menurutnya, keterampilan desain grafis dan advertising dapat menjadi modal bagi pemuda untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi.
12: Dengan adanya kegiatan ini, semoga para pemuda di Flores Timur dan Sika akan semakin maju, berdaya, dan sukses dalam mengelola usahanya masing-masing.
10: Melalui keterampilan desain grafis dan advertising, pemerintah berharap pemuda dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi dan membantu para pemuda untuk mengembangkan ide, menyampaikan gagasan secara kreatif, serta mengoptimalkan potensi lokal. RRI Endera Mesuci melaporkan.
1: Ketersediaan sembako pasca gempa di sejumlah pasar kota Ende dan sekitarnya dipastikan masih aman untuk beberapa bulan mendatang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende terus memantau stok, distribusi, serta perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat. Laporan Suimam. Kepala Disperindak Kabupaten Ende, Muhammad Sahrir, mengatakan pemantauan dilakukan setiap hari untuk memastikan pasokan tetap tersedia. Monitoring menyasar gudang distributor, agen, hingga kondisi langsung di pasar-pasar wilayah kota Ende dan sekitarnya. Menurutnya, harga beras medium lokal kini mulai kembali normal setelah sebelumnya mengalami pergerakan pasca gempa. Sedangkan komoditas lainnya masih tergolong normal.
13: Mulai dengan hari ini, harga khususnya beras medium lokal itu harganya sudah kembali normal di kisaran di 14.000. Sehingga untuk bahan pokok yang lain semua dalam batas yang normal. Sebelumnya itu harga beras medium antar pulau itu dia agak sedikit naik kisaran di 14.500.
1: Sahril meminta masyarakat tidak panik menghadapi kondisi pasca gempa yang dapat memicu kekhawatiran terhadap kebutuhan pokok. Ia juga mengingatkan warga tidak mudah terpengaruh informasi provokatif maupun kabar bohong mengenai kelangkaan sembako. Namun, kondisi berbeda disampaikan pedagang Pasar Mbongawani Ende, Carmila, yang mengaku mengalami keterbatasan stok sembako. Menurutnya, pemesanan beras melalui bulog masih terbatas, sementara pasokan dari luar daerah memiliki harga pembelian lebih tinggi. Carmila mengatakan, keterbatasan pasokan tersebut turut mempengaruhi harga beras yang dijual kepada masyarakat di pasar. Ketika stok dagangan habis, pedagang terpaksa membeli dari pemasok lain dengan rantai distribusi lebih panjang.
14: Kalau beras dari luar yang macam premium memang ada perubahan tinggi. Yang dari 16.000 bisa sampai ke 18.000 per kilo. Kalau yang biasa, yang dari 14.000 bisa sampai ke 16.000, 15.000.
1: Ia melanjutkan, kondisi tersebut membuat harga pembelian pedagang menjadi berbeda, sehingga harga jual sulit mengikuti ketetapan pemerintah. Pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga, sekaligus menjamin kelancaran pasokan beras. Carmila menilai, kestabilan pasokan menjadi faktor penting agar pedagang dapat menjual beras sesuai harga ditetapkan Disperindak. Ditambahkan, keterbatasan stok membuat pedagang menghadapi biaya tambahan ketika harus memperoleh barang melalui perantara. Puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dipusatkan di Kabupaten Ende melalui upacara bendera di halaman kantor Bupati Ende, Kamis 17 September 2026. Laporan Nikolaus Makumeli.
15: Puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dipusatkan di Kabupaten Ende melalui upacara bendera di halaman kantor Bupati Ende pada Kamis 17 September 2026. Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda bertindak sebagai inspektur upacara mewakili Gubernur NTT. Dalam kesempatan tersebut, Bupati membacakan amanat Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandi, yang mengusung tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Menteri Perhubungan menyampaikan duka cita dan keprihatinan atas berbagai musibah transportasi yang terjadi. Menurutnya, berbagai peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi seluruh insan perhubungan untuk terus melakukan pembenahan dan memperkuat aspek keselamatan. Dalam amanatnya, Menhub menegaskan keselamatan merupakan tanggung jawab moral sekaligus standar wajib yang tidak boleh dikalahkan oleh rutinitas administratif. Insan perhubungan juga dituntut berani menghentikan operasi apabila kondisi dinilai tidak aman, serta segera mencari alternatif agar mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan tetap berjalan. Menurut Menhub, transportasi bukan sekedar pembangunan infrastruktur, tetapi menjadi penghubung antar pulau, desa dan kota, sentra produksi, sekolah hingga rumah sakit. Konektivitas juga berperan menghadirkan pelayanan negara di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil, sekaligus membantu menekan biaya logistik.

0: juga turut menekankan pentingnya transformasi digital yang tetap berorientasi pada pelayanan publik yang humanis. Pemanfaatan teknologi dan sistem digital harus dibarengi dengan penerapan nilai-nilai citra manusia perhubungan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Pada momentum Harhubnas ke-55, Menteri Perhubungan memberikan apresiasi kepada para petugas lapangan yang bekerja di balik layar untuk menjaga keselamatan transportasi, termasuk petugas persinyalan, navigasi, dermaga, dan pengawas kapal. Ia juga mengajak seluruh insan perhubungan menjadikan September sebagai momentum gerakan bulan keselamatan transportasi untuk membangun budaya keselamatan secara konsisten sepanjang tahun. RRIND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Razia gabungan di Lapas ND menemukan sejumlah barang berpotensi mengganggu keamanan meski petugas tidak menemukan narkoba maupun telepon seluler dalam blok hunian. Laporan Suimam. Kepala Lapas Kelas 2 BND Rumi Waskita Pembudi mengatakan razia blok hunian lapas melibatkan petugas Lapas ND bersama personel Polres ND, Kodim 1602 ND, Kompi Senapan C, dan Kompi 3 Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda NTT, Jumat 18 September 2026. Dijelaskan, dalam penggeledahan tidak menemukan narkoba maupun telepon seluler di dalam blok hunian. Namun, petugas masih menemukan sejumlah barang yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
2: Di hadapan kita, inilah hasil dari pelaksanaan razia penggeledahan blok hunian di Lapas ND. Seperti gunting, sendok yang terbuat dari stainless, korek api, potongan-potongan besi, ya, ada juga pisau cutter, beling-beling ya, pecah belah ini. Ini juga bisa berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Barang-barang ini sebetulnya adanya di bengkel kerja. Artinya kita perlu meningkatkan pengawasan kegiatan di bengkel-bengkel kerja yang di sana memang ada alat-alat pertukangan, ada benda-benda tajam yang sebetulnya hanya digunakan untuk kegiatan pembinaan kemandirian.
1: Rumi menambahkan, selain penggeledahan, Lapas Kelas 2 BND juga melakukan tes urin terhadap sejumlah petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel yang diperiksa negatif sehingga tidak ditemukan indikasi penggunaan narkotika pada peserta tes. Di tempat yang sama, Danton 1 Kompi 3 Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda NTT Ibda Bambang Sujat Miko menyampaikan terima kasih atas kerjasama seluruh pihak dalam pelaksanaan razia. Dikatakan, dalam penggeledahan petugas masih menemukan sejumlah barang yang tidak seharusnya berada di dalam ruangan, termasuk besi-besi, pemantik, dan barang lainnya.
3: Razia tersebut, kami banyak menemukan barang-barang yang tidak seharusnya ada di dalam ruangan. Termasuk contohnya, kayak besi ini, pikiran yang negatif, ini bisa juga dipakai untuk berbuat yang negatif juga. Termasuk besi juga, korek api, ini bisa sangat rawan juga di dalam lapas, bisa kebakaran juga di dalam lapas ini.
1: Ia melanjutkan, terima kasih kepada Lapas ND yang telah melibatkan pihaknya untuk membackup pelaksanaan penggeledahan blok hunian. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas ND. Sementara itu, dan Pos Ramil Kecamatan ND Selatan, Sirma M. Zulkifli mengatakan hasil penggeledahan tidak menemukan narkoba, telepon seluler, maupun barang terlarang lainnya di dalam lapas.
4: Kami diperintahkan untuk mendukung kegiatan razia ini, gabungan dari TNI, Polri, maupun dengan lapas. Jadi kami mendukung kegiatan ini. Apapun yang sudah digeledah ataupun yang diperiksa dari pihak lapas maupun TNI tetap berjalan lancar dan aman. Untuk razia kali ini tidak ditemukan narkoba maupun barang-barang yang terlarang seperti handphone ataupun yang lain.
1: Ia berharap kegiatan serupa terus dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Upaya memulihkan kondisi psikologis siswa sekolah dasar melalui trauma healing terus dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. Trauma healing menjadi salah satu upaya untuk membantu menormalisasi kondisi mental siswa setelah mengalami bencana. Laporan Ferry Soo.
5: Upaya memulihkan kondisi psikologis siswa sekolah dasar yang terdampak gempa bumi terus dilakukan di Kabupaten Ngada. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada bersama tim relawan RSJ memberikan pendampingan trauma healing kepada siswa-siswi di sejumlah sekolah dasar pasca gempa. Kegiatan trauma healing dikemas melalui berbagai aktivitas yang menyenangkan seperti permainan, bernyanyi bersama, hingga mewarnai gambar. Pendampingan ini dilakukan di tengah proses pembelajaran siswa yang masih berlangsung di tenda-tenda darurat bersama para guru. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari siswa yang masih mengalami kekhawatiran akibat gempa susulan. Penjabat Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, Veronica Suka, menjelaskan trauma healing menjadi salah satu upaya untuk membantu menormalisasi kondisi mental siswa setelah mengalami bencana. Pendampingan diharapkan membantu anak-anak keluar dari trauma, kembali percaya diri, serta memulihkan keceriaan mereka setelah menghadapi gempa bumi berkekuatan 7,7.
6: Jadi karena di sini tugasnya untuk menguatkan mental anak-anak biar mereka bisa kembali ke aktivitas normal. Mereka jangan terganggu mentalnya biar mereka bisa kembali aktif sebagai anak yang ceria di sekolah. Harapan kami anak-anak tetap ceria, anak-anak tetap sehat, mereka bisa kembali bersekolah, dan mereka tidak terpengaruh dengan keadaan bencana yang terjadi di luar ini.
5: Menurut Veronica, kehadiran tim relawan RSJ bersama Dinas Kesehatan tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga membangun rasa optimis di kalangan siswa dan guru. Pendampingan psikologis dinilai perlu dilakukan secara berkala agar proses pemulihan mental anak-anak dapat berlangsung secara bertahap. Pendampingan ini diharapkan membantu siswa kembali menjalani aktivitas belajar dan kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang. Di tengah potensi gempa susulan yang masih terjadi, siswa juga terus diarahkan untuk tetap waspada dan mengutamakan keselamatan diri. RRIN Deferi Soho melaporkan.
1: Kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di tengah pengungsi korban gempa di Pulau Palu'e, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mendapat apresiasi dari warga dan simpatisan yang menyaksikan langsung kunjungan tersebut. Laporan Rufinus Wula.
7: Salah satu simpatisan asal Kabupaten Ende Sukri Abdullah mengatakan kehadiran Jokowi di tengah masyarakat terdampak menjadi pengalaman yang berbeda karena mantan presiden itu tidak hanya datang untuk melihat kondisi pengungsi. Menurutnya Jokowi memilih berada di tengah warga yang merasakan langsung kehidupan mereka di lokasi pengungsian. Sukri menyebut Jokowi bahkan bermalam di tenda pengungsian bersama para penyintas di Dusun Cawalo, Desa Rokirole, Kecamatan Palu'e. Langkah tersebut dilakukan setelah gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 memaksa warga meninggalkan rumah dan bertahan di tempat pengungsian. Ia menjelaskan selama berada di tengah warga, Jokowi juga berdialog langsung dengan para penyintas untuk mendengarkan keluhan mereka. Warga menyampaikan kondisi rumah yang rusak serta kebutuhan pokok yang masih diperlukan selama masa pemulihan pasca gempa. Dalam dialog tersebut, Jokowi lebih banyak menyampaikan pesan penguatan dan moral kepada warga harus segera bangkit dari kondisi keterpurukan.
8: Dan ada menyerahkan beberapa bantuan yang sifatnya urgen untuk kebutuhan masyarakat. Kemudian penyampaian saya rasa tidak ada, hanya beliau peneguhan, lebih kepada peneguhan, pesan moral, penguatan bahwa kita harus segera bangkit, segera bangun dari kondisi keterpurukan ini.
7: Selain berdialog, Jokowi menyerahkan sejumlah bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak masyarakat Palu'e. Bantuan tersebut antara lain tandon air, seng, dan semen untuk membantu meringankan beban warga yang rumahnya terdampak gempa. Sukri menilai kunjungan tersebut menunjukkan perhatian terhadap kondisi penyintas tanpa harus disertai banyak janji, tetapi beliau hadir dan menyerahkan bantuan yang sifatnya urgen sesuai kebutuhan masyarakat. Di sela kunjungan, Jokowi juga menikmati sejumlah kuliner lokal yang disiapkan masyarakat Palu'e sesuai permintaan selama berada di tengah warga terdampak gempa. RRI Enderofinus Fula melaporkan.
1: Berita mantan Presiden Jokowi di Pulau Palu'e menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Astacita pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Su Imam mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
9: Demikian sepekan Warta Astacita. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

gorengan atau makanan cepat saji memang sangat menggoda. Tapi kalau terlalu sering, tubuh kita bakalan protes. Yuk, mulai sekarang.

0: Pilih makanan sehat hari ini untuk tubuh yang lebih kuat esok hari.
1: Sehat itu keren.
0: Ayo, batasi makanan cepat saji, perbanyak makanan bergizi, dan jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan. Mulai dari piring kita, mulai dari sekarang.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: dari yang klasik sampai yang lagi hits, siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

Selamat sore mendengar Prosa dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya sore hari ini? Selamat hari Minggu ya untuk Anda semuanya. Salam jumpa kembali di program Cara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bersama hingga kita jalan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Bersama saya Nia dan juga rekan operator saat ini yang beringas adalah Dev Rivaldi. Oke, pendengar, kami nantikan ya Pro Dangdut gabung-gabung Anda saat ini di 081. Kami ulangi di 0821-4451-1957. Lain WA di 0821-3878-8786. Oke, sepertinya sudah ada bergabung. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Ibu Nia. Selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan.
0: Oke, selamat berhari Minggu juga untuk Yeri di Detok Lu ya. Halo.
2: Mantap.
0: Oke.
1: Iya benar. Halo.
0: Oke, silakan Kakak Yeri. Mau titip salam untuk siapa?
1: Lagu dulu dong.
0: Oke. Oh, lagu ini kami sudah siapkan ini, Kak Yeri.
1: Oh, tidak bisa request sendiri kan?
0: Ah, tidak bisa, sudah disiapkan. Ada lagu dari Mame Sarifin, Cuma Kamu, Goyang Gultik ya. Jirayut, Ike Nurjana Tentang Rasa, Mansur S, Jam 7, Mandra Mandar Mahesta, Air Mata Cinta, Megi Jet, Surat Undangan, Rakuncar, Tuti Bibobo, ada juga Irfan Mansur, Sejengkal Tanah ya. Virus, Ace, Vita Alvia, Hoax, Thomas Jogi, Sama-sama Rindu.
1: Biar yang Air Mata apa tadi tuh?
0: Air mata Cinta. Oke, untuk siapa lagunya ini?
1: Oke, salam-salamnya pertama buat Nia bersama operator. Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara. Salam yang lainnya ada Bang Jabok di Talibura, Nano di Koting, Ida di Magi Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Bang Agus, Bang Asonto, Opa De Lordes di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa, Tedinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Marina di Atambua, ada Sipri di Boawai, ada Ramla di Buton Tengah, Sari di Banjarmasin, Mas Galuh di Jawa Timur, Mama Marcel di Bawaria, Om Papi di Wolowaru, untuk Mama Hilda di Nanganasa, Mama Oce di Bukit Tangor, Abang Hadi di Nias, dan singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 1 yang lagi pantau sore ini dengan ucapan selamat sore, selamat berhari Minggu dan selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati.
0: Okay.
1: Buat Nia, makasih.
0: Makasih, terima kasih balik untuk Yeri ya di Detualu. Halo, selamat sore.
3: Yang dengar kita.
0: Okay, sama yang punya Mak Nori kak ini.
3: Iya, dengan Putra Mus dan teman-teman.
0: Oh, sorry. Ada Putra Mus ya di Indetumali.
3: Iya, sip.
0: Apa kabar hari Minggu ini?
3: Kabarnya baik kan ya. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Sebaliknya juga baik di sini, Kak Putra. Oke. Putra, mau dengar lagu yang mana nih? Sudah kami siapkan.
3: Lagunya Ikutan aja kan?
0: Oh, Ikutan. Aku pilih Thomas Jorgi ya, Sama-sama Rindu, boleh?
3: Oke. Salam-salam yang pertama buat kami yang bareng kompator. Selamat sore, selamat bertugas. Buat teman-teman fans, ada Olin, Bunda Ima, Lydia, Ibu Elis, Nurhan, Abang Rika, Abang Jeki, Omar Kus, ada Nana, Bapak Abus, Ida juga selamat sore. Buat Mama Herlina di Orena Barat, selamat sore. Buat Oma Ceril, Oma Deha, Bung Papi, Opa De Lordes, buat Bapak Manda, Kak Ustaz Abdullah, Kak Nursia, buat Bung Siti, Bung Rehan, Mama Ciko, Mama Ino, buat Ramla di Buton, di sana juga ada Bang Yunus, Bang Faisal juga selamat sore.

0: selamat sore, selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih balik ya Putra Mus di Indetumali. Selamat sore, salam untuk semuanya di Indetumali. Baik, siapa lagi ya di bagian Putra Mus dan juga Yir Hidatul Uluh, siapa yang menyusul? Silakan. Oke, selamat sore kakak. Aku Vera nih, lagi stay tune. Ya stay tune, minta lagunya Thomas Jorgi. Oke deh. Ya mengandung umpan, ini lagunya bukan mengandung umpan kali ini ya. Sama-sama rindu yang kami siapkan. Oke, salam untuk teman aku Ibu Waldembewa. Dan buat orang-orang rumah yang ada di Labuan Bajo, mari bergoyang, saya menjalankan tugas rumah. Oke, makasih ya, salam dari Labuan Bajo. Semangka, semangat kakak. Oke. Oke, terima kasih Kak Vera di Labuan Bajo ya. Salam semangat selalu semangka. Oke, di belakang siapa nih? Kak Vera tadi ada siapa? Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Mbak Nia.
1: Oke, sore balik dengan Oma Ceri ya, kalau tidak salah ini ya.
2: Iya, betul sekali Mbak Nia.
1: Oke Oma, apa kabar sore hari ini?
2: Puji Tuhan, kabar Oma baik,
1: baik
2: dan sehat selalu.
1: Ya.
2: Okay. Bagaimana kabar sebaliknya?
1: Sebaliknya juga baik nih Oma. Oke, Oma, mau pilih lagu yang mana Oma sore hari ini? Ada lagunya dari Vita Alfia, Hoax ya. Ada lagunya dari Virus, Irfan Mansur S, ada Tuti Wibowo Bangkucar, Megi Z, Surat Undangan, Mansur S jam 7, Ike Nurjana tentang rasa, Goyang Gultik ya, Jirayut, Cuma Kamu, Imam Esarifin.
2: Cuma Kamu.
1: Cuma Kamu, oke, untuk siapa lagunya, Oma?
2: Ya.

0: mendengarkan.
1: Terima kasih banyak, selamat sore.
2: Terima kasih balik, selamat sore untuk Oma Cherry ya, yang ada di seputaran Bu Anawa Indi.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Apa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: itu ada. Ayah, ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar.

0: Dari kawasan Duren ND nomor 1 masih bersama saya Nia ya, sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali kami buka line telepon 0821-445-1957, line WA 0821-3878-8786. Oke, sudah bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Sore, Dada.
0: Iya, dengan siapa, dari mana?
1: Dengan Mama Nabila di Wirajaya.
0: Dengan Mama Nabila?
1: Iya.
0: Apa kabar, Mama Nabila?
1: Kabar baik saja.
0: Oke. Mama Nabila mau pilih lagu yang mana nih? Kami sudah siapkan ya. Ada lagu nih dari Ivan Lola, Gak Mau Pulang Maunya Digoyang, Ayu Ting Ting Kamu, Bekas Pacar Hamdan ATT, Yulia Citra Pestamu Dukaku, Asraf Gembala Cinta Ridho Roma Menunggumu.
1: Ayu Ting Ting
0: ya, Kamu. Oke deh, untuk siapa lagunya?
1: Untuk keluarga besar saya di Manggarai Barat, Bari. Di keluarga besar di Bima Sila.
0: Oke.
1: Di Perwira juga, di Kurire, bukan semua keluarga besar dimanapun berada. Salam sehat semua dari kami di ini.
0: Oke.
1: Salam sehat juga buat kakak penyiar.
0: Baik, makasih.
1: Ya kakak, makasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore balik untuk Mama Nabila di Wirajaya. Spesial ya untuk anak Nabila, untuk Bapak Nabila semuanya. Salam kompak. Halo, selamat sore.
2: Sore.
0: Sore, dengan siapa, dari mana?
2: Dangdut adalah kita, dengan Ibu Erlina dari Rumorina Barat.
0: Ibu siapa?
2: Ibu Erlina.
0: Ayo, Ibu Erlina. Dari Rowo Rena Barat. Apa kabar sore hari ini, Ibu?
2: Ya Tuhan, baik.
0: Baik ya. Oke, Ibu mau pilih lagu yang mana nih? Sudah dengarkan tadi aku bacakan?
2: Sudah, lagu Ridho Roma.
0: Oh, Ridho Roma Menunggumu.
2: Iya.
0: Oke, dan untuk siapa lagunya?
2: Untuk Mama Nabila di Unitingan bersama suaminya, Mama Dodin di Aisam bersama suaminya, Mbak Nia bersama operator.
0: Iya.
2: Untuk keluarga besar di Mbomba, Kutu, Kolibari, Molokaro, Nuabosi. Salam, selamat sore, salam sehat. Sudah.
0: Oke. Terima kasih balik untuk Ibu Erlina ya di Rowo Rena Barat. Salam untuk semua pendengar di Rowo Rena Barat yang lagi pantau Pro Satu Rende spesial Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, siapa lagi ya? Kembali kita sapa. Halo, selamat sore.
3: Sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, ini sama yang punya Mak Onori ya kalau tidak salah.
3: Betul sekali.
0: Oke, apa kabar Bapak Manda? Baik, oke. Baik, Bapak Manda dari Mak Nori mau pilih lagu yang mana?
3: Lagu dari Hamdan.
0: Hamdan ATT, oke, Bekas Pacar.
3: Iya.
0: Oke deh, Bekas Pacar, sekarang sudah jadi istri begitu.
3: Bestari.
0: Oke, lanjut, untuk siapa?
3: Kadang-kadang ini dari kita makin tegang. Selalu terus dia pencer lagi juga pada iman ada kita nongkenan terus ada hidupnya jadi orang ada juga lapor tadi dia semua di akhirnya kapan terus dia pencer di bawah awak ya tadi kita ada yang mengambil dari kayu bawah dari ini dari yang ke Jawa dari sana ada sini Inggris Oce dan Kras ini ada yang kemudian Tabla El Sergati Honorat Prab Kemali Namanya Mas Pemali Asalnya secara juga buat Maksi Hiramnya Jadi Yona Wartok Dua Mutua Pada Lordes Mabis Pengelores Mas Tanto Mas Kelim Ngerina Sam Darwin Rorinti Lia Atat Lupa Jadi Pulih-pulih Apa yang sepuluh jadi Papua Mumpenye Tapi Dua Lewaru Bagi Lidin Sekio Lestobo Bidin Budi Bogor Kepestad Pernas Kunjir Bangun Tantungan Kepala dengan di sana hutan teman, warga di Jambi, kalau melihatkan kita ambil dari mulut hidung ibu kita membuat semua mengakon tanda di mana saja berada di internet terlebih saya berpikir ini setelah atas mengalihkan dapat lihat.
0: Terima kasih. Selamat sore balik untuk Bapak Manda ya dari Maunori dan selamat sore untuk semua pendengar yang ada di Maunori. Selamat hari Minggu ya. Selamat bergoyang ria, selamat bersantai. Salam pokoknya yang baik-baik semua ya untuk mendengar. Oke, kami masih bersama Anda di Pro Dangdut dan kita nikmati kembali lagu-lagunya untuk Anda semua.

0: Jadi Pak Angga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Angga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan. Setiap orang memiliki peran untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan sesama ketika bencana datang. Mulailah dengan mengenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga yang berisi dokumen penting, obat-obatan, air minum, makanan siap saji, senter, fluid, dan perlengkapan darurat lainnya. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Utamakan keselamatan, bantu anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Ikuti arahan petugas dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Informasi yang benar akan membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Kepedulian dan gotong royong adalah kekuatan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan, perkuat kesiapsiagaan, dan saling membantu demi keselamatan bersama. Ingat, siaga bencana bukan hanya saat bencana terjadi, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari. Siaga hari ini, selamat sampai.

Sewaktu Indonesia Tengah ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Saya masih bersama Anda saat ini pendengar. Lagu yang master riset lagu dari Iva Lola ya, Gak Mau Pulang Maunya Digoyang, Julia Citra Pesta Mudukaku, Asraf Gembala Cinta ya, Vita Alfia Hoax, Virus S dan Irfan Mansur S Sejengkal Tanah, ada Tuti Wibowo Wakuncar, Megi Z ya, Surat Undangan. Juga ada lagu dari Mansur S ya, Jam 7, Ike Nurjana Tentang Rasa, Goyang Gultik ya, dari Cirayut. Nah itu dia lagu-lagu yang tersisa sore hari ini di Prodangdu.

Baik, kita sapa saudara bergabung. Halo, selamat sore. Dengan siapa, dari mana? Oh, sayang sekali ya, terputus. Oke, dicoba lagi pendengar. Ya, selamat sore juga untuk Bung Abdul yang ada di Maunura ya. Apa kabar juga untuk Nano ya, di posisinya di Maumere ya. Ada Bunda Ima, selamat sore. Ada Bang Markus ya, selamat sore bersama keluarga tercinta. Juga untuk Dinda di posisinya, selamat sore Dinda. Dan lagi ya, ada siapa nih? Oh, banyak ya yang bergabung ini. Titip salam saja katanya. Oke, semuanya ya, ada Kak Cendana di posisinya. Selamat sore.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati, dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

kami masih beri kesempatan satu telepon terakhir di Pro Dangdut ya sore hari ini. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam kenal dengan Bung Ipi ya, alias Putra Pode. Titip salam semua untuk keluarga serta semua yang sudah bergabung. Salam kenal agar kita saling menyapa. Terima kasih dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Oke, lagunya saya pilihkan ya untuk Kakak Putra Pude ya, Bung Ipi. Waktu cari pacar. Oke. Baik pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda di sore hari ini di Pro Dangdut ya. Kita akan berjumpa lagi tentunya selama sepekan dari pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan tetap stay bersama kami di Florata.

0: Martinez Monteiro, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya, Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan

0: Garis ini bukan sekedar hiasan. Bagian tersebut dibuat dengan tenunan yang lebih rapat dan pola yang berbeda dari bagian handuk lainnya. Fungsi utamanya adalah memperkuat dan menstabilkan ujung handuk sehingga bagian tersebut tidak mudah melar, berubah bentuk atau terurai setelah sering dicuci dan digunakan. Pola ini juga membantu memberikan batas antara bagian utama handuk yang berbulu dengan bagian ujungnya. Jadi, garis pada handuk atau Dobby Border bukan hanya untuk mempercantik tampilan, tetapi juga membantu menjaga kerapian, bentuk, dan ketahanan handuk.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat sore. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pembukaan pendaftaran program bantuan khusus lansia dengan nominal mencapai 15 juta rupiah. Unggahan dari akun tidak resmi tersebut secara aktif mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan nama melalui tautan yang telah disematkan. Melansir website tarmbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo menemukan bahwa tautan dalam unggahan itu justru mengarah ke halaman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi sensitif. Halaman mencurigakan tersebut bahkan memuat gambar dengan kriteria yang biasanya lazim ditemukan pada iklan lowongan pekerjaan alih-alih program bansos resmi. Hasil penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim bantuan tunai tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Sosial maupun instansi berwenang tidak pernah menggunakan skema pendaftaran mandiri semacam itu untuk warga lanjut usia. Penyebaran tautan pendaftaran palsu ini merupakan modus kejahatan cyber yang sengaja memanfaatkan isu bantuan sosial demi mencari data pribadi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau agar selalu meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah percaya pada informasi pembagian dana dari tautan yang meragukan. Kesimpulan dari investigasi menegaskan bahwa unggahan tautan pendaftaran program bantuan lansia tersebut murni merupakan konten palsu, konfirmasi informasi terkait program bantuan pemerintah selalu disarankan untuk melakukan melalui kanal komunikasi resmi instansi yang bersangkutan. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 1 RRI ini bisa Anda dengarkan.

di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan

0: Gibran yang menegaskan, kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia.

Pendengar, BGNRI menyiapkan gagasan membangun loka pasar khusus bahan baku untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, MBG. Platform tersebut ditujukan untuk membantu mengontrol kualitas sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan yang digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, keberadaan marketplace dapat menjadi salah satu cara untuk mengawasi bahan baku yang masuk ke dapur MBG. Dengan sistem tersebut, bahan pangan digunakan diharapkan memiliki kualitas lebih baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pendengar, gagasan yang disampaikan Sudaryono dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI di Kompleks Parlemen pada 17 September 2026 Jakarta. Dalam rencana awal terdapat 7 komoditas pangan yang akan menjadi prioritas dalam sistem tersebut. Ketujuh komoditas itu meliputi beras, minyak goreng, ayam, telur, daging, ikan, dan susu. Komoditas tersebut merupakan bahan pangan utama yang dibutuhkan untuk mendukung penyediaan menu MBG di berbagai wilayah.

0: sehari-hari. Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta

Pendengar, sebulan setelah gempa bumi utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, aktivitas gempa susulan terus terdeteksi di kawasan tersebut. Namun, BMKG mencatat frekuensi gempa susulan menunjukkan tren penurunan secara konsisten dari pekan ke pekan. BMKG mencatat sebanyak 15.722 gempa susulan terjadi di NTT selama 30 hari setelah gempa utama hingga 15 September 2026. Gempa susulan tersebut memiliki magnitudo yang beragam. Pendengar, pada pekan pertama BMKG menjelaskan setelah gempa utama tercatat 5.011 gempa susulan dan jumlah tersebut kemudian turun menjadi 4.267 kejadian pada pekan kedua dan kembali berkurang menjadi 3.158 kejadian pada pekan ketiga. PLH Deputi Bidang Geofisika BMKG Arda Sena Sopaheluwakan mengatakan hasil pemantauan menunjukkan frekuensi gempa susulan harian maupun mingguan terus turun. Jadi menurutnya rangkaian gempa Flores kini telah memasuki fase peluruhan secara signifikan.

yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauh

Pendengar, atlet tekbol Putri Indonesia Sumaya sukses menembus babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 untuk memperebutkan medali emas. Pemain tunggal putri nasional tersebut dijadwalkan menghadapi atlet tangguh Wai King Nin asal Myanmar pada laga pamungkas. Pertandingan penentuan gelar juara tersebut berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center Jepang pada Minggu 20 September 2026. Laga krusial ini menjadi ajang pembalasan setelah Sumaya takluk 0-2 pada pertemuan fase grup penyisihan sebelumnya. Manajer tim nasional Timnas Tekbol Indonesia Umar Aryo Junior memberikan keterangan resmi pada Sabtu 19 September 2026. Wai Kin Nin melaju mulus ke partai pamungkas dengan status juara grup B tanpa pernah menelan kekalahan. Pendengar, tim nasional Tekbol Indonesia juga berpeluang menambah koleksi 2 medali perunggu melalui nomor pertandingan lainnya. Pada nomor tunggal putra, Yoga Ardika Putra dijadwalkan bertanding memperebutkan podium menghadapi Zee Aiden asal Kuwait. Pasangan Husni Uba dan Laode Mardani M akan bertarung menghadapi duet Basel dan Al-Katan Abdul Wahab. Perjuangan gigi seluruh atlet diharapkan mampu membawa nama olahraga tekbol Indonesia menuju panggung tertinggi kejuaraan Asia.

sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyoroti sejumlah profesor yang menurutnya tidak mampu melihat ketidakadilan. Presiden menyebut terdapat profesor yang justru membela kepentingan pihak asing. Demikian dikatakan oleh Presiden Prabowo saat berpidato dalam resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu 19 September 2026. Presiden kemudian mengingatkan masyarakat agar memiliki kebebasan berpikir dan tidak mudah dipengaruhi pihak yang dinilainya tidak memiliki niat baik terhadap Indonesia. Menurut Presiden, masyarakat juga perlu memiliki pengetahuan luas ya, agar tidak mudah dibohongi atau dibodohi oleh pihak lain. Pendengar, Presiden kemudian menekankan pentingnya pendidikan dan pengetahuan bagi calon pemimpin Indonesia. Menurutnya, pemimpin harus memiliki kemampuan agar tidak mudah dipengaruhi atau dibohongi. Presiden kemudian menghentikan pernyataannya setelah menyadari ada wartawan yang mendengarkan pidatonya. Nanti kita di, ya udah, ada wartawan yang saya enggak terusin. Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Florata sore ini, Pro 1 Red Inde. Musik informasi, kami masih menemani Anda.

Barat ditemukan pada tahun 1770, ilmuwan, sastrawan, bahkan pebisnis menggunakan remahan roti untuk menghapus kesalahan yang ditorehkan oleh pensil mereka. Namun, tak lama setelah itu, penemu yang berasal dari Inggris, Edward Nainer, menemukan bahan

0: panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
0: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
0: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Hah? Emang bahayanya apa?
0: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar.

0: Ayo dengarkan Sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Indonesia berada di kawasan yang dikelilingi sejumlah sumber gempa megatrust dengan potensi menghasilkan gempa berkekuatan besar. Hal tersebut berdasarkan pembaruan peta sumber dan bahaya gempa Indonesia 2024 yang disusun Pusat Studi Gempa Nasional PUSGEN. Dalam pemetaan terbaru tercatat 14 segmen megatrust secara keseluruhan terdiri dari 11 segmen di wilayah Indonesia. Sementara itu 3 segmen di Filipina yang tetap diperhitungkan karena berpotensi memberikan dampak terhadap wilayah Indonesia. Pendengar, jumlah segmentasi itu mengalami pembaruan dibandingkan pemetaan sebelumnya, yakni 13 segmen pada 2017 dan 11 segmen pada 2010. Pemutahiran tersebut dilakukan dengan beberapa penilaian seperti memperbarui geometri dan segmentasi sumber gempa, skenario ruptur, nilai magnitudo maksimum, laju pergeseran, parameter pemodelan bahaya gempa. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, IABI Daryono menjelaskan, megatrust merupakan bagian dari zona subduksi. Perihal ini, zona yang menjadi bidang kontak ketika satu lempeng tektonik menunjam ke bawah lempeng lainnya. Pendengar dimanapun Anda berada, informasi yang kami hadirkan dalam musik informasi saat ini, Anda bisa langsung selengkapnya ya mendapat informasi ini, membacanya di laman rri.co.id.

3, minta bantuan jika dibutuhkan. 4, minum air putih, di mana pendengar, air putih bisa membantu meredam rasa panik ketika gempa.

0: terguncang. 5. Pakai headset. 6. Hindari kafein. Mengingat Indonesia masuk dalam kawasan cincin api Pasifik, artinya wilayah ini akan sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa. Meski serangan panik saat gempa sangat mungkin terjadi, tetapi usahakanlah agar kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih saat menghadapi situasi genting.
1: Waktunya kentongan.
2: Wah, wah, wah. Lagi berkendara di tengah jalan raya, tiba-tiba gempa. Apa nih harus dilakukan saat seperti itu terjadi pada kita? Ketika gempa, biasanya sang pengemudi menjadi tidak awas dengan kondisi lingkungan. Ini berbahaya sekali. Tugas pengemudi tetaplah menjadi hal yang utama. Jangan sampai terganggu hal yang lain nih. Jangan panik ketika berkendara saat gempa terjadi. Dan usahakan kurangi kecepatan Anda, karena pasti ada banyak pengguna jalan lain yang mungkin bertindak gegabah saat kondisi demikian. Sikapi bencana alam dengan bijak dan lindungi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: 100,5 FM RRI Pro 1 NG, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah Sepekan Kuala Nusantara 6 RRI Kupang, Indi dan Attambua.

selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama reporter Vence Zakarias.

juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari Bapak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat.

0: Presiden yang berlaku.
1: Permintaan Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma agar aparat keamanan segera menangkap pelaku penembakan di Papua Pegunungan dan meningkatkan perlindungan kepada warga usai menghadiri rapat paripurna DPRD NTT di Kota Kupang, Senin 14 September 2026. Menurut Wagub NTT, dirinya ikut upacara pemakaman almarhumah William Buik secara kedinasan di Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao pada Minggu 13 September 2026.

0: Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
1: Tentu kami seluruh masyarakat NTT, pemerintah NTT sangat berduka di atas kejadian tersebut, sehingga kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga memberikan peningkatan perlindungan terhadap seluruh masyarakat yang ada di Papua ya, terhadap serangan-serangan atau

0: Apa yang mereka lakukan itu salah, tidak sesuai dengan peraturan hukum, ya. Kembali ke pangkuan NKRI untuk kita sama-sama bangun Papua, bangun NKRI dengan lebih baik, lebih maju.
1: Anggota DPRD NTT Simpson Pulin kepada RRI di gedung DPRD NTT Senin 14 September Desember 2006, pemerintah Indonesia khususnya di Papua memberi perlindungan kepada warga NTT yang sedang menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat di Papua pada umumnya.
2: PT berharap supaya pemerintah Papua juga bisa memberikan pengamanan yang lebih ekstra kepada saudara-saudara kita yang mengabdi kepada negara tapi ditugaskan di Papua. Sehingga harapan kami dari DPRD Provinsi

NTT lainnya yang berada di Papua. Catatan RRI, pemerintah NTT turut menghadiri pemakaman almarhumah William Buick secara kedinasan di Busalangga, Kabupaten Rotendao pada Minggu 13 September 2026 kemarin. Ia meninggal karena ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB bersama dua aparatur sipil negara lainnya yakni Aprida Rapida dan dokter hewan Alfonsus Albinus Mehan yang gugur saat menjalankan tugas pelayanan publik di Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026 sore. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan agar hal ini tidak lagi terjadi kepada setiap aparatur negara atau setiap orang Indonesia anak bangsa kerja di Papua, yang bekerja di Papua, yang menyatukan diri secara tulus untuk mengabdi dan membangun di Papua sebagai bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia.

menghubungi ASN Rotendao, Bupati Paulus Henuk mengajukan diskresi pemulangan ASN asal Rotendao yang bertugas di Papua. Informasi akan disampaikan Ian Apluji.

0: Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Peristiwa itu mendorong pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan ASN asal Rotendao yang masih menjalankan tugas di Papua. Bupati Paul Senuk menyampaikan bahwa keselamatan ASN menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengajuan diskresi tersebut. Pemulangan diupayakan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan sehingga para ASN dapat kembali ke daerah asal.
1: Dan juga untuk bagaimana kemudian kita saudara orang-orang Rote yang masih ada di sana, bagaimana kita memberikan proteksi atau perlindungan terhadap mereka. Sebagai bupati, saya sarankan supaya orang-orang kita kalau mau pulang kembali ke Rote untuk mengabdi di Rote sebagai ASN, saya dengan tangan terbuka saya akan panggil pulang. Silakan ajukan surat, saya keluarkan uji mutunya, kemudian kita bersurat kepada Kemenpan RW, KBKN untuk kemudian diberikan diskresi untuk karena aturan sekarang itu kalau untuk pindah ASN dari suatu kabupaten kota ke kabupaten kota lain atau provinsi lain itu minimal mengabdi 10 tahun. Tapi dalam kondisi ini kita agak force major dan menimbulkan korban jiwa, ya misalnya pemerintah pusat dalam hal kementerian dan lembaga terkait bisa memberikan diskresi supaya kita bisa melindungi warga kita. Karena kalau mereka ada di sana, siapa harus memberikan perlindungan? Tentu dalam hal ini negara. Tapi kalau dalam area konflik seperti itu, ya kalau bisa dikembalikan mereka ke wilayah yang aman supaya mereka bisa mengabdi dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman untuk melayani birokrasi di Indonesia, terutama di kita di NTT atau untuk Sulawesi.
0: Upaya tersebut tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi juga mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Rotendao. Wakil Ketua DPRD Rotendao, Denny Senmoi, menilai langkah pemerintah daerah untuk memperjuangkan keselamatan ASN Rotendao merupakan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan aparatur daerah. Menurut Denison, kondisi keamanan di sejumlah wilayah Papua

0: keluarga kita di mana saja, terutama yang di alam ada ketemu saudara ini di Kabupaten Jaya. Jadi kami potong bicara sampai bapak ini potong akan berpikir untuk bagaimana terhadap nasib-nasib kawan-kawan yang lain yang masih ada di sana. Jadi tentu ini bagian tanggung jawab dari pemerintah daerah dan kita semua untuk bisa memberikan dukungan dan dukungan moral secara cuma di sana untuk bisa melakukan tugas-tugas tentu tetap dalam kewaspadaan.
1: Pemerintah daerah diharapkan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait agar proses pemulangan dapat dilakukan melalui prosedur yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa ASN yang ditugaskan di luar daerah merupakan bagian dari masyarakat Rotendao yang perlu mendapat perhatian ketika menghadapi situasi yang mengancam keselamatan. Karena itu, langkah pemerintah untuk mencari solusi atas kondisi tersebut dinilai penting. Pengajuan diskresi ini diharapkan dapat menjadi jalan bagi ASN Rotendao yang bertugas di Papua untuk kembali ke daerah asal. Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama DPRD akan terus mendorong upaya perlindungan terhadap ASN, sekaligus memastikan setiap kebijakan ditempuh sesuai aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Rotendao, Yan Aplugi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kamar Dagang dan Industri atau KADI Nusa Tenggara Timur mendorong pengembangan konektivitas ekonomi Kupang, Dili, Darwin sebagai segitiga ekonomi lintas batas Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Informasi disampaikan reporter Alfred Senge.
1: Kamar Dagang dan Industri KADI Nusa Tenggara Timur mendorong terbentuknya segitiga ekonomi Kupang, Dili, Darwin yang menghubungkan Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Gagasan ini diarahkan melalui pengembangan free trade zone atau investasi lintas batas, industri pengelolaan, hingga logistik ekspor dalam ruang fokus grup discussion yang menghadirkan Kadin Kepri dan tenaga ahli BP Batam bersama pelaku bisnis lainnya Selasa 15.

0: usaha dan semua asosiasi yang bernaung di bawah sebagai anggota luar biasa Kadin, kami akan mendukung sepenuhnya sebagai mitra strategis pemerintah untuk kebangkitan ekonomi NTT dalam mendorong kawasan Great Trade Zone atau kawasan ekonomi khusus untuk kebangkitan ekonomi NTT.
1: Ketua Umum Kadin Kepulauan Riau, Nur Bustam.

Korem 161 Wirasakti memastikan pembangunan kedua jembatan yang dikerjakan Satgas Yonsikon 13 KE tersebut berjalan sesuai harapan dan target, sekaligus mendukung percepatan konektivitas serta akses vital bagi

Gagasan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031 di Geraha Cendana Universitas Nusa Cendana Rabu 16 September 2026 kemarin. Dengan potensi lahan kering mencapai sekitar 1,8 juta hektar, NTT memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Gubernur Melquiades berharap HKTI dapat menjadi rumah bersama bagi para petani sekaligus ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan petani. HKTI NTT juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan serta mengawal kebijakan pembangunan.

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Sudaryono, selaku Kepala Badan Gizi Nasional, usai melantik pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi NTT di Kota Kupang menegaskan, pertanian dan pangan itu penting. Ia juga menyinggung bahwa pelaksanaan MBG penting karena program tersebut merupakan tender politik yang sudah terlaksana pada pemilu tahun 2024 dan harus terlaksana menjawab kebutuhan masyarakat. Jangan.

0: faktor harus kasih makan sebelum dia bisa sekolah. Maka pertanian itu menjadi penting untuk intermediate.
1: Ketua DPD HKTI Provinsi NTT periode 2006-2031, Fernando Jose Osorio Suarez menegaskan komitmen HKTI NTT untuk bergerak dan hadir langsung di tengah petani di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. HKTI, menurut Fernando Suarez, akan berkeliling ke 21 kabupaten dan kota untuk menjadi mata dan telinga para petani, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi, serta mendorong solusi konkret. Komitmen tersebut sejalan dengan harapan Gubernur Melki Lakalena agar HKTI tidak berhenti pada struktur organisasi, tetapi benar-benar hadir di lapangan dan memberi manfaat langsung bagi petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami di Pro Rata sore ini, dan saat ini kami akan hadirkan informasi cuaca ya untuk sore ini Minggu 20 September 2026 wilayah Sika, ND dan Nagekeo, dan di ujung telepon sudah bersama kita Fazaki, perkirawan BMKG Franseda Sika.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore, Fazaki.
2: Selamat sore.
0: Apa kabar sore hari ini?
2: Luar biasa, sehat, Kak.
0: Oke, baik. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Sika dan Nagekeo ya, sore hingga dini hari nanti seperti apa di hari ini, Minggu 20 September 2026. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Pendengar RRI ND di mana saja berada, saya Fazaki dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca khusus untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagekeo. Ketiga wilayah tersebut diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan, dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius, dan kondisi angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan, dengan rata-rata kecepatan 15 hingga 20 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Pulau Flores berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio RRI ND.
0: Baik, terima kasih Fazaki, informasi cuaca sore hari ini. Selamat sore dan selamat berhari Minggu.
2: Terima kasih.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Pendengar Pro 1 masih bersama saya Nona Nia dan juga rekan operator ya saat ini di Frivali. Kami kembali hadirkan informasi-informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Wolokota Kecamatan Dona Kabupaten Ende memprioritaskan hasil penjualan telur ayam untuk memenuhi kebutuhan pakan guna menjaga keberlanjutan usaha ayam petelur. Kebijakan ini dilakukan sebelum BUMDes mengembangkan usaha baru. Ketua BUMDes Desa Wolokota Hieronymus Wowa saat diwawancara RRI mengatakan hasil penjualan telur yang diperoleh saat ini dikumpulkan untuk membiayai kebutuhan pakan ayam. Menurutnya, ketersediaan pakan menjadi kebutuhan utama agar usaha ayam petelur dapat terus berjalan. Kedepan, BUMDes Wolokota mempertimbangkan penambahan jumlah ayam apabila tersedia pasar yang mampu menyerap peningkatan produksi telur. Hieronymus mengatakan tambahan modal juga akan dipertimbangkan pada tahun 2027 dengan memperhitungkan kebutuhan pakan, biaya operasional, kemampuan modal, serta kepastian pemasaran.

0: sini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker si Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
4: Hah, capek. Main game ah.
5: Alpha is online.
6: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Maaf, Pa, maaf.
6: Sana cepat.
4: Iya, iya.
6: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
4: Apa?
6: Apa?
4: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
7: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup.

Ibnu Rajab rahimahullah berkata, dunia bagi seorang mukmin bukanlah negeri untuk menetap, bukan sebagai tempat tinggal. Hendaklah seorang mukmin berada dalam salah satu keadaan. Pertama, menjadi seorang gharib atau orang asli. Tinggal di negeri asing, ia semangat mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri tempat tinggal sebenarnya. Kedua, menjadi seorang musafir. Tidak tinggal sama sekali, bahkan malam dan siangnya ia terus berjalan ke negeri tempat tinggalnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma agar hidup di dunia dengan salah satu dari dua keadaan ini. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, jika seseorang semangat dalam mempersiapkan bekal safarnya, tentu semangatnya bukan memperbanyak kesenangan dunia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah menasihati seseorang, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Al-Hakim.

Fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Pendengar Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong generasi muda meningkatkan kemampuan menyaring informasi sebelum membagikannya di media sosial. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan informasi provokatif yang dapat mengganggu persatuan masyarakat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT, Noldi Hosia Pelokila, mengatakan perkembangan teknologi digital memberikan manfaat besar bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan memeriksa sumber dan memahami konteks informasi. Pendengar, ya demikian dikatakan Noli dalam program Kita Indonesia Pro 1 RRI, Kamis 17 September 2026. Kesbang Pol NTT juga melakukan edukasi kepada pelajar dan mahasiswa mengenai wawasan kebangsaan serta kemampuan menghadapi hoax dan provokasi. Generasi muda didorong untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar sebelum memastikan kebenarannya.

0: aku.
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar,

kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di Ende, bumi rahim Pancasila, yaitu Urumana. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa,

yakni gotong royong. Guru mana adalah sebuah janji persaudaraan yang tidak tertulis. Saat tetangga kita merayakan suka dalam hajatan atau tertunduk lesu karena duka yang mendalam, tangan

biarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama diinjing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di peta. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita

Pendengar, penerapan slow living ya tidak hanya berkaitan dengan kesehatan mental dan fisik, tetapi juga dapat mendorong kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Pola hidup ini mengajak masyarakat lebih sadar dalam memilih barang, makanan, dan juga cara menggunakan sumber daya. Salah satu penerapannya yaitu melalui konsep slow fashion, ya slow fashion yaitu memilih pakaian yang berkualitas dan dapat digunakan ya dalam waktu lebih lama. Pilihan tersebut dapat mengurangi kebiasaan membeli barang secara berlebihan sekaligus membantu menekan jejak karbon pribadi. Pendengar, kebiasaan tersebut tidak harus dilakukan sekaligus ya. Masyarakat juga dapat memulainya dari langkah kecil seperti mengurangi waktu menggunakan ponsel, memilih produk yang tahan lama, serta lebih sadar ketika menentukan makanan yang dikonsumsi. Nah, dengan demikian slow living dapat menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari yang tidak hanya ya memberi perhatian pada kesejahteraan pribadi. Pilihan hidup yang lebih sadar juga dapat membuka ruang bagi perilaku konsumsi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Pasti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak.

Serta dengan program edukasi publik dan advokasi sosial yang menambah isu strategis nasional dan juga daerah secara informatif dan juga mendalam. Hadir setiap pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Senin, pengaruh utamaan gender. Selasa, literasi digital, minggu pertama dan ketiga. Selasa, moderasi beragama, minggu kedua dan keempat. Rabu, sanksi. Kamis, kita Indonesia. Jumat, Indonesia sehat. Sabtu, ruang disabilitas dan inklusi.

Program-program acara tersebut hanya di Pro 1 RRIND setiap hari Senin sampai Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal info.

Baik pendengar Pro 1, satu informasi terakhir menutup kebersamaan kita di Florata sore ini ya, di musik dan informasi. Petani di Kampung Dole, Desa Golodamu, Kecamatan Beliling, Manggarai Barat, NTT, Blasius Agen memilih tanaman nanas sebagai komoditas utama setelah sebelumnya mengembangkan kemiri di lahan miliknya. Pria yang berusia 71 tahun itu kini mengelola kebun nanas seluas hampir 2 hektar dengan sekitar 15 ribu pohon. Budidaya tersebut telah dijalankannya selama kurang lebih 15 tahun. Blasius mengatakan nanas dipilih karena waktu panennya lebih teratur dibandingkan kemiri yang produksinya tidak selalu sama ya setiap tahun. Dan pendengar, dikatakan bahwa produksi nanas di kebun ya Blasius berlangsung secara bertahap dan pada kondisi tertentu panen dapat dilakukan setiap minggu, sementara ketika buah yang siap dipetik lebih sedikit, jaraknya sekitar 2 minggu. Dalam satu kali panen hasilnya berkisar 50 buah saat produksi rendah dan dapat mencapai 600 hingga 700 buah ketika produksi meningkat. Pendengar, selain nanas, Blasius masih mengusahakan tanaman kopi arabika dan cengkeh, namun nanas menjadi komoditas yang paling difokuskan untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, informasi ini menutup kebersamaan kita di Florata sore ini ya, edisi Minggu 20 September 2026. Saya Nona Nia bersama operator Dev Rivaldi undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya dan Anda tetap stay bersama kami di Pro 1 RRND, karena saat lagi tentunya kami masih terus bersama Anda bersama tim Florata. Malam ini rekan saya Rian Hidayat akan menemani Anda.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli.

sayur dapat membuat tubuh sehat dan melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit, serta meningkatkan imun tubuh kita. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah, sehat.

RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguh.

0: yang menegaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dari pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah dalam Florata malam ini. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di malam ini, pendengar, kami hadirkan ragam informasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Flores dan sekitarnya. Dan informasi pertama datang dari Manggarai Barat, di mana Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF kembali menggelar piknik Over the Hill volume 5 guna mendorong pemulihan pariwisata Labuan Bajo dan meyakinkan wisatawan bahwa destinasi tersebut aman dikunjungi pasca gempa Flores. Nah, PLT Direktur Utama BPOLBF Andi MT Marpaung mengatakan piknik Over the Hill ini merupakan agenda tahunan yang tahun ini memasuki pelaksanaan kelima. Kegiatan yang semulanya dijadwalkan pada 22 Agustus 2026 kemarin ini memang ditunda akibat gempa dan kembali digelar pada 19 September 2026. Menurut Andi sendiri, pelaksanaan kegiatan ditetapkan setelah mempertimbangkan

6 kemarin. Nah, dirinya juga mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari tahapan normalisasi dan pemulihan dalam manajemen krisis pariwisata. BPO LBF berharap penyelenggaraan kegiatan dapat membantu memulihkan citra pariwisata Labuan Bajo sekaligus menjaga kunjungan wisatawan termasuk maksud kami memasuki periode akhir musim ramai dan menuju low season. Nah, dalam kegiatan tersebut, BPO LBF juga melibatkan 17 pelaku UMKM, sebagian merupakan UMKM binaan BPO LBF, sementara lainnya merupakan pelaku usaha yang berminat menyewa stan. Nah, untuk menarik partisipasi UMKM, biaya sewa stan pada kegiatan ini ditetapkan sekitar Rp150.000. Selain pemulihan pariwisata, piknik over the hill ini juga diisi dengan aksi solidaritas bagi korban gempa Flores. Andi menyebut 50% honor penyanyi Wiz Baker yang tampil dalam kegiatan tersebut akan disumbangkan untuk korban gempa. Penyerahan bantuan secara simbolis direncanakan dilakukan saat Wiz Baker membawakan lagu Hilang, dan bantuan tersebut selanjutnya akan disalurkan melalui Keuskupan Labuan Bajo kepada masyarakat terdampak gempa di wilayah yang masuk dalam cakupan keuskupan tersebut. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

Nah, kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Riung, Ibda Martinus Riang, bersama personel Polsek Riung. Bantuan bagi warga berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari, tentunya meliputi selimut, minyak goreng, teh celup, kecap manis, dan juga biskuit. Sementara bantuan pelajar berupa sepatu dan pakaian

kepada masyarakat yang masih menjalani proses pemulihan setelah bencana. Bantuan juga diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pelajar agar aktivitas pendidikan ini tetap dapat berjalan. Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko melalui Kapolres Ngada AKBP Dr. Gede Harimbawa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat terdampak bencana. Nah, Kapolres Ngada sendiri mengatakan jajaran Polres Ngada akan terus memantau kondisi wilayah yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan. Pemantauan tentunya dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan dukungan dapat diberikan sesuai kondisi di lapangan. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari dukungan Polri kepada masyarakat selama masa pemulihan pasca gempa, dan kehadiran personil diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan pendengar di laman resmi kami yakni rri.com.

yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi

Rasa Min 1ND Intan Surullah Sutoro SPD menyampaikan rasa bangga atas capaian anak-anak dalam kompetisi tersebut. Saat diwawancarai RRI ND di Min 1ND pada Sabtu 19 September 2026, ia mengatakan keberhasilan itu menjadi motivasi bagi

Ia menambahkan Min Sato Ende tidak hanya mengembangkan kemampuan siswa melalui olahraga futsal, tetapi juga memberikan ruang bagi berbagai minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Setiap Sabtu, siswa mengikuti sejumlah kegiatan mulai dari silat, karate, paduan suara, tilawah, tahfiz, hingga drum band. Dan menurutnya, program ekstrakurikuler tersebut telah mulai berjalan sejak Juli 2026, namun sempat dihentikan sementara setelah terjadi gempa. Setelah kondisi memungkinkan, madrasah mulai melanjutkan kegiatan tersebut secara bertahap sesuai situasi dan kesiapan siswa. Dia berharap prestasi yang diraih pada turnamen futsal Sendawa Cup 2 tidak berhenti pada satu kemenangan, karena piala yang diperoleh merupakan piala bergilir. Dia mendorong siswa mempertahankan kejuaraan dengan latihan rutin di sekolah serta terus meningkatkan kemampuan menghadapi kompetisi berikutnya. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, ya.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. TI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Kalimantan ini terus berlanjut. Hingga Sabtu 19 September 2026, progres pembangunan telah mencapai 69,10%. Berdasarkan pemantauan di lokasi, pekerjaan yang sedang berlangsung berupa pemasangan plafon gypsum board setebal 9 mm dengan menggunakan rangka hollow galvalum. Nah, pengerjaan dilakukan secara bertahap sesuai tahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Bangunan KDKMP Tol Timur sendiri berdiri di atas lahan seluas 1000 meter persegi dengan luas bangunan 600 meter persegi. Bangunan berukuran 20 meter x 30 meter tersebut merupakan aset milik Desa Tol Timur. Nah, pembangunan fasilitas KDKMP ini terus dipacu untuk mendukung kesiapan sarana dan prasarana koperasi di desa tersebut. Kehadiran bangunan ini nantinya diharapkan dapat menunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan koperasi bagi masyarakat. Babinsa Desa Tol Timur, Serka Densius Berno turut melakukan pemantauan terhadap perkembangan pembangunan KDKMP di wilayah binaannya. Dari hasil pemantauan, proses pengerjaan di lokasi masih berlangsung dan situasi sekitar pembangunan terpantau aman. Pekerjaan juga terus menyesuaikan kondisi lapangan agar setiap tahapan dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan capaian 69,10%, pembangunan KDKMP Tol Timur masih menyisakan sejumlah tahapan pekerjaan sebelum dapat dimanfaatkan. Pemerintah desa sendiri bersama pihak terkait diharapkan untuk terus menjaga kelancaran pembangunan hingga fasilitas tersebut selesai dan digunakan masyarakat. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan

0: Chana.
1: Excuse me, thank you. Kumaon.
2: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun. Dagawel Rancabana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: It's voting for the election. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40 ribu warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
1: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah. Kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
10: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada paksa skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus, artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Kalau ada.
16: Kalau enggak ada ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan pengelolaan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Musaudin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten, lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera, kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada RIA Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea, 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan, 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand, 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2022.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata malam ini. Dan bagi pendengar kami umat Katolik dimanapun berada, kami akan hadirkan sebuah mimbar agama dengan topik keselamatan sebagai rahmat yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Katolik Kemenag ND, Ibu Roberta Dajo SAG. Dari studio RRI ND, kami antarkan mimbar agama tersebut dengan lagu dari Victor Huta Barat atau Vita Wulansari dengan judul Ajaib Tuhan.

Selamat malam para pendengar Pro 1 RRIND yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, bersama saya Roberta Dejo SAG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam mimbar agama Katolik edisi Minggu 20 September 2026 dengan tema Keselamatan adalah Rahmat. Para pendengar yang terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang mengajak kita untuk memahami secara lebih dalam makna keselamatan sebagai rahmat Allah, bukan sekedar upah atas jasa manusia. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat keselamatan yang boleh kami terima dalam hari-hari hidup kami. Maka kami mohon agar Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas setiap kami, agar kami mampu memahami firman-Mu yang kami dengarkan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Adapun hal kerajaan surga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya.

ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudaraku para pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah sejenak kita merenungkannya. Perumpamaan yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan kitab suci tadi sering membuat kita bertanya-tanya, di mana letak keadilannya? Tetapi justru di titik inilah Yesus hendak membuka mata kita pada kebenaran yang lebih dalam. Sebab keselamatan bukanlah upah yang diperhitungkan berdasarkan lamanya kita bekerja atau banyaknya jasa yang kita kumpulkan. Melainkan keselamatan adalah rahmat, pemberian cuma-cuma dari Allah yang murah hati. Para pendengarku yang terkasih, cara berpikir manusia biasanya transaksional. Semakin banyak berbuat baik, semakin besar pula upah yang layak diterima. Tetapi Allah tidak berhitung seperti itu. Ia memberi bukan karena kita pantas, melainkan karena Ia mengasihi kita. Inilah kabar gembira sekaligus tantangan bagi kita, bahwa keselamatan tidak bisa dibeli dengan jasa, tidak bisa diukur dengan jam kerja rohani kita, melainkan diterima dengan rendah hati sebagai anugerah. Sama saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap pekerja pertama yang bersungut-sungut sesungguhnya menggambarkan bahaya di dalam kehidupan.

kita. Ketika kita mulai membandingkan diri dengan orang lain, ketika kita mengukur kebaikan Tuhan dengan standar kita sendiri, dan lupa bahwa segala yang kita miliki, termasuk kesempatan untuk mengenal dan melayani Tuhan, sudah merupakan rahmat sejak awal. Orang yang dipanggil pukul 5 sore pun tetap diberi kesempatan dan diperlakukan dengan kasih yang sama besarnya. Sama saudaraku para pendengar yang terkasih, ini mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang terlambat bagi kasih Allah, dan tidak ada seorang pun yang boleh merasa lebih berhak atas keselamatan dibandingkan sesamanya. Marilah sama saudaraku para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita terapkan pesan kitab suci ini di dalam keseharian hidup kita. Yang pertama, marilah kita membangun sikap syukur, bukan sikap membanding-bandingkan diri dengan sesama dalam hal berkat atau rahmat yang diterima. Yang kedua, marilah kita menyambut mereka yang datang belakangan, entah itu saudara yang baru bertobat, saudara yang baru mengenal iman, atau saudara kita yang hidupnya baru mulai berubah, maka dengan sukacita yang sama, sebagaimana Bapa menyambut mereka dengan kasih yang sama, kita pun harus menyambut mereka dengan kasih yang sama pula. Yang ketiga, marilah kita melayani Tuhan bukan demi mengejar upah atau pengakuan, melainkan sebagai ungkapan cinta yang tulus, karena kita telah lebih dulu menerima kasihnya secara cuma-cuma. Para pendengar yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk melepaskan cara pandang kita yang mengukur keselamatan dengan jasa dan menggantikannya dengan hati yang penuh syukur atas kemurahan Allah. Semoga kita semakin percaya bahwa keselamatan adalah rahmat, anugerah cuma-cuma dari Allah yang mengasihi kita semua tanpa memandang kapan kita datang kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk sabda yang telah kami dengarkan. Bentuklah kami menjadi pribadi yang senantiasa selalu bersyukur atas rahmat yang boleh kami terima daripada-Mu. Maka kami mohon tuntunlah kami dalam keseharian hidup kami, agar tidak menghitung-hitung kebaikan yang kami lakukan, melainkan tetap memberi diri untuk menerima rahmat keselamatan daripada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

didengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

0: Minggu depan saya harus membeli beberapa buku pelajaran baru.
1: Berapa harganya, nak?
0: Sekitar 300 ribu rupiah, Bu.
1: Ibu baru saja membayar biaya listrik dan kebutuhan rumah. Uang hasil jualan sayur belum cukup, nak.
0: Ibu, tidak apa-apa, Bu. Saya akan meminjam buku dari teman sementara waktu.
1: Ibu sedih sekali karena belum bisa memenuhi kebutuhan sekolahmu.
0: Ibu jangan sedih, Bu. Saya akan tetap belajar dengan sungguh-sungguh.
1: Terima kasih, nak. Semoga ada jalan keluarnya.

0: Minggu depan kita akan mulai menggunakan buku pelajaran yang baru.
1: Baik, Bu.
0: Andi, mengapa kamu terlihat murung?
2: Maaf, Bu. Saya belum bisa membeli buku karena kondisi ekonomi keluarga.
1: Bu, Andi selalu rajin belajar meskipun keadaannya sulit.
0: Terima kasih sudah jujur, Andi. Pendidikan adalah hak setiap siswa. Ibu akan membantu mencari solusi.
2: Bu, terima kasih banyak, Bu.

0: Saya ingin menyampaikan kondisi salah satu siswa kita.
1: Silakan, Ibu Guru.
0: Andi adalah siswa berprestasi, tetapi keluarganya mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membeli buku pelajaran.
1: Sekolah memiliki program bantuan bagi siswa yang membutuhkan. Kita juga memiliki perpustakaan dan dana sosial pendidikan.
0: Syukurlah, Pak.
1: Tolong panggil Andi beserta ibunya.

0: Selamat pagi, Andi dan Ibu.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Kami mengetahui kondisi yang sedang Ibu hadapi. Sekolah akan memberikan bantuan buku, pelajaran, dan beasiswa pendidikan kepada Andi.
1: Terima kasih banyak, Pak.
2: Saya sangat bersyukur, Pak. Saya akan belajar lebih giat lagi.
0: Tetaplah semangat. Keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang untuk meraih cita-cita.
1: Kami semua mendukungmu, Andi.
3: Kami juga akan membantu jika ada kesulitan belajar.
2: Terima kasih atas dukungan semuanya.

Pendidikan adalah hak setiap anak tanpa memandang kondisi ekonomi. Semangat belajar harus tetap dijaga meskipun menghadapi kesulitan. Kepedulian sekolah, guru, dan teman dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Kerja keras dan ketekunan akan membuka jalan menuju masa depan.

0: Saya Rufinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun.

informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara

0: inovatif di tengah perkembangan teknologi dan transformasi media, serta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Immanuel Dolmo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai datang menghadap. Sekali di udara,

salam Pancasila. Di tengah derasnya arus informasi dan semakin banyaknya pilihan media saat ini, kita sering kali dihadapkan pada kepentingan digital yang membuat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia. Di tengah riuhnya disinformasi, RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiaran, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang

Republik Indonesia. Terima kasih atas konsistensinya dalam mengawal setiap denyut nadi perjalanan bangsa dan mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang partisipatif.

0: Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya.

0: komunitas seni. Nah, di tengah dinamika kehidupan mahasiswa dari berbagai daerah, ada anak-anak muda asal Nusa Tenggara Timur yang memilih tidak hanya menjadi penonton tetapi ikut menciptakan ruang untuk berkarya. Salah satunya adalah Niang Gejur, sebuah komunitas yang memaknai Niang sebagai rumah dan tentunya Gejur sebagai kreatif. Rumah bagi anak-anak muda untuk bertemu, belajar, berekspresi sekaligus membawa identitas budaya mereka ke ruang yang lebih luas. Ini menariknya, karya Niang Gejur tidak berhenti pada pertunjukan seni, tapi teater, musik, tari, dan sastra hingga monolog juga digunakan untuk menyuarakan berbagai kegelisahan anak muda dan persoalan sosial yang mereka temui. Itulah yang akan kita bicarakan malam ini dalam Komunitas Bicara bersama Kak Julio Armando, selaku sekretaris dari Komunitas Niang Gejur. Selamat malam, Kak Julio.
1: Selamat malam.
0: Baik, ini benar Niang Gejur ya? Gejur, ini penyebutannya.
1: Betul, Niang Gejur.
0: Oke, ini Kak Julio, kalau kita mulai dari awal, sebenarnya situasi seperti apa yang dirasakan anak-anak muda di NTT, khususnya teman-teman dari Manggarai ini di Yogyakarta, hingga kemudian muncul gagasan untuk membentuk komunitas Niang Gejur sendiri, Kak?
1: Oke, kalau situasi sih, karena kan kebetulan saya juga generasi dari kakak-kakak saya dulu ya, kebetulan Niang Gejur kan terbentuk di tahun 2021 kalau nggak salah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi terbentuk 2021 itu dengan tongkrongannya mereka, dengan ide-ide yang mereka buat, dengan keresahannya mereka melihat isu-isu sosial di daerah Manggarai. Oleh karena itu mereka berupaya untuk coba merangkum semua kegelisahan mereka itu dalam satu wadah, sehingga mereka menuangkan keresahannya mereka itu lewat kesenian, gitu kan?
0: Oke. Nah, ini cukup menarik karena nama yang dipilih adalah Niang Gejur, yang sebenarnya kita semua tahu Niang dalam bahasa Manggarai ini kan rumah, kemudian Gejur artinya kreatif nih. Apa yang sebenarnya ingin dihadirkan melalui konsep rumah itu bagi mahasiswa yang sedang menjalani kehidupan di perantauan sendiri, Kak?
1: Oke, kalau soal kata arti dari Niang Gejur itu kan rumah kreatif ya Kak. Yeah. Kenapa kami Niang Gejur itu kemarin? Karena memang sebagai mahasiswa yang keluar dari daerah, sebagai perantau, pastinya kos itu hanya untuk tempat kami untuk tidur.
0: Oke.
1: Okay. Dan kami berharap Niang yang dibentuk, yang dibuat itu menjadi tempat untuk kami semua pulang. Itu. Jadi filosofinya itu dari bahasa Manggarai itu apa ya Kak? Pokoknya rumah kreatif lah, rumah kreatif. Okay. Dari kami menghadirkan rasa aman untuk mencoba segala sesuatu gitu Kak.
0: Oke. Nah, ini sejak awal Kak Julio, apakah Niang Gejur ini memang dirancang sebagai komunitas seni kah, atau justru kegiatan seni berkembang setelah anggota menemukan kebutuhan untuk berekspresi begitu?
1: Oke. Kalau untuk itu sebetulnya sih dari cerita kakak-kakak yang dulu itu, cerita dari mereka tuh awalnya itu memang tidak dirancang sebagai komunitas seni. Awalnya itu saya ingin kumpul bersama, tapi karena adanya keresahan itu tadi yang saya sampaikan tadi itu tidak cukup kalau hanya diobrolkan gitu saja. Akhirnya seni menjadi salah satu bahasa yang paling jujur untuk meluangkan semua keresahannya mereka itu.
0: Oke. Nah, ini Niang, kalau bicara Niang Gejur, anggotanya banyak mahasiswa sendiri. Nah, bagaimana kemudian komunitas menemukan dan mengembangkan bakat-bakat yang sebelumnya mungkin belum mendapatkan ruang untuk tampil begitu, apalagi di daerah sendiri?
1: Sebetulnya kalau dari Niang Gejur sendiri sih, kami itu tidak mencari siapa yang paling jago di antara kami semua. Oh. Tetapi kami itu mencari siapa yang mau, siapa yang berminat. Kami diskusi dulu, kira-kira rasa apa sih yang ingin kita kasih ke penonton kalau misalkan kita berada di satu tempat yang sama. Selama ini kan apa ya, banyak sekali anggota-anggota baru yang bilang, Kak, saya tuh nggak bisa main gitar, nggak bisa, masih kaku gitu kan. Kami bilang, selagi kalian punya niat pasti bisa, kita latih sama-sama, kita berdinamika bersama-sama. Dan akhir-akhir ini banyak dari mereka yang awalnya kaku, jadi sekarang mereka mampu dan bisa untuk tampil di depan umum.
0: Oke. Nah, kalau kita bicara proses berkarya sendiri, ini bagaimana teman-teman dari Niang Gejur menentukan apakah sebuah gagasan akan diwujudkan menjadi teaterkah, tarikah, atau musik dan sastra, atau bentuk pertunjukan lainnya, Kak?
1: Kalau itu sih tergantung perasaannya ya, Kak. Oh. Kalau disampaikan, biasanya kalau isunya butuh kemarahan dan perlawanan tubuh, jadinya kalau isunya tentang rindu yang apa ya, rindu-rindu halus gitu, jadinya musik. Dan jadi apa ini yang gejur itu istilahnya, kami membentuk mengikuti rasa, bukan rasa mengikuti bentuk gitu.
0: Oke. Ya, cukup dalam ini.
1: Ya, cukup dalam.
0: Tadi Kak, kalau boleh jujur, ini kita bicara teman-teman dari Manggarai sendiri, apalagi soal seni, saya rasa semua orang sepakat lah bahwa Manggarai banyak memberikan bakat-bakat di dunia seni. Ada kemarin ada Om Felix Edon yang sempat mendapatkan penghargaan. Kalau di dunia rap ya orang pasti tahu Lipus versus Siwe dan lain-lain. Tapi ini yang menarik, justru teman-teman yang gejur ini banyak sekali ya kalau diajak teater. Ini apakah anak-anaknya memang ambil jurusan teater kah di Jogja atau bagaimana?
1: Enggak juga sih, Bang. Biasanya kebanyakan memang ada beberapa dari kakak-kakak kami dan teman-teman yang lain itu ambil sastra Indo. Dan murni karena memang punya ini sih, Bang. Punya basic di dunia teater gitu.
0: Oke.
1: Tidak yang apa, tidak, mereka tidak kuliah di bagian itu, tidak sih.
0: Nah, ini satu hal juga menarik bahwa Niang Gejur ini bawa identitas Manggarai sebagai bagian dari keberagaman komunitas NTT di Yogyakarta. Nah, bagaimana kemudian identitas ini hadir dalam karya tanpa membuat kreativitas komunitas ini menjadi terbatas pada representasi budaya daerah sendiri, Kak?
1: Oh iya, kalau soal itu sih, kalau soal identitas Manggarai itu, kami anggap itu saya sebagai fondasinya, kami sebagai, maksudnya sebagai akar. Jadi bukan kami mau menghalangi orang-orang untuk ikut bergabung dengan kami. Kami terus motif-motif songke itu, cerita-cerita kampung itu sebagai pijakan awal aja, Kak. Tapi cara kami buat relevan dengan situasi yang sekarang ini. Kan kami juga ada, misalnya transaksi itu masih ada, tetapi narasinya kami isi tentang perjuangan mempertahankan tanah. Jadi budaya itu, kalau Niang Gejur, budaya itu kami sangat hidupkan. Dan musimkan budayanya kami
0: gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara Yogyakarta, ketika teman-teman yang gejur sendiri ada di sana, lingkungan seni dan budaya yang sangat beragam tentu memberikan banyak pengaruh nih, Kak Julio. Nah, sejauh mana interaksi dengan lingkungan tersebut ikut membentuk cara yang gejur berkarya?
1: Cara membentuk yang gejur sangat-sangat, kalau dari lingkungan, karena kan kebetulan juga kan Jogja kan salah satu daerah seni ya gitu. Jadi kami punya adrenalin juga lumayan tertantang ketika misalkan kami berada di tengah-tengah teman-teman yang dari Jogja atau teman-teman yang dari luar Jogja yang menampilkan seninya di depan kami. Dari situ belajar kayak harus bisa menyaingi lingkungan kita ini.
0: Kalau dalam beberapa kegiatan Niang Gejur tampil bersama komunitas atau organisasi NTT lainnya, apa arti kolaborasi tersebut bagi keberadaan komunitas Niang Gejur sendiri, Kak?
1: Kalau kolaborasi itu menurut kami itu adalah apa ya, Kak? Sebagai bukti bahwa kami itu ada. Kami itu sebagai anak rantau itu kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Iya. Jadi contohnya kemarin itu kan kami pernah tampil di acara Serena di Kamaya punya, di lapangan Pemda Sleman. Itu kan bukan sekedar tampil bersama, tapi saling menguatkan. Dan kami itu kalau kami tidak saling menopang, siapa lagi? Jadi dengan cara kolaborasi itu mungkin bisa membuat gerakan di antara kami ini, di antara kami yang sebagai masyarakat NTT di Jogja, jadi lebih dari sekedar komunitasnya masing-masing.
0: Oke. Kak Julio, ini menarik karena kita sama-sama tahu bahwa kemarin Flores sempat dilanda gempa ya. Nah, bagaimana kegiatan dan juga kabar dari teman-teman di sana sendiri, Kak?
1: Kalau kemarin terkait itu, kami juga sempat turun ke jalan untuk pangan. Terus kami juga kemarin ada buat satu acara buat di kafe di Tekosu. Kami buat acara itu sebagai bentuk nama acara itu aksi solidaritas. Di aksi solidaritas itu kami buat sebagai cara kami untuk bisa meminta donasi kepada teman-teman yang ada di sini, dan puji Tuhan teman-teman yang ada di sini juga sangat-sangat turut prihatin atas kejadian yang kemarin menimpa Nusa Tenggara Timur di Flores itu.
0: Iya Bapak. Nah, kalau kita bicara gempa juga, tentu kita sepakat teman-teman yang gejur dan teman-teman NTT lainnya yang ada di Jogja ini bisa dibilang menyandang status penyintas secara tidak langsung. Artinya mungkin orang tua yang di kampung halaman belum bisa mengirim apa-apa untuk teman-teman yang ada di luar kota, termasuk di Jogja ini. Ini bagaimana cara teman-teman yang gejur untuk mengakali atau mau memberikan jalan keluar nih? Apalagi sama-sama hidup di perantauan, dan kita juga merasakanlah bagaimana susah payahnya hidup di perantauan begitu, Kakak.
1: Iya, itu kemarin tuh kami kepada beberapa teman yang betul-betul terdampak, kami membuat satu event itu kemarin, kami buat untuk membantu mereka, karena lumayan juga daerah dari teman-teman kami yang ada di anggota yang gejur itu lumayan sangat-sangat terdampak. Jadi kami itu untuk membantu secara langsung kepada teman-teman yang sangat-sangat terdampak, karena kami juga sangat-sangat merasakan apa yang teman-teman merasakan kemarin, karena memang mulai dari situasi jaringan lah, kendala di jaringan, terus pokoknya banyak lah, Kak. Tuh, jadi juga lumayan terganggu di sini.
0: Nah, ini ketika sebuah komunitas mahasiswa katakan terus berganti anggota karena ada yang lulus dan juga datang anggota baru, bagaimana kemudian teman-teman dari ini yang gejur sendiri menjaga agar pengetahuan dan pengalaman berkesenian ini tidak ikut hilang nih, sekalipun ada, ya bisa dibilang orang datang dan pergi lah, tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya nih.
1: Ya, jadi ini juga lumayan menjadi tantangan terbesarnya kami sih, Kak. Jadi kami itu biasanya kalau misalkan untuk apa namanya, tidak ada yang hilang kontak antara kami sesama anggota, dan ada regenerasi antara kami merangkum mereka dengan sistem kakak adik. Jadi tidak ada lingkup teman, kami betul-betul membentuk ini yang gejur tuh, ini adalah rumah kita, kita yang ada di, jadi kakak dan adik, pokoknya kita keluarga. Jadi setiap mau lulus, kakak-kakak yang mau lulus itu mereka biasanya mewariskan satu karya lah, satu kelas pelatihan untuk kami, biasanya seperti itu. Jadi tidak ada ilmu yang mereka simpan untuk mereka sendiri.
0: Nah, kalau bicara sebuah komunitas seni, seberapa penting panggung bagi teman-teman dari yang gejur sendiri? Apakah pementasan lebih dipandang sebagai hasil akhir sebuah proses kreatif, atau justru sebagai ruang untuk belajar dari respons penonton, Kak?
1: Kalau itu, kalau menurut saya sih, Kak ya, karena saya juga lumayan lama lah berdinamika bersama yang gejur. Kalau menurut saya sendiri, mungkin panggung itu bagi kami bukan tujuan akhir.
0: Oke.
1: Jadi mungkin 70% proses kami yang paling penting itu justru ada di tempat pelatihan.
0: Oke.
1: Pelatihan ini kan kami berantakan sekali, penuh dengan debat, apalah. Panggung ini kami jadikan sebagai ruang belajar kedua, tempat kami dari tepuk tangan, terus dari penonton, dari kritik lah, kritik-kritik dari setelah pentas begitu.
0: Oke. Ini dari berbagai karya yang teman-teman yang gejur sudah pentaskan, adakah perubahan cara yang gejur melihat seni sejak pertama berdiri hingga sekarang, Kak?
1: Oh, itu sih kayaknya sudah pasti ya, Kak.
0: Iya.
1: Pasti saya sendiri juga sangat merasakan adanya perubahan besar gitu. Ya, saya pribadi dulu berpikir seni itu harus indah. Yeah. Ternyata sekarang ketika saya sudah berada di tengah-tengah lingkungan penuh dengan kesenian gitu, mm-hmm. sekarang saya bahwa seni itu sebenarnya harus jujur sih, Kak. Yeah. Harus jujur. Dulu itu kalau saya waktu SMA saya bikin karya-karya itu saya hanya butuh tepuk tangan dan pujian. Yeah. Tapi sekarang saya, kalau saya dan teman-teman yang lain mungkin ya pendapat dengan saya, kalau misalkan bikin karya ya untuk mengganggu dan mengajak orang untuk berpikir gitu kan.
0: Iya, sepakat-sepakat ini. Nih, setelah berjalan beberapa tahun dan tetap muncul dalam berbagai agenda budaya NTT di Yogyakarta, tentunya apa yang sebenarnya ingin teman-teman yang gejur pertahankan dari komunitas ini sendiri ya?
1: Yang pasti yang sangat kami pertahankan itu rasa saling memilikinya itu. Iya. Maksudnya di mana Niang ini sebagai rumahnya kami, tempat kami untuk pulang. Hmm. Bahwa Niang Gejur itu tempat untuk pulang yang aman bagi kami itu harus tetap ada. Yep. Gitu.
0: Oke, okay. Baik Kak Julio, mungkin kita bisa tahan dulu diskusi kita atau dialog kita malam ini karena kita harus hadirkan sebuah lagu dulu. Tapi kami mohon jangan dimatikan Kak Julio, nanti setelah lagu akan kita lanjutkan dialog.
1: Oke,
0: baik. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata malam ini, dan kita tentunya sedang berada dan mendengarkan program Komunitas Bicara bersama Kakak Julio Armando selaku sekretaris dari Komunitas Niang Genjur. Kak Julio masih bersama kami gak?
1: Oke, siap Kak, masih.
0: Baik. Kak Julio, ini kalau kita lihat karya-karya Niang Genjur dari Elegi Perempuan, Balada Tanah Mbate, hingga Ekonomi Tubuh, ada tema yang bisa dibilang tidak selalu ringan, mulai dari persoalan perempuan hingga kegelisahan sosial. Nah, apa yang biasanya membuat persoalan ini akhirnya dianggap penting begitu untuk dibawa ke panggung, Kak?
1: Oke, Kak. Terima kasih, karena kebetulan saya juga bukan penulis naskah ya, tapi saya terus ikut dalam bagaimana ide itu muncul sebelum adanya karya-karya dari mulai dari Elegi Perempuan, Balada Tanah Mbate itu hingga Ekonomi Tubuh. Jadi sebenarnya persoalan yang kami bawa ke panggung itu ketika tidak bisa lagi untuk kami simpan gitu Kak. Biasanya itu karena adanya kepekaan sih, kepekaan terhadap isu-isu yang terjadi di sekitar kami, apalagi isu-isu yang terjadi di Flores, di NTT. Jadi mulai karena adanya kepekaan itu, kami mulai mulai mencoba untuk menuangkan keresahan dan kegelisahan kami itu lewat naskah-naskah itu tadi. Tapi memang benar, banyak juga yang bilang karya-karya yang dibuat oleh Niang Genjur itu lumayan berat, karena isu-isu yang diangkat itu isu-isu yang lumayan berat lah Kak.
0: Oke. Kak Julio, ini mohon maaf nih, ketika mengangkat isu-isu seperti ini, ada tidak pihak-pihak yang tersinggung?
1: Sejauh ini sih belum ada ya Kak. Sejauh ini belum ada, karena kebetulan ketika kami membuat naskah juga pasti kami juga memikirkan satu dua hal lah terkait seperti apa yang kakak bilang tadi, pasti kami juga berpikir sampai di situ juga. Tapi yang pasti ketika membuat naskah, kami juga pasti membuat naskah yang betul-betul sesuai dengan apa yang kami tahu dan apa yang kami lihat.
0: Okay.
1: Jadi sejauh ini belum ada sih Kak, kalau yang tersinggung terkait naskah-naskah yang kami buat.
0: Nah, ketika persoalan sosial kemudian diterjemahkan menjadi pertunjukan seni, bagaimana teman-teman yang Genjur menjaga agar pesan yang mungkin ingin disampaikan tetap kuat tanpa menghilangkan nilai artistik sebuah karya sendiri?
1: Oh, ini dalam yang pertanyaan. Kebetulan kami juga pernah diskusi sih Kak, terkait seperti yang kakak tanyakan tadi. Jadi saya dulu pernah diskusi dengan beberapa KE-KE saya, bangawan saya dulu. Jadi mereka dan kami semua itu memegang prinsip untuk tidak berkhotbah lah di atas panggung. Jadi kami itu mau menampilkan pesan yang kuat. Maksudnya pesan yang kuat itu tidak harus disampaikan dengan teriakan yang bagaimana sekali. Tapi kami memilih untuk menyampaikannya lebih ke metafor, melalui simbol, melalui tubuh dan bunyi gitu. Kami ingin penonton pulang itu membawa pertanyaan yang mengendap di mereka, bukan langsung ada jawaban yang dipaksakan gitu.
0: Kita bicara Elegi Perempuan, Kak Julio. Ini persoalan kekerasan terhadap perempuan disampaikan melalui fragmen tentunya. Mengapa isu ini dipilih dan bagaimana proses komunitas membangun ceritanya? Karena kita juga sepakat bahwa, dan semua orang juga tahu bahwa kekerasan perempuan di NTT sendiri bisa dibilang masih cukup tinggi.
1: Maaf.
0: Oke, aman. Ini kita ke pementasan Elegi Perempuan sendiri, Kak. Ini mengapa isu ini dipilih dan bagaimana proses komunitas membangun ceritanya, Kak?
1: Terkait Elegi Perempuan ya, Kak.
0: Iya.
1: Jadi Elegi Perempuan itu kemarin itu dibuat di tahun berapa ya, Kak? Kalau tidak salah di tahun 2024.
0: Iya.
1: Itu ditampilkan di tahun 2004. Jadi kenapa isu perempuan yang kami angkat pada saat itu isu perempuan itu merupakan salah satu yang sangat dekat gitu dengan personalitasnya kami. Jadi banyak dari kami yang dibesarkan dari kita semua yang dibesarkan oleh mama, oleh kakak perempuan yang tangguh gitu. Jadi karya LG perempuan ini lahir dari kegelisahan melihat masih banyaknya orang yang menormalisasikan terhadap penindasan terhadap perempuan.
0: Ya benar.
1: Itu di sekitar kami ya, di sekitar kami. Jadi proses bagaimana kami membangun ceritanya, kami mulai dari kami coba mengulik kisah-kisah personal dari Vita lah, dan dari diskusi mendalam bersama dengan teman-teman juga kami sering berdiskusi gitu untuk dapat membangun satu cerita tentang LG perempuan ini. Kebetulan kami juga dulu ada satu teman perempuan yang memang pernah lah gitu. Jadi dia itu dulu pernah mendapatkan hal seperti itulah kak. Jadi itu sangat memperlancar ketika kami mengulik tentang isu-isu tentang perempuan waktu itu.
0: Oke. Ini Kak Julio, apakah menurut teman-teman yang gejur sendiri, seni ini punya kemampuan untuk membuka pembicaraan mengenai persoalan yang terkadang sulit dibahas secara langsung nih?
1: Kalau saya dan teman-teman yang lain mungkin sangat meyakini ya kak. Saya sangat meyakini itu pasti ada persoalan yang terlalu tajam untuk dibicarakan secara langsung.
0: Benar.
1: Dengan itu mungkin akan membuat orang bertahan dan defensif gitu kak. Jadi kalau menurut kami sih seni memiliki kemampuan untuk melunakkan pertahanan itu. Jadi mungkin seni menyentuh hati terlebih dahulu, baru kemudian membuka ruang untuk bisa berdialog.
0: Oke.
1: Jadi seni menjadi start awal ya.
0: Dalam kehidupan masyarakat NTT, masyarakat mahasiswa tentunya, dalam kehidupan mahasiswa NTT di perantauan sendiri kak, ini persoalan apa yang paling sering muncul dan menurut komunitas punya ruang untuk diterjemahkan melalui karya seni?
1: Kalau yang pertama sih, kalau dari kami

0: dapat rindu lah.
1: Iya, harus lah.
0: Benar. Nah, ketika membawa persoalan NTT ke panggung Yogyakarta, bagaimana teman-teman yang gejur menentukan mana yang perlu dipertahankan sebagai identitas dan mana yang perlu dikembangkan sebagai perspektif baru?
1: Oh, yang pasti tadi Kak, seperti yang saya sampaikan di pertanyaan yang sebelum-sebelumnya tadi, kami itu sangat menjaga akar ceritanya tetap dari NTT.
0: Okay,
1: tetapi akan kami rawat pertanyaan besarnya itu menjadi universal. Misalnya kemarin kami kan mengangkat isu geotermal di Pocoleo. Akarnya adalah persoalannya terjadi di Manggarai. Namun pertanyaan tentang ruang hidup yang terancam adalah pertanyaan yang juga dirasakan oleh masyarakat Yogyakarta. Ya. Mungkin dengan cara itu identitas kami itu tetap utuh, tapi dialognya menjadi lebih luas gitu.
0: Oke. Yeah. Nah, kita bicara soal Vestaya sendiri. Ini Vestaya, Vestaya kan salah satu ruang besar bagi komunitas-komunitas NTT untuk memperkenalkan budaya sekaligus menyampaikan berbagai pesan sosial nih. Apa yang ingin Niang Gejur sampaikan melalui keterlibatan dalam ruang seperti ini?
1: Ya, yang pertama sih kami sangat berterima kasih ya.
0: Iya.
1: Dengan Komanta, karena mereka itu kan sering menyelenggarakan Vestaya ini setahun sekali gitu. Jadi melalui ruang seperti Vestaya ini kami juga ingin menyampaikan bahwa kehadiran kami ini tidak hanya sebagai penampil budaya, penampil seni, tetapi kami hadir sebagai pemikir budaya. Kami ingin menegaskan bahwa kebudayaan itu bukan sekedar tarian penyambutan, tapi melainkan juga medium untuk menyuarakan keadilan dan keberpihakan gitu kan.
0: Nah, ini setelah tampil di berbagai panggung dan berkolaborasi dengan banyak komunitas, apakah tantangan Niang Gejur sekarang masih sama seperti ketika pertama dibentuk, atau memang ada tantangan-tantangan baru nih ke depan?
1: Sudah pasti ada tantangan-tantangan terbaru sih kan. Itu sangat sudah pasti. Jadi yang pertama, karena kebetulan kan Niang Gejur itu dibentuk oleh satu tongkrongan. Jadi kan untuk apa ya istilahnya, berevolusi itu sudah pasti. Jadi awalnya kan tantangan kami adalah bagaimana agar keberadaan komunitas kami itu diakui, dan maka hari ini tantangannya adalah bagaimana agar kami tetap relevan, konsisten, dan tidak terjebak dalam ke apa ya Kak, dalam ke ex apa, pokoknya dalam keberadaan kami lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi dulu kan kami mencari panggung. Ini kami menjaga marwah prosesnya gitu.
0: Nah ini
1: kami jaga
0: kan. Iya. Karena Niang Gejur anggotanya banyak mahasiswa nih, regenerasi tentunya menjadi bagian penting. Bagaimana Niang Gejur sendiri memastikan komunitas tidak hanya bertahan karena semangat orang-orang tertentu, tetapi bisa terus hidup ketika generasi pendirinya sudah tidak ada lagi di Yogyakarta? Apalagi mungkin suatu saat Kak Julio mungkin pulang ke kampung, atau ada harus ada kegiatan di luar Jogja. Ini bagaimana cara memastikan regenerasi di Niang Gejur sendiri?
1: Itu juga lumayan ini saya Kak, lumayan menjadi tantangan lah. Tapi kami itu biasanya kalau berdiskusi, kami selalu sampaikan bahwa kita di Niang Gejur itu harus menolak membangun ketergantungan pada satu orang, pada satu figur. Jadi biasanya sistem kami itu kolektif Pak. Jadi setiap ada anggota diberi kesempatan untuk menjadi sutradara, penulis, dan perata artistik itu kami buat random supaya kami semua itu dapat dan bisa melatih diri kami sendiri, dan puji Tuhan semuanya bisa sih Kak, bisa.
0: Okay.
1: Itu jadi untuk generasi sejauh ini sih aman.
0: Nah, ini sejauh mana dokumentasi karya menjadi perhatian bagi teman-teman Niang Gejur sendiri? Apakah komunitas melihat arsip pertunjukan sebagai bagian dari warisan yang perlu ditinggalkan untuk generasi berikutnya?
1: Iya Kak. Dokumentasi itu sekarang ini menjadi kesadaran yang baru bagi kami lah. Kalau dulu kan mungkin banyak yang terabaikan kan. Namun kini sekarang ini kami memandang itu arsip sebagai warisan.
0: Yep.
1: Warisan dari kakak kami yang dulu kan. Jadi foto, terus video-video fragmen, naskah. Itu kami simpan sekarang Kak. Kami simpan, kami buat di satu

0: satu file. Jadi ketika nanti misalkan ada yang mau membuatnya lagi atau mau mencari ide dari naskah-naskah yang pernah kami buat, kami tinggal kasih untuk arsipnya. Jadi arsip dari arsip naskah, mulai dari fragmen pertama sampai dengan yang terakhir ini kami masih simpan.
1: Oke. Kalau melihat perjalanan yang gejur sampai saat ini 2026, apa yang masih menjadi pekerjaan rumah komunitas untuk membuat ruang kreatif ini benar-benar bisa terus menjadi rumah atau niang bagi mahasiswa NTT sendiri, khususnya teman-teman dari Manggarai, Kak?
0: Ya, yang kalau PR yang pertama sih, kalau dari kami, yang pertama itu harus ada rasa memiliki lah. Maksudnya di antara kami-kami ini, jadi harus ada rasa keluarga. Mungkin dari rasa keluargaan itu dan rasanya memiliki dan rasa bahwa niang itu adalah rumah kami, itu ketika misalkan mereka pergi kemana-mana tapi mereka selalu dipanggil untuk kembali ke rumah kami, ke niang. Jadi mungkin pekerjaan yang PR-nya kami yang sekarang ini sejauh ini sih di pribadinya kami sendiri sih, Kak. Maksudnya bagaimana rasa memiliki terhadap yang ngejur ini.
1: Dan mungkin terakhir, Kak, sebelum kita akhiri dialog, ketika suatu hari para anggota yang ngejur kembali ke daerah masing-masing setelah menyelesaikan pendidikan, apa yang Kakak harapkan mereka bawa pulang dari pengalaman berkesenian di komunitas ini, Kak? Silakan.
0: Harapan, kalau harapan sih sederhana ya, Kak. Yep. Semoga saja kami nanti pulang itu tidak dengan tangan kosong. Yep. Semoga saja nanti kami ini pulang dari sini, pulang dari rumah kami, rumah yang dekat itu, membawa pulang keberanian untuk bersuara, terus kepercayaan kami untuk membaca realitas sosial yang terjadi di kampung halaman kami, dan keyakinan bahwa walaupun kami dari kampung halaman yang lumayan jauh, yang ya tidak terjamah oleh teknologi, tapi karya yang jujur mungkin dapat membantu kami untuk menemukan panggungnya. Jadi jika kelak atau nanti mereka menjadi seorang guru, kami menjadi seorang guru, seniman, atau penggerak di daerah kami masing-masing, semoga saja kami tetap membawa semangat rumah kreatif ini. Jadi maka mungkin tugas dari niang gejur itu baru selesai ketika kami sudah bisa berani bersuara di depan dan di tengah-tengah lingkungan di daerah kami sendiri.
1: Amin. Baik, terima kasih Kak Julius sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dengan Pro 1 RRIND malam hari ini. Sukses terus untuk teman-teman buat niang gejur yang sedang berada di Yogyakarta. Semoga apa yang sedang dikerjakan berjalan positif, dan tentunya ilmu-ilmu yang sudah diwariskan ini tetap bertahan dari generasi ke generasi. Terima kasih sekali lagi, Kak Julio.
0: Terima kasih kembali, Kak.
1: Baik. Selamat malam, Kak Julio.
0: Selamat malam, ya. Selamat malam.
1: Baik. Terdengar dari perbincangan kita malam ini, kita bisa melihat bahwa sebuah komunitas tidak selalu lahir hanya untuk mengumpulkan orang-orang dengan minat yang sama. Yang gejur menunjukkan bagaimana ruang kreativitas dapat menjadi tempat bagi mahasiswa NTT, khususnya teman-teman dari Manggarai di Yogyakarta, untuk menemukan bakat, merawat identitas budaya, belajar berkesenian, sekaligus menyampaikan kegelisahan melalui karya. Dan di atas panggung yang hadir memang bisa berupa teater, musik, tari, puisi, dan bentuk seni lainnya, tetapi di balik setiap karya ada cerita tentang anak muda yang sedang mencari ruang untuk bersuara dan sekaligus menemukan kembali hubungan dengan identitas serta daerah asalnya. Dan mungkin makna sebuah rumah kreatif bukan hanya tentang tempat untuk berkumpul. Lebih dari itu, rumah adalah ruang yang membuat seseorang merasa punya tempat untuk tumbuh, berkarya, dan suatu hari bisa membawa pengalaman itu kembali ke tengah masyarakat. Terima kasih telah menyimak program Komunitas Bicara malam hari ini. Sampai berjumpa di program Komunitas Bicara selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Durian nomor 1 ND, Anda mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: lebih hemat, ya kan, ya kan, ya kan?
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadi

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

rumah di Sambut Baru. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu di line telepon 0821-445-1197. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, silakan bisa juga di

mengerjakan tugas. Oke, salam kedua buat bapak mama tercinta yang sedang mencincang batang pisang. Ucapan selamat malam dan tetap semangat. Salam ketiga buat tetangga-tetangga yang sedang aktivitasnya masing-masing. Dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, dan salam-salam yang terakhir buat semua pendengar setia RRI ND dimanapun Anda berada. Request

0: Mas Budi ya. Ini Budi mana ini nih? RRIND juga punya Budi sebenarnya. Halo, selamat malam Bung Jerry.
1: Selamat malam Bang Ganteng.
0: Selamat malam Bung Jerry. Selamat berhari Minggu. Bagaimana ini? Tidak sambut baru kah?
1: Waduh, saya sambut baru ulang kah?
0: Jalan-jalan tuh sambut baru.
1: Tidak, kami punya peruki Santo Paulus PB yang minggu depan.
0: Oke deh. Mau minta lagu apa malam hari ini, Yeri? Kita mancanegara malam ini. Kita Inggris-Inggris dulu lah.
1: Lagu apa ya?
0: Ada, tadi sudah di request Celine Dion, My Heart Will Go On. Ada Bryan Adams, I Will Always. Ada Backstreet Boys, Shape of My Heart, Westlife, My Love. MLTR dengan That's Why You Go Away. Ada Shania Twain, You Still The One. Ada Green Day, Boulevard.
1: Yang apa tadi, yang Adam apa tadi tuh?
0: Bryan Adams.
1: Iya, iya.
0: Oke, okay, I Will Always. Oke okay deh.
1: Oke, okay, salam-salamnya buat. Oke, okay, salam-salamnya dulu ya. Pertama-tama buat Abang Ganteng bersama operator
0: Melki Ganteng. Bilang juga dong, operator Melki Ganteng.
1: Selamat bertugas, tetap semangat sampai di penghujung acara nanti ya.
0: Siap.
1: Dan jangan lupa jam 12 nanti kalian berdua pulangnya hati-hati.
0: Oke deh.
1: Oke, salam-salam yang lainnya ada Bang Jabox di Taliburan, Nano di Koting, Ida di Magit Tegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Bang Agus, Bang Asonto, ada Opa Delordes di Kalimati, Oma Diva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa. Ada Sipri di Boawai, Ramla di Buton Tengah, Sari di Banjarmasin, Mas Galo di Jawa Timur, ada Tedinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Mama Marcel di Bawaria, Om Papi di Walwaru, Mama Hilda di Nanganasa, Mama Oce di Bukit Tangor. Untuk semua keluarga besar saya yang berada di kampung Tiobera maupun Lepkes, yang ucapkan selamat malam, selamat berhari Minggu. Dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat berhari Minggu, dan selamat berakhirkan buat Abang Ganteng, thank you.
0: Terima kasih juga, Yeri. Nanti akan kita putarkan lagu dari Bryan Adams dengan judul I Will Always. Dan pendengar, kita bacakan lagi, ada lagi-lagi chat tanpa nama ini nih. Selamat malam Ruang Rindu, saya mau ringkas lagu. Ringkas atau request ini nih, yang benar saja. Request lagu Backstreet Boys dengan judul Shape of My Heart buat teman-teman semansa angkatan 2006. Oke, okay, nanti akan kita putarkan. Dari siapa ini? Wences. Oke, okay. Wences, laki-laki atau perempuan, intinya namanya Wences ya. Nanti akan kita putarkan lagu dari Backstreet Boys dengan judul Shape of My Heart. Kemudian kita bacakan lagi chat yang masuk ya. Selamat malam Ruang Rindu, saya Pius dari Bejawa. Pius dari Bejawa, kota dingin ini nih. Shoutout buat anak-anak Bejawa, di Pro 2 ada kakak Franky ya tentunya. Request lagu dari Westlife judulnya My Love. Ini lagu mengingatkan saya waktu ujian praktek SMP. SMP mana ini? Dulu SMP 1 juga zaman 2009-2010 lagu prakteknya juga ini nih, My Love dari Westlife ini. Salam buat operator yang bertugas dan juga penyiar yang sedang bertugas. Selamat malam, sampai jumpa, Tuhan berkati. Selamat menyambut tahun baru. Oke, okay. Selamat menyambut tahun baru juga Bang Pius. Nanti akan kita putarkan ya lagunya dari siapa tadi ya, dari Westlife dengan judul My Love, karena kebetulan lagu ini lagu praktek waktu SMP. Nanti akan kita putarkan Bung Pius. Siap. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, menurut lagu
0: Bung. Dengan siapa ya ini? Maxi, Marcel?
2: Dari Luna deh.
0: Bung Maxi.
2: Yo.
0: Oke, Bung Maxi, malam ini kita lagu-lagu barat nih Bung Maxi. Ini mau minta lagu apa kira-kira?
2: Ada lagu dari Bon Jovi ya?
0: Bon Jovi boleh, Bon Jovi Always ya?
2: Ada.
0: Ada, Bon Jovi Always ada.
2: Oh iya.
0: Oke, salam-salamnya silakan Bung.
2: Iya, salam-salam untuk Bung Rian, bersama rekan di balik kaca.
0: Iya.
2: Buat Om Tiri Lubanawa, Yuni di Lolok, sama Oksi Mamayanti, Boris Opera Lourdes, Sinerba di Momere, Empat Pilih Baru, Masih Baria. Terima kasih Bu Rian, selamat malam dan kembali bertugas.
0: Oke, terima kasih Bu Maxi. Nanti akan kita putarkan lagu dari Bon Jovi dengan judul Always. Dan benar, sembari menunggu partisipasi Anda, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah diminta. Dan dari studio RRI ini kami ucapkan selamat mendengarkan.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur,

0: digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Inggris Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Dan tentunya kita bacakan lagi 3 chat yang masuk di line WhatsApp kita. Selamat malam, salam Ruang Rindu. Request lagu dari MLTR, That's Why You

0: Siapa saya bicara?
1: Dengan teman dan sahabat.
0: Namanya siapa kalau boleh tahu?
1: Iya, boleh.
0: Nama siapa?
1: Johnny.
0: Johnny? Halo?
1: Ya.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Yoris.
0: Yoris? Halo?

0: Berarti saya sambung ya.
1: Oke, mohon maaf salah sambung ini. Berikutnya kita bacakan lagi satu chat dari Saiful ya di Bolowaru. Selamat malam, salam ruang rindu buat yang bertugas. Kakak Rian dan kakak operator minta lagu yang tersedia saja. Maaf baru bergabung malam hari ini. Selamat malam semua, selamat tidur. Oke, nanti lagu yang tersisa ada Roxette ya, It Must Have Been Love, nanti akan kita putarkan. Jadi pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta dari studio RRI. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Pendengar Pursaku ada yang dimana pun anda berada. Lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di ruang rindu malam hari ini. Tapi tetap bersama kami pendengar.

0: Saya Alvinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Arisiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI.

telah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat.

kepada RRI, pada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxine Emmanuel Dolmut alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai datang.

satu sistem berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa, serta menjaga kelestarian budaya hingga kekosongan. Sebagai Suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang

B Jakarta. Plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda.

Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar Anda mendengarkan Flora malam ini bersama saya Rian Hidayat dan juga operator ada Melki. Dan sembari menemani aktivitas Anda mungkin menjelang tidur, kami akan hadirkan ragam informasi terkait dari dunia kesehatan. Dan informasi pertama ini datang dari seorang dokter yang mengingatkan konsumsi minuman soda perlu dibatasi pada anak. Ini dokter Meta Herdiana Hanindita menjelaskan minuman soda umumnya mengandung kafein. Dan kafein merupakan stimulan yang dapat mengganggu siklus tidur anak ketika dikonsumsi. Jika tidur terganggu, proses pertumbuhan anak juga berpotensi mengalami gangguan. Nah, minuman tersebut juga mengandung gula dalam jumlah yang cukup tinggi bagi anak. Meta mengatakan pemberian soda sebaiknya hanya dilakukan sekali kepada anak, dan menurutnya orang tua perlu memperhatikan kandungan gula sebelum memberikan minuman tersebut. Jika anak sudah mengkonsumsi soda, asupan gula lain perlu dibatasi. Nah, langkah tersebut membantu mencegah konsumsi gula berlebihan dalam satu hari, dan minuman berkarbonasi bukan kebutuhan nutrisi utama yang diperlukan bagi tubuh anak. Anak tetap membutuhkan makanan dengan komposisi nutrisi seimbang setiap hari. Kebutuhan tersebut mencakup karbohidrat, protein, lemak, sayur, serta buah dalam keseharian. Karena itu soda sebaiknya tidak dijadikan kebiasaan minum harian anak, karena Meta menekankan pemberian makanan tidak perlu dilakukan dengan larangan yang berlebihan. Orang tua perlu mengenalkan batas konsumsi dengan pendekatan yang tetap wajar, dan pembatasan dapat disesuaikan dengan keseluruhan pola makan anak setiap hari. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni RRI.

racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet. Dia juga termasuk limbah B3.

diterapkan sembarangan, terutama pada kondisi kesehatan tertentu dalam praktik. Dr. Yohan Samudra meminta pasien dengan penyakit tertentu untuk berkonsultasi sebelum menjalankannya secara langsung. Menurut Yohan, diabetes belum terkontrol membutuhkan pengawasan dokter selama menjalani puasa secara rutin. Penggunaan obat diabetes juga perlu diperhatikan karena risiko hipoglikemia dapat meningkat selama puasa. Pasien dapat mengalami gula darah terlalu rendah ketika asupan makanan berkurang secara signifikan. Karena itu, dosis obat mungkin perlu disesuaikan oleh dokter yang menangani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya

yang menegaskan, kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Inggris Mo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Saya Rufinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI

dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

anak panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya Maxen Immanuel Dolmo alias Dr. Mistik mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun

konsumennya. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiaran, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang

berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: kondisi temperamen yang begitu buruk. Ia diberikan sebungkus paku dari ayahnya sambil berkata, jika anak tersebut dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama si anak menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada satu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayah mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Ketika anak telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Ayahnya pun mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus nak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Hebat, kamu berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi coba lihat, bagaimana dengan pagar tersebut? Bukankah masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu?" tanya sang ayah kepada anak. Ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain, nak. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulanginya. Namun, apakah luka yang akan mereka terima bisa cepat sembuh?" tanya sang ayah. Mendengar, dari cerita ini kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan, namun, apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin saja tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tidak menyakiti orang lain. Maka dari itu,
1: satu RFI ini bisa Anda dengarkan di ND.

terdengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Minggu tanggal 20 September 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata penyiaran dari Rian Hidayat, operator studio Melki dan kerabat kerja tim Nusa Bunga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara dari pagi hingga malam edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Dari Jalan Sernaru, Labuan Bajo, saya Yulin Amul dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7 MHz.

0: RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Labuan Bajo untuk menjadikan temannya untuk menemani berbagai aktivitas Anda di pagi ini. Dan pendengar, senang sekali saya Yulin Amul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Bagaimana kabarnya di awal pagi ini, pendengar? Atau di awal pekan ini ya? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga penuh semangat dalam menjalani berbagai aktivitas. Pendengar, mari kita sambut hari Senin ataupun awal pekan ini dengan pikiran yang positif dan hati yang penuh syukur ya. Sebab kesempatan untuk kembali menghirup udara pagi, berkumpul bersama keluarga dan juga menjalani berbagai aktivitas merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, seperti biasa pagi ini kami mengawali rangkaian acara dengan menghadirkan Mutiara Pagi ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI ND juga. Dan setelah itu pendengar kami kembali hadir dari RRI Labuan Bajo dengan menghadirkan ataupun kembali mengupdate informasi terkini atau peristiwa-peristiwa penting terkait hari ini ya. Dan selanjutnya akan kami hadirkan informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat serta kami akan hadirkan sajian musik dan juga informasi yang telah kami persiapkan untuk Anda. Untuk mengisi program Labuan Bajo pagi ini ya di pukul 7 pagi nanti. Dan pendengar setelah itu kami akan kembali, maksud kami tepat pukul 8 pagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti atau mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kami akan kembali hadir dengan informasi-informasi terkini ya. Dan juga tepat pukul 9 nanti akan kami hadirkan dialog interaktif ke ruang dengar Anda dengan dilanjutkan dengan program pengarus utama gender pukul 10 pagi ya, serta berbagai program menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang hari ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo di 91,7 FM. Karena kami hadir untuk memberikan berbagai informasi, edukasi, dan hiburan terbaik bagi Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan untuk Anda yang ingin pantau siaran kami, Anda bisa dengarkan kami melalui terestrial FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa mendengarkan kami melalui ada streaming kami di RRI Digital. Jadi mendengar untuk Anda yang hari ini menjalani berbagai aktivitas, tetap semangat ya. Dan juga semoga di awal pekan ini menjadi hari yang menyenangkan dalam menjalani berbagai aktivitas panjang hari ini. Selamat pagi dan untuk mengawali perjumpaan kita pagi ini, kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti program Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI ND dalam program Mutiara Pagi bersama Agama Kristen Protestan. Selamat menyaksikan.
2: Menyatakan kedatangannya kepada Allah dan tanda kasih Allah kepada umatnya dalam Lukas bab 4 ayat 18-21. Tidak semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tercatat dalam Alkitab. Dan yang tercatat dalam Alkitab ada 35 mujizat. Dan mujizat-mujizat yang tercatat dalam Alkitab sudah cukup untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah.

Shalom, selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, calon vikaris, Grace Arlina Duka, dalam program Mutiara Pagi RRI pagi ini. Sebelum kita memulai aktivitas dan rutinitas kita, mari sejenak kita berteduh diri untuk kita ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, sebab kiranya firman yang akan kita baca dan kita renungkan dapat menjadi pedoman dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Allah telah menyertai kami dari istirahat malam kami, dan Tuhan boleh bangunkan kami untuk menikmati satu hari dalam kehidupan kami lagi. Terima kasih untuk nafas kehidupan, waktu, dan kesempatan. Berbagai sukacita yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kami akan mengawali hari-hari kami dalam sepekan ke depan. Namun sebelum itu, untuk memulai hari dalam minggu ini, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Allah menyertai agar firman yang kami dengar, firman yang kami baca, dan firman yang kami renungkan dapat menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Pun firman itu juga dapat menjadi pembaru dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa merasakan, merefleksikan, dan juga melibatkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca, merenungkannya, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Mendengar setia RRI dimanapun berada, firman Tuhan pagi hari ini saya memilih dari kitab Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Kitab Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua, dan saya akan membacakan bagi kita sekalian Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua di bawah perikop saling membantulah kamu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi saya bacakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian firman Tuhan yang akan kita baca dan yang telah kita baca dan yang akan kita renungkan. Dan pada pagi hari ini, berdasarkan bacaan kita, saya kemudian membuat tema perenungan kita, yaitu harapan yang tumbuh dari kepedulian. Harapan yang tumbuh dari kepedulian. Pendengar setia RRI dimanapun berada, pernahkah kita melihat seseorang membawa barang yang terlalu berat? Mungkin saja dia membawa karung hasil kebunnya, mengangkat bahan bangunan, atau membawa belanjaan yang cukup banyak. Awalnya ia berjalan sendiri, namun ketika seseorang datang dan berkata, "Mari saya bantu," beban itu menjadi lebih ringan. Barang yang dibawa tidak serta-merta berkurang. Jalan yang ditempuh juga belum tentu menjadi lebih pendek. Tetapi ada satu hal yang berubah, yaitu ia tidak lagi menanggung semuanya seorang diri. Begitulah juga kehidupan kita sebagai manusia. Ada beban yang tidak dapat kita lihat, tetapi sungguh-sungguh dirasakan. Mungkin saja itu berupa beban ekonomi, kecemasan keluarga, kehilangan orang yang dikasihi, kesulitan membangun kembali rumah, dan pertanyaan tentang masa depan kita. Ketika seseorang menghadapi beban seperti itu, kadangkala yang paling dibutuhkan bukan nasihat yang panjang, tapi seringkali ia membutuhkan kehadiran seseorang yang mau untuk mendengarkan. Seseorang yang juga mau mendengarkan tetapi tidak menghakimi. Seseorang yang berkata bahwa saudara tidak sendiri. Pagi ini firman Tuhan dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua kemudian mengajak kita untuk merenungkan bahwa kehidupan tidak dirancang untuk dijalani dengan sikap saling membiarkan. Makanya dalam Galatia 6 ayat 2 tadi itu di awal dia katakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Ini bukan sekedar ajakan untuk berbuat baik sesekali, tetapi ini adalah panggilan untuk kita membangun kehidupan bersama yang saling memperhatikan.
Pendengar setia RRI dimanapun berada, surat Galatia yang menjadi bacaan kita pagi ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat berada di wilayah Galatia. Dalam surat ini, Paulus kemudian menegaskan bahwa manusia dibenarkan karena iman kepada Kristus, bukan karena mengandalkan perbuatan hukum Taurat. Namun, kebebasan dalam Kristus tidak berarti bahwa manusia bebas hidup tanpa tanggung jawab terhadap sesama. Pada pasal yang ke-6, Paulus berbicara tentang bagaimana orang-orang percaya seharusnya hidup dalam komunitas, di mana mereka ini dipanggil untuk memulihkan orang yang jauh, saling menolong, melakukan kebaikan, dan tidak menjadi lelah dalam berbuat baik. Dengan demikian, Galatia pasal 6 ayat 2 tidak berdiri sendiri. Ayat ini merupakan bagian dari nasihat tentang kehidupan yang berakar pada kasih Kristus. Kita tidak hanya dipanggil untuk menerima kasih Allah, tetapi kita juga dipanggil untuk mewujudkan kasih itu di dalam relasi kita, di dalam hubungan kita dengan sesama. Pendengar setia RRI dimanapun berada, mari sejenak kita kembali melihat teks kita, di mana dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kata yang digunakan Paulus untuk kata beban ini menunjuk kepada sesuatu yang berat, sesuatu yang benar-benar membutuhkan pertolongan untuk dipikul. Beban ini dapat dipahami sebagai pergumulan hidup yang sungguh-sungguh dialami oleh manusia. Ada beban yang mungkin terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Paulus tidak berkata bahwa setiap orang harus menyelesaikan semua masalah orang lain. Paulus juga tidak mengajarkan bahwa seseorang harus mengorbankan dirinya tanpa batas. Tetapi dalam pesan ini, Paulus mau menyampaikan bahwa baiklah kita jangan membiarkan saudara yang sedang mengalami kesulitan menanggungnya seorang diri ketika kita mampu memberikan pertolongan. Dalam kehidupan sehari-hari, pertolongan itu dapat hadir dalam banyak bentuk. Paling sederhana mungkin pertolongan ketika kita menyediakan makanan bagi keluarga yang sedang kekurangan, kita mendengarkan seseorang yang sedang mengalami kesedihan, kita membantu orang yang terdampak bencana, kita mendampingi anak-anak yang sedang berjuang dalam pendidikan, kita memberikan kesempatan kepada orang yang sedang berusaha bangkit secara ekonomi, atau mungkin kita menjaga hubungan yang damai di tengah perbedaan kita. Nah, tentu bagi kita, masyarakat Ende khususnya, kita ini memiliki keragaman budaya dan agama. Saya kira pesan ini kemudian dapat menjadi dasar dalam kehidupan kita bersama, bahwa ketika sesama mengalami kesulitan, kemanusiaan itu mengajak kita untuk mari peduli. Kita tidak harus memiliki latar belakang yang sama untuk menolong. Kita juga tidak harus memiliki keyakinan yang sama untuk menghormati dan menguatkan. Kita tidak harus menunggu seseorang menjadi seperti kita untuk memperlakukannya sebagai sesama. Bagian yang kedua dalam bacaan kita ini juga dikatakan, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bagian kedua ini menjelaskan alasan mengapa orang percaya dipanggil untuk saling menolong. Paulus menyebutnya sebagai pemenuhan hukum Kristus dalam bacaan kita. Hukum Kristus itu adalah hukum kasih. Kasih yang tidak berhenti pada ucapan, tetapi kasih ini kemudian wujud dalam tindakan nyata. Di dalam Injil, Yesus mengajarkan bahwa kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada manusia. Karena itu, iman yang hidup bukan hanya terlihat dalam seberapa banyak kita berbicara tentang Tuhan, tetapi juga dalam bagaimana kita memperlakukan orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Ketika kita membantu seseorang yang kesulitan, kita sedang menghadirkan kasih Kristus dalam kehidupan nyata.
Ketika kita mendengarkan orang yang sedang berduka, kita sedang memberikan ruang bagi pemulihan. Ketika kita menjaga perdamaian di tengah perbedaan, kita sedang ikut membangun kehidupan yang lebih baik. Pendengar setia RRI dimanapun berada, lalu bagaimana kemudian firman ini dapat kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari? Kita dapat memulainya dengan langkah yang sederhana. Yang paling pertama ialah menguatkan masyarakat yang sedang menghadapi pemulihan. Dalam beberapa minggu terakhir, masyarakat Flores, termasukmu kita yang ada di ND juga, kita masih menjalani proses pemulihan pasca gempa. Rumah-rumah yang rusak tentu perlu diperbaiki. Kebutuhan dasar harus dipenuhi. Aktivitas ekonomi tentu perlu dibangun kembali. Di tengah keadaan seperti ini, Galatia 6 ayat 2 mengingatkan kita bahwa pemulihan bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Pemerintah, lembaga kemanusiaan, komunitas, keluarga, masyarakat dapat mengambil bagian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang memberikan bantuan material, ada yang mendampingi warga, ada yang bekerja memperbaiki fasilitas, ada yang menyampaikan informasi yang benar, ada pula yang berdoa dan menguatkan mereka yang sedang berjuang. Semua bentuk kepedulian itu memiliki nilai ketika dilakukan dengan ketulusan dan tanggung jawab. Bagi masyarakat ND, kiranya semangat saling menopang dapat terus dipelihara. Jangan sampai mereka yang masih mengalami kesulitan merasa bahwa perhatian terhadap mereka telah berakhir hanya karena berita bencana mulai berkurang. Pemulihan membutuhkan kesetiaan, bukan hanya perhatian sesaat. Bagian yang kedua, membutuhkan kepedulian dalam menghadapi persoalan ekonomi. Di tengah kehidupan ekonomi, tidak semua keluarga memiliki kemampuan yang sama. Ada yang memiliki pekerjaan tetap, ada juga yang mengandalkan hasil kebun, ada juga pedagang kecil, ada juga usaha rumah tangga atau pekerjaan harian. Ada keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik, ada pula yang harus mengatur pengeluaran dengan sangat hati-hati. Firman Tuhan mengajak kita untuk tidak memandang persoalan ekonomi hanya sebagai urusan masing-masing orang. Kita dapat mengambil bagian melalui tindakan-tindakan nyata, namun sederhana. Seperti membeli usaha masyarakat lokal ketika memungkinkan, memberikan upah yang layak dan membayar dengan tepat waktu, mendukung usaha kecil yang ada di tengah-tengah kita yang sedang berkembang, menghindari pemborosan dan mengelola keuangan dengan lebih bijak, dan membantu keluarga atau tetangga yang benar-benar membutuhkan. Namun kepedulian juga perlu dilakukan dengan cara menghormati martabat manusia. Menolong bukan berarti mempermalukan orang yang ditolong. Memberi bukan berarti merasa kita lebih tinggi daripada penerima bantuan. Karena kasih Kristus mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang patut untuk dihormati. Bagian yang ketiga, mari menjadi masyarakat yang tidak mudah terpecah belah oleh informasi. Di tengah kehidupan sosial, kita juga menghadapi tantangan informasi yang beredar dengan cepat hari-hari ini. Tentu tidak semua berita yang kita terima ini benar. Tidak semua informasi yang dibagikan melalui media sosial telah diperiksa kebenarannya. Dalam situasi bencana, persoalan ekonomi atau konflik sosial, informasi yang keliru dapat menimbulkan ketakutan dan kemudian memperbesar kesalahpahaman. Karena itu, saling menanggung beban juga berarti kita menjaga perkataan dan informasi yang kita sampaikan. Sebelum kita membagikan berita, periksalah sumbernya. Sebelum kita menyebarkan tuduhan, pastikan juga kebenarannya. Sebelum menghakimi seseorang, berikan ruang untuk mendengarkan dan memahami.
Masyarakat yang kuat bukan masyarakat yang tidak pernah menghadapi persoalan. Masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang dapat menghadapi persoalan tanpa kehilangan rasa hormat, kepercayaan, dan kepedulian terhadap sesama. Bagian yang keempat dan menjadi bagian yang terakhir, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk menolong. ND adalah ruang kehidupan bersama yang memiliki keberagaman budaya dan agama. Dalam keberagaman itu, kita dapat menemukan kekayaan nilai, yaitu gotong royong, persaudaraan, penghormatan kepada orang tua, kepedulian terhadap keluarga, dan semangat membantu yang sedang membantu saudara-saudara yang sedang mengalami kesulitan. Perbedaan tidak harus menjadi alasan untuk saling menjauh. Sebaliknya, perbedaan dapat menjadi kesempatan untuk belajar bahwa kebaikan dapat dilakukan bersama. Ketika masyarakat menghadapi bencana, kebutuhan sosial atau persoalan kemanusiaan, kita dapat bekerja sama dengan tetap menghormati keyakinan masing-masing. Bagi umat Kristen, tindakan ini merupakan wujud kasih Kristus. Bagi masyarakat luas, tindakan saling menolong juga merupakan nilai kemanusiaan yang memperkuat kehidupan bersama. Kita dapat berbeda dalam keyakinan, tetapi tetap bersatu dalam kepedulian. Pendengar setia RRI dimanapun berada, pagi ini kita belajar dari Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua, bahwa hidup tidak harus dijalani dengan menanggung semua beban sendiri. Ada saatnya kita membutuhkan pertolongan, ada saatnya kita dipanggil untuk menolong, dan ada saatnya juga kita perlu mengingatkan diri sendiri bahwa kehidupan bersama menjadi lebih kuat ketika manusia saling memperhatikan. Mungkin kita tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan bangsa Indonesia. Mungkin kita tidak dapat memperbaiki semua rumah yang rusak. Mungkin juga kita tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan ekonomi masyarakat. Namun, kita tetap dapat melakukan sesuatu. Kita dapat membantu satu keluarga. Kita dapat mendengarkan satu orang yang sedang berduka. Kita dapat menyampaikan satu informasi yang benar. Kita dapat menjaga satu hubungan agar tetap damai. Kita dapat memberikan satu kesempatan kepada seseorang untuk bangkit. Dan mungkin, melalui tindakan kecil itu, seseorang kembali menemukan harapan. Karena itu, mari kita memasuki hari-hari yang baru dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup dalam ketakutan, melainkan untuk menghadirkan kasih dan kepedulian. Harapan akan semakin kuat ketika kita tidak hanya menunggunya, tetapi turut membangunnya bersama. Kiranya masyarakat ND terus menjadi ruang kehidupan yang saling menguatkan. Kiranya bangsa Indonesia terus bertumbuh dalam persaudaraan. Dan kiranya setiap orang yang sedang menanggung beban menemukan pertolongan, penghiburan, dan kekuatan untuk melangkah kembali. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu karena pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan. Kami bersyukur atas perjalanan penyertaan-Mu dalam perjalanan bangsa Indonesia, dalam kehidupan masyarakat ND, dan dalam seluruh pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk bertolong-tolongan menanggung beban. Ajarlah kami untuk tidak hidup hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan mereka yang sedang mengalami kesulitan. Kami berdoa bagi seluruh bangsa Indonesia, di tengah berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Berikanlah kekuatan, kebijaksanaan, dan pengharapan kepada masyarakat. Tuntunlah bangsa ini agar terus bertumbuh dalam persaudaraan, keadilan, kedamaian, dan kepedulian terhadap sesama. Kami secara khusus berdoa bagi masyarakat ND dan seluruh masyarakat Flores yang masih menjalani proses pemulihan pasca gempa. Kuatkanlah keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal, mereka yang masih mengalami kesulitan ekonomi, mereka yang sedang berduka, serta semua pihak yang terus bekerja membantu proses pemulihan. Berkati para relawan, tenaga kesehatan, pekerja kemanusiaan, lembaga-lembaga sosial, dan setiap orang yang memberikan bantuan.
Jadikan mereka tangan-tangan yang menghadirkan kasih, pengharapan, dan pemulihan bagi sesama. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa Indonesia, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa-desa. Berikanlah hikmat dalam setiap keputusan yang diambil. Jauhkan mereka dari keserakahan, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Mampukan mereka untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan perhatian. Kami secara khusus berdoa, mendoakan Bupati Ende beserta seluruh jajarannya. Tuntunlah dalam setiap keputusan dan kebijaksanaan yang diambil bagi masyarakat Ende. Berikanlah ketelitian dalam merencanakan pembangunan, kepekaan terhadap kebutuhan warga, serta keberanian untuk mengambil langkah yang benar dan bermanfaat. Kiranya seluruh pelayanan pemerintahan dapat menjadi sarana untuk menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Flores dalam proses pemulihan ini, kiranya tidak ada keluarga yang merasa ditinggalkan. Bukalah jalan bagi bantuan, pemulihan ekonomi, pembangunan rumah-rumah warga, dan penguatan kehidupan sosial. Peliharalah persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat. Tuhan, kami menyerahkan pula pelayanan Radio Republik Indonesia, khususnya dari Ende, ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh pemimpin, penyiar, jurnalis, teknisi, dan semua pihak yang bekerja di dalamnya. Jadikanlah RRI Ende sebagai media yang terus memberikan kabar baik, informasi yang benar, edukasi yang bermanfaat, dan pengharapan bagi masyarakat. Jauhkanlah pelayanan RRI dari penyebaran hoax, informasi yang menyesatkan, dan pemberitaan yang dapat memecah persaudaraan. Berikanlah hikmat agar setiap berita yang disampaikan dengan akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Perbaruilah pelayanan RRI ND agar terus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menghadirkan suara yang menenangkan, menguatkan, dan membangun. Tuhan, di tengah kehidupan yang tidak selalu mudah, ajarlah kami untuk terus percaya kepada-Mu dan menjadi manusia yang menghadirkan kebaikan bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian program Mutiara Pagi hari ini. Saya pelayan calon vikaris Gresar Lina Duka. Mohon undur diri, selamat beraktivitas, terus andalkan Tuhan, terus berpengharapan dalam Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

mengukur hari esok dengan hari kemarin. Biarlah hari kemarin menjadi suatu kenangan dan hari ini menjadi keberanian kita untuk bertindak. Dan tetaplah berpegang teguh pada Kristus.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

hati mahkota kecil. Korongai juga bermakna untaian manik-manik hadiah dari orang terkasih. Doa korongai diyakini sebagai ajaran langsung Yesus Kristus. Melalui penampakannya di tahun 1935, Santa Maria Faustina Kowalska mendengarkan doa ini. Santa Faustina memohon belas kasih Tuhan dan ia terus memanjatkan doa koronka untuk meredam murka Tuhan kepada manusia-manusia yang berdosa. Jadi,

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

0: Berita RRI ND edisi Senin 21 September 2026 Sari Berita. Data kerusakan sekolah pasca gempa, tenaga ahli Direktorat SMP Kemendikdasmen datang ke Kabupaten Nagekeo verifikasi sekolah terdampak. Proses verifikasi dan validasi rumah rusak akibat gempa Flores di Kabupaten Ende terus dilakukan dalam masa transisi darurat. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Data kerusakan sekolah pasca gempa, tenaga ahli Direktorat SMP Kemendikdasmen datang ke Kabupaten Nagekeo verifikasi sekolah terdampak. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Pemerintah Kabupaten Nagekeo terus berupaya memastikan pemulihan sektor pendidikan pasca bencana gempa bumi berjalan optimal. Upaya tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, melalui kedatangan tenaga ahli pusat, Direktorat Sekolah Menengah Pertama SMP di Kabupaten Nagekeo. Tenaga ahli pusat Direktorat SMP Kemendikdasmen, Andri Samsubagio, menjelaskan bahwa kedatangannya bersama tim merupakan penugasan dari Kemendikdasmen untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi terhadap sekolah-sekolah yang terdampak bencana gempa bumi di Kabupaten Nagekeo. Selain melakukan pendataan dan verifikasi, kunjungan tersebut juga berkaitan dengan rencana penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS revitalisasi sekolah terdampak bencana di Kabupaten Nagekeo. Andi mengatakan, tim juga akan melakukan opname atau pemeriksaan ulang terhadap sekolah-sekolah yang sebelumnya telah mendapatkan program revitalisasi pada tahun 2026. Hal ini penting untuk memastikan kondisi terkini bangunan sekolah setelah terdampak gempa bumi. Ia menjelaskan, sekolah dengan tingkat kerusakan sedang dapat ditangani melalui rehabilitasi, sementara sekolah yang mengalami kerusakan berat akan dikaji kemungkinan pembangunan kembali atau pembangunan baru.
2: Kedatangan di sini yaitu untuk mendata sekolah yang terdampak bencana sekaligus memverifikasi dan memvalidasi sekolah tersebut, ya. Kemudian mereview sekaligus penandatangan PKS yang akan dilakukan di Kabupaten Nagekeo. Jadi kita pulang nantinya tidak hanya mendata saja, tapi pulang sekaligus membawa perjanjian kerjasama revitalisasi sekolah yang terdampak bencana. Kemudian ada tugas lain, yaitu mengopnam ulang sekolah yang mendapatkan revitalisasi di tahun 2026, ya, yang terdampak bencana. Kemudian melakukan perhitungan, ya, mungkin ada beberapa kerusakan sehingga menyebabkan sekolah yang semula mendapatkan menu sesuai ketentuan SK yang awal, ketika ada bencana kemungkinan ada perubahan penambahan menu, ya, beberapa ruang yang mengalami kerusakan yang harus kita selesaikan baik rehab maupun pembangunan baru. Ya. Kalau untuk rehab mungkin kalau untuk rusak sedang, kalau memang rusaknya berat mungkin bisa dilakukan untuk pembangunan baru.
1: Secara keseluruhan, terdapat sekitar 57 sekolah jenjang SMP yang terdampak bencana di Kabupaten Nagekeo. Sementara itu, sekitar 7 sekolah akan dilakukan opname ulang karena sebelumnya telah memperoleh program revitalisasi. Andri berharap kehadiran tim Kemendikdasmen dapat membantu mempercepat penyelesaian persoalan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Nagekeo. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Proses verifikasi dan validasi rumah rusak akibat gempa Flores di Kabupaten Ende terus dilakukan dalam masa transisi darurat. Laporan Ricardo Skota.
3: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcelus Eklesianus Meta, mengatakan verifikasi rumah rusak menjadi salah satu prioritas dalam masa transisi darurat. Dalam wawancara RRI beberapa waktu lalu, Marcellus mengatakan proses verifikasi ini telah mencapai 87%. BPBD menargetkan seluruh data dapat diselesaikan hingga 100% sebelum masuk tahap kompilasi.
4: Transisi darurat ini memang kami sedang berkejaran dengan waktu terkait dengan verifikasi dan validasi laporan tentang data rumah rusak yang dilaporkan oleh pemerintahan setempat. Nah, untuk NJ sendiri mungkin per pagi ini sudah menyentuh angka hampir 90% lah. Kemudian diikuti dengan kompilasi data yang bisa mencapai 100%.
3: Marcellus menjelaskan, data yang telah diverifikasi dan dikompilasi nantinya menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengusulkan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak gempa. Menurutnya, proses pendataan masih menghadapi kemungkinan adanya rumah terdampak yang belum masuk dalam laporan pemerintah setempat. Karena itu, BPBD juga memanfaatkan informasi dari berbagai pihak di lapangan, termasuk TNI, Polri, dan relawan untuk melengkapi data rumah terdampak. Selain pendataan, BPBD memastikan penanganan yang masih menjadi kewajiban pada masa tanggap darurat tetap dilanjutkan, termasuk bantuan bagi warga yang belum menerima logistik. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Pengadaan tanah skala besar menjadi salah satu tantangan dalam proses relokasi penyintas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur. Pemerintah daerah menyebut kepastian lokasi dan pendekatan dengan pemilik lahan membutuhkan waktu cukup panjang. Laporan Rahma Suci.
5: Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Flores Timur, Saul Paulus Lagon, mengatakan kebutuhan lahan untuk kawasan relokasi terpadu mencakup kurang lebih 50 hektar. Penyiapan lahan membutuhkan proses dan pendekatan khusus agar lokasi yang dibutuhkan dapat dipastikan untuk pembangunan huntap. Menurut Saul, pengadaan lahan sebelumnya membutuhkan waktu untuk mendapatkan kepastian lokasi dari pemilik lahan. Kepastian tersebut baru diperoleh hingga akhir Desember 2025. Sementara prosedur pengadaan tanah sesuai ketentuan juga membutuhkan tahapan yang cukup panjang.
6: Secara prosedural normatif memang membutuhkan waktu yang cukup, tapi upaya-upaya koordinasi dan percepatan pelaksanaan pengadaan tanah tetap kita lakukan, baik terhadap kami latar BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur.
5: Saul berharap pemerintah pusat dapat menyiapkan regulasi khusus untuk pengadaan tanah dalam kondisi darurat bencana. Mekanisme yang lebih cepat dinilai dapat membantu pemerintah daerah mempercepat penyediaan lahan untuk kebutuhan relokasi warga terdampak. Meski menghadapi tantangan pengadaan lahan, pemerintah daerah tetap mendampingi warga yang masih berada di hunian sementara atau huntara. Pendampingan dilakukan melalui penyaluran bantuan tunggu hunian atau BTH serta program pemulihan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus berupaya memastikan kebutuhan penyintas tetap mendapat perhatian selama proses relokasi berlangsung. Dukungan tersebut diharapkan membantu warga memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mempersiapkan diri hingga dapat menempati hunian tetap. RRI Endera Masuci melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Endi.
0: Kabupaten Flores Timur memasuki periode puncak musim kemarau pada September-Oktober, namun petani mulai menyiapkan lahan menghadapi musim tanam berikutnya. Laporan Suimam.
8: Pelaksana tugas PLT, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosep Sadi Openg, mengatakan persiapan dilakukan menjelang musim tanam yang berlangsung Oktober hingga Januari 2027. Menurutnya, berdasarkan pantauan dinas, sebagian besar petani di Flores Timur saat ini mulai melakukan penyiapan lahan sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim tanam. Sementara itu, petani yang mengelola lahan kering masih memanfaatkan kondisi lahan sesuai ketersediaan air untuk mendukung aktivitas pertanian menjelang masuknya musim hujan. Selain petani lahan kering, petani sawah dan hortikultura juga masih menjalankan usaha tani dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di masing-masing wilayah.
9: Terkait dengan bagaimana petani Flores Timur saat ini dalam pantauan kami, sebagian besar petani sudah pada posisi penyiapan lahan. Sedangkan aktivitas lain selain petani-petani di lahan kering, petani sawah dan juga petani horti, mereka masih melakukan usaha tani dalam kondisi normal.
8: Ia melanjutkan, kondisi tersebut menunjukkan aktivitas pertanian di Flores Timur tetap berjalan meskipun daerah itu memasuki periode puncak musim kemarau pada September hingga Oktober. Yosep menambahkan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Flores Timur terus memantau perkembangan kondisi pertanian sebagai persiapan menghadapi masa tanam yang secara normal berlangsung mulai Oktober hingga Januari 2027.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT mengapresiasi capaian program Land for Livers yang selama 5 tahun dijalankan ICRAF Indonesia bersama petani, kelompok perempuan, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengapresiasi capaian program Land for Lives yang selama 5 tahun dijalankan ICRAF Indonesia bersama petani, kelompok perempuan, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten. Pemprov NTT mendorong berbagai praktik baik yang lahir dari program tersebut tidak berhenti pada pendampingan masyarakat tetapi terus diintegrasikan dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah. Sekda NTT Francisco Salesodo mengatakan kolaborasi Land for Lives telah memberikan hasil dan pemberdayaan masyarakat, praktik pertanian berkelanjutan dan penguatan kesetaraan gender. Ia berharap pembelajaran tersebut dapat masuk ke berbagai dokumen pembangunan termasuk Master Plan Ekonomi Hijau atau Green Growth Plan, GGP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD.
11: Terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ya bagaimana membangun komunitas masyarakat desa yang memahami soal perubahan iklim, kemudian bisa membangun ketahanan iklim, kemudian praktek-praktek bertani yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Ya, salah satu yang mereka terapkan juga adalah bagaimana melaksanakan kegiatan sekolah lapang bagi perempuan, ya, mengedukasi masyarakat dan lain sebagainya, bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan tetapi tetap menjaga landscape tanah yang tak berkelanjutan, kemudian das yang berkelanjutan dan lain sebagainya. Nah, kita juga berterima kasih karena program ini tidak hanya sekedar mendampingi masyarakat di desa, tetapi program ini juga membantu pemerintah daerah dan mengintegrasikan praktek baik ini dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.
10: Land for Lives atau Sustainable Landscapes for Climate Resilient Livelihoods in Indonesia adalah proyek kerjasama untuk perubahan iklim yang berlangsung di NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan sejak 2021 dengan dukungan pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada. Proyek ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan, pengelolaan bentang lahan, dan memperkuat penghidupan tangguh iklim khususnya untuk kelompok masyarakat rentan dan perempuan. RRI Ande Ferisoo melaporkan.
0: Dewan Pengurus Cabang DPC Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kabupaten Ende menggelar musyawarah anak cabang PKB tingkat kecamatan Jumat 18 September 2026. Laporan Rufinus Bula.
12: Kegiatan musyawarah anak cabang PKB berlangsung di Sekretariat DPC PKB Kabupaten Ende tersebut dirangkai dengan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang dari masing-masing kecamatan. Musancap dibuka Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Nusa Tenggara Timur Febriariga sebagai bagian dari agenda konsolidasi organisasi di daerah. Kegiatan ini sekaligus menjadi tahapan restrukturisasi kepengurusan DPAC untuk mempersiapkan struktur partai menghadapi pemilu 2029. Febriga mengatakan konsolidasi dilakukan berdasarkan instruksi Dewan Pengurus Pusat PKB dengan pola yang berbeda dari periode sebelumnya. Dalam mekanisme tersebut, DPC bertugas melakukan perekrutan calon pengurus sedangkan DPW melaksanakan UKK terhadap calon ketua DPAC.
13: Di mana tujuan utama adalah konsolidasi persiapan pemilu 2029 dan restrukturisasi kepengurusan yang lama. Jadi kita mengganti pengurus yang lama dengan sistemnya agak berbeda dari yang tahun-tahun lalu. Kami semua berpatokan bahwa atas instruksi DPP kami melakukan rekrutmen. Teman-teman DPC melakukan rekrutmen dan kami dari DPW melakukan uji kelayakan kepada calon ketua KPAS Dewan Pengurus Cabang Kabupaten.
12: Dia mengatakan mekanisme tersebut diharapkan memastikan DPAC memiliki kepengurusan yang aktif dan mampu menggerakkan organisasi hingga ke tingkat kecamatan. Menurut Febri, UKK calon ketua DPAC dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah NTT dan dibagi dalam dua kelompok masing-masing mencakup 11 kabupaten. Tahapan tersebut menjadi bagian dari upaya PKB memastikan struktur di tingkat kecamatan memiliki kesiapan organisasi menjelang agenda politik 2029. Ketua DPC PKB Kabupaten Ende Yuli Cesar Nonga mengatakan Musancap tidak boleh berhenti sebagai kegiatan formalitas untuk membantu kepengurusan DPAC. Menurutnya DPAC harus menjadi instrumen perjuangan sekaligus alat gerak partai dalam memperkuat organisasi hingga tingkat kecamatan dan desa. Julius menyebut PKB ND memiliki modal politik setelah meraih 3 kursi dan membentuk 1 fraksi di DPRD Kabupaten ND. Capaian tersebut menjadi pijakan bagi DPC untuk memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan konsolidasi partai di seluruh wilayah Kabupaten ND. Ia menjelaskan pelaksanaan UKK juga menjadi bagian dari pemenuhan standar yang ditetapkan DPP dan DPW PKB.
14: Kami berupaya untuk melakukan kegiatan ini memenuhi standar apa yang diisyaratkan dari DPP, PKB, dan DPW PKB Provinsi NTT. Jadi semua syarat dan standar itu kami upayakan untuk penuhi, sehingga kami memberi garansi kepada DPW dan DPP bahwa struktur dan kepengurusan DPAC se-kabupaten ini adalah benar-benar ada dan punya kapasitas untuk menguatkan Partai Kebangkitan Bangsa ini ke depan.
12: Melalui proses uji kelayakan dan kepatutan, DPC PKB Kabupaten Ende ingin memastikan kepengurusan di tingkat anak cabang benar-benar terbentuk, memiliki kapasitas dan mampu menjalankan fungsi organisasi untuk memperkuat PKB ke depan. RRI Ende Rufinus Fula melapor.
0: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI Ende edisi Senin 21 September 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan. Satu sisi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar Pol 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pol 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, senang sekali saya Yulina Mul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Bagaimana kabar Anda di awal pekan ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia serta penuh semangat ya. Dan pendengar, mari kita sambut awal pekan ini dengan pikiran yang positif dan juga hati yang syukur. Sebab kesempatan untuk kembali menghirup udara segar, berkumpul bersama keluarga dan juga menjalani berbagai aktivitas hari ini merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Oke pendengar, setiap hari selalu ada peristiwa penting ya, seperti hari ini, edisi Senin 21 September 2026, kami sudah merangkum beberapa poin terkait peristiwa penting hari ini, yaitu langsung saja kita bahas ya, yang pertama yaitu hari ini diperingati dengan Hari Perdamaian Internasional atau yang disebut dengan Invest in Peace for Everyone. Nah, pendengar, pertama kali peristiwa ini digagas pada tahun 1981 dengan Majelis Umum PBB guna untuk memperkuat cita-cita perdamaian global serta menyerukan gencatan senjata dan non-kekerasan selama 24 jam. Yang kedua yaitu hari ini kita diperingati dengan Hari Syukur Sedunia atau World Gratitude Day, yaitu sebuah momentum global yang mengajak masyarakat untuk dunia merefleksikan dan juga mengungkapkan rasa syukur atas hari-hari baik dalam hidup. Yang berikutnya yaitu peristiwa penting terkait Hari Alzheimer Sedunia, yaitu kampanye internasional tahanan untuk meningkatkan kesadaran global serta relawan. Maksud kami melawan stigma ya seputar penyakit Alzheimer dan juga demensia. Yang keberikutnya yaitu pendengar, ada peristiwa penting terkait krisis kabut asap di Indonesia. Yaitu pemerintah kota Jambi resmi memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh mulai hari ini akibat tingginya indeks standar pencemar udara ya. Dan juga langkah serupa ini juga dipantau di Kuta Kartanegara di mana kabut asap kian pekat dan juga parameter kualitas udara telah melampaui ambang batas baku mutu. Yang berikutnya yaitu ada peristiwa terkait penanganan Kahulta Ketapang, yaitu helikopter Chinook CH-47 milik Jepang dijadwalkan mulai dikerahkan hari ini untuk membantu operasi pemadaman kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Ketapang. Nah, pendengar, ada beberapa peristiwa sejarah penting juga ya, tepat di tanggal 21 September ya maksud kami, yaitu yang pertama pada tahun 1792 kita diperingati dengan hari sejarah ya, penghapusan monarki Prancis, yang dimana Prancis resmi menghapuskan sistem monarki absolut dan juga mendeklarasikannya berdirinya Republik Prancis pertama. Yang keberikutnya yaitu pada tahun 1964 yaitu peristiwa sejarah kemerdekaan Malta. Yaitu Malta resmi memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris setelah bertahun-tahun berada di bawah kekuasaan kolonial. Oke, pendengar, itulah beberapa poin terkait peristiwa penting hari ini baik dari tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dan juga untuk Anda yang hari ini tengah merayakan peristiwa penting seperti ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun ya. Untuk Anda di mana saja berada, semoga Anda selalu dianugerahi kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan juga selalu diberikan kebahagiaan. Dan semoga setiap segala usaha ya yang sudah Anda jalani, ataupun segala hal yang sudah Anda harapkan bisa terwujud di tahun ini dan juga di tahun-tahun yang akan datang. Baik pendengar, tetap stay tune di 91,7 MHz karena sesaat lagi kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Info cuaca BMKG.
6: Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat untuk wilayah Manggarai Barat dan sekitarnya. Untuk itu kami sudah terhubung bersama salah satu petugas perakiran cuaca yaitu bersama Doni Kiadwi ya. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Doni.
7: Selamat pagi juga Ibu.
6: Bagaimana kabarnya pagi ini?
7: Puji Tuhan, masih dalam keadaan sehat walafiat Ibu.
6: Oke, baik Doni. Silakan dengan informasi cuacanya untuk pagi ini. Doni, silakan.
7: Terima kasih Ibu. Selamat pagi sobat pendengar setia RRI dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Doni, perakiran cuaca BMKG Komodo yang akan memberi informasi perakiran cuaca pada hari ini. Senin 21 September 2026 untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di Kecamatan Sanungguang dan juga Beliling. Malam hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan dan pada dini hari nanti cuacanya diperkirakan cerah berawan. Sedangkan untuk suhu udara berkisar antara 20 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 50 sampai dengan 85%. Dan anginnya bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 3 hingga 32 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan berkisar 0,7 hingga 0,8 meter dan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 6 hingga 32 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,9 hingga di 1,1 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 16 hingga 18 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,7 hingga di ketinggian 2,1 meter. Dan angin bertiupnya dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 16 hingga 22 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin kencang. Dan untuk mengetahui informasi perakiran cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
6: Baik Doni, terima kasih untuk informasi cuacanya edisi hari ini 21 September 2026 ya. Semoga Anda dan juga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Doni.
7: Selamat pagi Ibu, selamat juga terima kasih buat doanya. Hal yang sama, semoga Ibu dan semua kru yang bertugas di hari ini diberi kesehatan dan juga kesuksesan. Terima kasih.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Dan pendengar RRI di mana saja berada, tidak terasa ya, waktu terus berjalan dan kita sudah berada di penghujung bulan September. Rasanya pendengar baru kemarin kita menyambut bulan ini ya, tetapi kini sudah hampir berganti bulan. Dan pendengar, semoga setiap hari yang kita lalui memberikan pengalaman, pelajaran, dan juga berkat yang berarti bagi kehidupan kita. Nah, bagi Anda yang sudah beraktivitas pagi ini, pendengar, tetap semangat ya. Jadikan hari ini sebagai hari yang menyenangkan. Jalani setiap aktivitas dengan hati yang penuh sukacita. Tetap berpikir positif dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas setiap berkat kecil maupun berkat besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Oke, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi-informasi terkini dan juga terupdate ke ruang dengar Anda ya. Maka dari itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Lawan Wajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya dalam program acara Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, kini kami kembali hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi yang pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari dunia hiburan ya. Yang dimana Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores kembali menggelar Piknik Over the Hill Vol 5 guna untuk mendorong pemulihan pariwisata Labuan Bajo dan juga meyakinkan wisatawan bahwa destinasi tersebut aman dikunjungi pasca gempa Flores. Pelaksanaan tugas Direktur Utama BPOLBF Andi MT Marpaung mengatakan Piknik Over the Hill merupakan agenda tahunan yang tahun ini memasuki pelaksanaan kelima. Kegiatan yang semula dijadwalkan pada 22 Agustus 2026 ditunda akibat gempa dan kembali digelar pada 19 September 2026. Menurut Andi, pelaksanaan kegiatan ditetapkan setelah mempertimbangkan berakhirnya masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Manggarai Barat dan juga Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 12 September 2026. Dirinya juga mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari tahapan normalisasi dan pemulihan dalam manajemen krisis pariwisata. BPOLBF berharap penyelenggaraan kegiatan dapat membantu memulihkan citra pariwisata Labuan Bajo sekaligus menjaga kunjungan wisatawan memasuki periode akhir musim ramai dan menuju low season. Dan pendengar, dalam kegiatan tersebut BPOLBF juga melibatkan 17 pelaku UMKM. Sebagian merupakan UMKM binaan BPOLBF, sementara lainnya merupakan pelaku usaha yang berminat menyewa stan. Untuk menarik partisipasi UMKM, biaya sewa stan pada kegiatan ini ditetapkan sekitar Rp150.000. Selain pemulihan pariwisata, Piknik Over the Hill juga diisi dengan aksi solidaritas bagi korban gempa Flores. Andi menyebut 50% honor penyanyi Wis Becker yang tampil dalam kegiatan tersebut akan disumbangkan untuk korban gempa bumi. Sementara itu, hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 187 tiket Piknik Over the Hill telah terjual ya. Tiket reguler di banderol sebesar 60.000 ya, sedangkan tiket untuk pelajar yaitu Rp30.000. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan ya citra pariwisata Labuan Bajo setelah gempa Flores sekaligus mendorong wisatawan kembali berkunjung. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami RRI SP Labuan Bajo baik di Instagram maupun di TikTok. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar,

101. Masih dari kawasan Jalan Senaru, Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda edisi hari ini 21 September ya, 2026. Dan berikan masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini akan kami hadirkan informasi untuk Anda terkait kawasan Mawatu dikembangkan sebagai pusat kota baru Labuan Bajo di tengah pertumbuhan pariwisata dan juga konektivitas kawasan. Nah, pendengar, pengembangan di Pantai Batu Cermin tersebut mengusung konsep kawasan terpadu yang menghubungkan pariwisata, gaya hidup, budaya, alam, dan juga komunitas. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat jumlah penumpang angkutan udara pada Maret 2026 mencapai 223.302 orang. Angka tersebut meningkat 33,40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bandara Komodo Labuan Bajo berkontribusi 23,93% terhadap total pergerakan penumpang udara di Nusa Tenggara Timur. Pertumbuhan juga terlihat dari kunjungan wisatawan mancanegara. Pada April 2026, BPS mencatat 26.604 kunjungan melalui pintu masuk utama Nusa Tenggara Timur. Jumlah tersebut meningkat 31,97% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi tingkat penghunian kamar hotel berbintang juga mencapai 40,97% ya, atau meningkat 8,87% secara tahunan. Pertumbuhan pariwisata tersebut turut didukung konektivitas internasional ya, dan juga penerbangan langsung Singapura Labuan Bajo mulai beroperasi pada Maret 2025 melalui Jetstar Asia. Dan dengan melihat perkembangan Mawatu dikembangkan di atas lahan seluas 12 hektar dengan visi menjadi the new city center of Labuan Bajo, kawasan tersebut mengintegrasikan 8 pilar yakni hospitality, lifestyle, culture, culinary, creative, maritime, nature, dan juga community. Pada sektor gaya hidup, Mawatu menghadirkan kawasan komersial ya, dan juga tenant retail dan juga kuliner serta sinema yang disebut sebagai bioskop modern pertama di Pulau Flores. Nah, pendengar, pengembangan Mawatu tersebut ya menempatkan masyarakat, wisatawan, dan pelaku ekonomi kreatif sebagai bagian dari ekosistem kawasan yang dikembangkan di Pantai Batu Cermin. Baik, benar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait mawatu padukan wisata, alam, dan juga ekonomi kreatif di Labuan Bajo. Dan pendengar, mawatu dikembangkan sebagai kawasan terpadu yang mengintegrasikan wisata, gaya hidup, budaya, alam, dan juga komunitas di Labuan Bajo. Kawasan yang berada di Pantai Batu Cermin tersebut dikembangkan di atas lahan seluas 12 hektar. Mawatu mengusung visi sebagai The New City Center of Labuan Bajo dengan mengembangkan 8 pilar utama. Jadi 8 pilar tersebut meliputi hospitality maksud kami ya, lifestyle, kultur, culinary, kreatif, maritime nature, dan juga community. Pada sektor gaya hidup, Mawatu menghadirkan kawasan komersial ya, dengan berbagai tenan retail dan juga kuliner. Kawasan tersebut menghadirkan sinema yang disebut sebagai bioskop modern pertama di Pulau Flores. Sementara pada sektor alam, Mawatu menggabungkan panorama pantai, ekosistem mangrove, dan juga perbukitan alami dalam konsep kawasannya. Dan pendengar, Mawatu juga membuka ruang kolaborasi dengan pengrajin tenun lokal dan juga komunitas kreatif di Labuan Bajo. Menurutnya, mengembangkan Mawatu diarahkan menjadi bagian dari perkembangan Labuan Bajo, sekaligus membuka peluang baru bagi masyarakat sekitar. Sementara itu, pendengar, warga Desa Batu Cermin, Albertus Mariano Sliman berharap pengembangan kawasan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Pengembangan Mawatu menjadi bagian dari respons terhadap kebutuhan ruang wisata dan juga aktivitas pendukung di tengah perkembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa untuk ikuti akun media sosial kami yang sudah terverifikasi RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghargaan.

0: tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu profil teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi
4: memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda terkait AI ubah cara editing audio dari transkrip hingga isolasi suara. Nah, mendengar teknologi kecerdasan buatan atau AI mengubah cara kerja pengeditan audio ya pada tahun 2026. Proses yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual kini semakin dibantu otomatisasi, mulai dari membersihkan suara hingga memisahkan elemen dalam rekaman. Salah satu perkembangan yang menonjol adalah pengeditan audio berbasis teks ya. Editor dapat bekerja melalui transkrip untuk memotong kata, menghapus kalimat berulang, atau menghilangkan kata jeda. Pendekatan tersebut membuat proses editing tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tampilan gelombang suara atau waveform, atau editor dapat menentukan bagian yang ingin diubah berdasarkan isi rekaman. Nah, pendengar, teknologi restorasi audio otomatis juga semakin berkembang. AI dapat digunakan untuk membantu mengurangi gangguan suara dan juga meningkatkan kualitas rekaman yang memiliki masalah kebisingan atau gema. Perkembangan berikutnya adalah pemisahan elemen audio dan juga stem separation. Teknologi ini memungkinkan elemen seperti vokal, drum, bass, dan juga melodi dipisahkan dari satu rekaman. Nah, pendengar, dengan perkembangan tersebut, keterampilan editor audio juga ikut berubah ya. Selain memahami teknik dasar suara, editor perlu memahami bagaimana memanfaatkan berbagai fitur otomatis tanpa kehilangan kendali atas hasil akhir. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.